0: RIS.
1: Paris.
0: Paris.
1: Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
0: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
1: Mana sih? Masa Amerika sih?
0: Nah, iyalah.
1: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
0: Astaga. Lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: diberikan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan, pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia, karena menurutnya surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
1: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-1998, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
0: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan, meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan. Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
1: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya. Gitu ya. Jadi, akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
0: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan, karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar Rp599,4 triliun. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
0: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara, sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
4: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
5: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai akhirnya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, untuk khususnya pada Krismon tahun 1997-1998, karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan cukup lega ya melihat hal ini.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif pelunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuyana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasa kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai Rp55 triliun untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis, mencapai sekitar Rp640 triliun demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa. Dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca

0: pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah model berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
1: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan downriver. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 81 tahun, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bani Raja Manalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk
1: seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama.
2: Kupang pagi ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03

JKT48 dengan Andai Ku Bukan Idola baru aja lewat dari ruang dengar Anda. Pendengar 27 menit lepas dari pukul 8 pagi. Jangan lupa di pukul 9 nanti ada dialog Kupang Menyapa Pagi ya. Kita bakal ngomongin tentang masih berhubungan dengan Hari Tani Nasional ya, yang besok akan dirayakan di tanggal 24 September 2026. Kembali ke polling buat yang bergabung. Menurut Anda apa tantangan terbesar petani NTT saat ini? Ada 3 pilihan. Yang pertama kekurangan air, yang kedua cuaca yang tidak menentu, dan yang ketiga itu ada masalah harga hasil panen ya, yang mempengaruhi kesejahteraan para petani juga. Nah, silakan langsung saja bergabung. Kayaknya Vero mau langsung baca dulu deh yang sudah bergabung ya, untuk di line Instagramnya Pro 1. Di sini sudah banyak juga yang ternyata berpartisipasi untuk memilih. Langsung saja Vero lihat, sudah 20 orang yang melihat, dan ternyata 5 orang menjawab A, kekurangan air, atau yang pertama kekurangan air kurang lebih, dan satu orang yang menjawab harga hasil panen ya. Terima kasih buat Kakak Ivaldi 22, Kakak Yanti, Kak Triple X 789, Kak Bian Moi, Kak Kurinus juga, dan terima kasih buat yang udah lihat, ada Kakak Jessica, Kakak Louis Kevi, Kakak Calvin hanya melihat saja tapi tidak ikut mempolling, juga ada Kakak Alexa, ada Kakak GM, Kakak Oci Bule, Kakak Ansbrin, Kakak Lapak Ranu, ada Kakak Nadia Manu juga, Kak Asri yang cuma melihat tidak mempolling, Kak Alisa, Kak Abramiala, Kak Alha, Alfanaha, Kak Neno yang sudah sempat mengecek juga ya di RRI Pro 1 Kupang. Terima kasih yang sudah menjawab. 83% menjawab kekurangan air dan 17% menjawab harga hasil panen. Ya, ini dia hasil polling yang sudah disampaikan melalui Instagramnya Pro 1. Ternyata tantangan yang terbesar gitu, tantangan yang penting, tantangan besar untuk petani NTT saat ini, banyak yang memilih kekurangan air. Nah, ini hampir-hampir satu warna dengan disampaikan oleh Pak Dosen tadi ya, yang menyampaikan bahwa memang kita di NTT ini dari sisi cuaca yang tidak menentu juga karena ketersediaan air yang sangat terbatas, dan juga masalah lahan kering atau kesuburan tanah ini juga mempengaruhi, tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Dosen. Dan kita nanti mungkin akan membahas lebih jauh lagi di dialog Kupang Menyapa Pagi ya, tepat di pukul 9. Namun sebelum itu juga ada beberapa informasi-informasi lain yang masih akan terus Vero hadirkan untuk Anda. Tetap setia terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan canggih mereka sedang bekerja.

0: NPD dengan sempurnanya. Aku kadang kalau percaya diri itu penting juga ya, tapi jangan terlalu percaya diri dulu sampai menganggap rendah orang lain, itu gak bagus juga. Itu namanya sombong, udah bukan percaya diri lagi. Anyway, Vero mau ngasih tahu dulu nih ya buat Anda pendengar ya, jangan lewatkan sebentar dalam Dialog Kupang Menyapa Pagi. Kami akan hadirkan untuk Anda dialog terkait Hari Tani Nasional 2026 yang menuju kedaulatan pangan di NTT, dan kami akan menghadirkan 3 narasumber yang luar biasa nanti di Studio Pro 1 ya. Ada Kabid Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Hukum di STAN KP NTT, ada juga Sekretaris Komisi 2 DPRD NTT dan Dekan Fakultas Pertanian Undana yang nantinya akan kita obrol atau kita akan mengobrol bersama dengan ketiga tamu saya ini mengenai tadi seperti yang sudah kita bahas dari pagi tadi ya, mengenai Hari Tani Nasional 2026 yang nantinya menuju kedaulatan pangan di NTT. Anda bisa menyaksikan kami juga nanti secara live streaming YouTube ya di RRI Kupang, dan bagi yang mau mendengarkan kami juga bisa melalui aplikasi RRI Digital yang bisa di-download di Google Play Store. Oke, setelah ini ada fakta atau cek fakta akan Vero hadirkan untuk Anda, tetaplah bersama kami.
1: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

0: Kerukunan umat beragama merupakan salah satu modal utama dalam menciptakan kerukunan nasional. Dengan terciptanya kerukunan nasional, masyarakat Indonesia akan hidup sejahtera, rukun, dan damai. Ini bisa diawali dengan saling menegur sapa dengan menghargai salam dari masing-masing kepercayaan yang ada. Setiap salam pembuka kas dari 6 agama yang diakui di Indonesia mempunyai arti dan makna berbeda-beda.
1: Shalom
0: berasal dari bahasa Ibrani yang berarti sejahtera, tidak ada yang hilang, tidak ada yang terpecah, kesehatan. Kalimat ini digunakan sebagai pengganti kata halo dan selamat tinggal oleh penganut agama Kristen dan Katolik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: adalah salam khas dalam agama Islam, berarti keselamatan diberikan atasmu dan dilimpahkan atasmu rahmat dan keberkahan.
3: Namo Buddhaya
0: berarti terpujilah Buddha. Kalimat ini sebenarnya sebuah penghormatan seseorang kepada Buddha.
4: Wei Dideng Tian
0: salam kebajikan yang berarti hanya kebajikan yang bisa menggerakkan Tuhan.
5: Om Swastiastu
0: berarti semoga dalam keadaan baik atas kasih karunia Sang Yang Widi.

0: Aduh, Mamai, berhenti dulu.
1: Bapak nih kenapa lah, barang sudah di atas kapal semua baru bapak bilang tidak bisa. Ada yang ketinggalan kah?
0: Kita sudah bisa naik kapal ini. Ini nah, beta baru ingat mau urus administrasi BPJS Kesehatan. Tapi ini semua hari libur lebaran, nanti pasti kantor tutup rapat. Aduh, nanti kalau di kampung sakit kita mau bagaimana eh?
1: Ais, bapak nih badan saya yang besar tapi kurang info, makanya baca berita, jangan baca status orang saja.
0: Maksudnya bagaimana?
1: Bapak biar so, mau libur lebaran begini, BPJS Kesehatan tetap buka pelayanan di kantor, dong tidak tutup total.
0: Betul kah? Tanggal merah begini dong masih terima orang?
1: Iya bapak, tanggal 18, 20, 23, dan 24 Maret 2026 kantor cabang BPJS Kesehatan masih melayani. Jadi bapak tenang saja, nanti kita turun kapal, mampir di kantor BPJS Kesehatan sebentar, baru kita lanjut di rumah mama di kampung.
0: Oh, kalau begitu hati su tenang. Mari kita naik kapal su. Mama, jangan sampai kapal jalan kasih tinggal kita di dermaga.
2: Libur lebaran, layanan JKN tetap aman, layanan administrasi BPJS Kesehatan tetap hadir secara tatap muka di kantor BPJS Kesehatan terdekat selama libur lebaran tanggal 18, 20, 23, dan 24 Maret 2020.

layanan administrasi melalui WhatsApp di 0811 8165 165 atau di aplikasi mobile JKN dan Care Center 165. Mudik tenang, urusan administrasi tetap lancar.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sumpah, tentunya di FM 96,9 MHz. Dan waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Tengah, berikut kami hadirkan untuk Anda dialog Sumpah Menyapa Pagi ya, dengan topik upaya Polres Sumba Barat menegakkan hukum dan Kamtibmas, dengan narasumber Bapak AKBP Yohanes Nisa Pewali.

0: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat-sehat selalu.
1: Salam sehat ya, Bapak ya. Baik, pendengar, ini Putra Sumba ya. Putra Sumba sudah hadir di sini menjadi Kapolres Sumba Barat saat ini. Kita akan banyak bertanya-tanya dan mendapatkan informasi apa sih yang dilakukan oleh Polres Sumba Barat selama ini. Dan untuk pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, langsung saja ketik di kolom komentar, akan langsung dijawab oleh Bapak Polres Sumba Barat. Bapak, untuk mungkin pertanyaan pertama Bapak sebagai pembuka, Bapak, bagaimana Bapak melihat kondisi Kamtibnas terkini di Sumba Barat saat ini, Bapak?
0: Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kepada seluruh pendengar pemirsa dimanapun berada mendengar suara kami, untuk kondisi Kamtibmas sampai dengan saat ini. Tapi sebelum kami jelaskan, kami juga untuk memperkenalkan diri.
1: Iya.
0: Ya, saya AKBP Yohanes Nisa Pewali SSMH Kapolres Sumba Barat, di mana kami juga membawahi dua kabupaten yaitu Sumba Barat dan Sumba Tengah.
1: Iya.
0: Terkait dengan Kamtibmas saat ini, ya puji Tuhan semua masih aman terkendali, itu berkat kerjasama kita semua. Karena keamanan bukan saja punya polisi, tapi kita semua yang tinggal di dalamnya untuk bersama-sama menjaga wilayah ini. Jadi sampai saat ini masih aman terkendali,
1: Bu. Oke, untuk dua kabupaten ya, Bapak ya, Sumba Barat dan Sumba Tengah.
0: Betul sekali.
1: Oke, Bapak, sebenarnya apa sih program prioritas Polres dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dua kabupaten ini yang sangat luas pastinya ya, Bapak?
0: Betul.
1: Ya.
0: Jadi memang selama ini sudah berjalan di mana para Babin Kamtibmas kami sebagai ujung tombak Polri di desa itu selalu berada di masyarakat.
1: Ya.
0: Setiap saat, kapanpun masyarakat membutuhkan. Sehingga mereka ini yang ujung tombak Polri, setiap hari mereka harus turun sambang ke desa-desa, ke masyarakat untuk mendengar keluhan-keluhan.
1: Okay.
0: Di samping itu juga kami di Polres punya program. Ada namanya Jumat Curhat. Itu yang kami laksanakan tiap hari Jumat. Terus kami juga buat Minggu Kasih namanya. Itu memberikan arahan Kamtibmas, pesan-pesan Kamtibmas di gereja.
1: Okay.
0: Bagi yang umat Nasrani dan juga bagi umat Muslim, hari Jumat Kasih itu di masjid.
1: Okay.
0: Terus untuk hari Senin itu namanya Senin Ceria. Itu menjadi pembina upacara di sekolah-sekolah. Sehingga pesan-pesan Kamtibmas ini tersampaikan kepada masyarakat, yang mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh.
1: Okay.
0: Supaya mereka tahu batasan-batasan. Karena sekarang pelanggaran-pelanggaran hukum ini melakukan sesuatu, melangkah saja itu sudah dihitung ini, kira-kira melangkahnya ini melangkah yang positif atau negatif.
1: Iya,
0: ya, semua sudah diatur. Nah, ini kita memberikan pesan-pesan supaya mereka bisa hati-hati dalam beraktivitas, sehingga apabila menemukan hal-hal yang itu merupakan pelanggaran, agar mereka bisa hindari.
1: Oke, luar biasa banyak program ya, Bapak ya, dari Senin sampai Minggu.
0: Yeah.
1: Nah, saya tertarik dengan Jumat Curhat nih, Bapak. Yeah. Boleh dijelaskan sedikit kepada para pendengar, karena sepertinya banyak yang belum mengetahui program ini, Bapak.
0: Ya, yeah. Baik, terima kasih. Untuk Jumat Curhat ini, memang ini program nasional. Dan ini sudah dijalankan juga untuk tingkat Polda, Polres, dan juga Bapak Kapolda kami.
1: Yeah.
0: Bapak Irjen Pol Rudi Darmoko juga menyampaikan supaya Jumat Curhat ini digalakan, sehingga masing-masing Kapolres turun ke desa-desa untuk mendengar curhatan masyarakat.
1: Okay.
0: Baik itu masalah-masalah yang dihadapi mungkin belum terselesaikan, kami bisa mencatatnya dan bisa mengecek untuk diselesaikan proses hukumnya. Dan juga di situ kami memberikan pesan-pesan Kamtibmas yang terkait dengan narkoba, miras, kenakalan remaja, penggunaan kendaraan bermotor, penggunaan senjata tajam yang tidak sesuai dengan adat budaya, dan lain sebagainya. Itu kami sampaikan di Jumat Curhat itu.
1: Oke, berarti memang melibatkan masyarakat dan memberitahukan masyarakat ya, dari sekolah sampai yang tingkat dewasa juga.
0: Betul.
1: Selalu diberikan informasi agar menjaga bersama Sumba Barat ini. Nah, Pak, saya siapa dengan Pak Yohanes?
0: Pak Yohanes.
1: Mohon izin, Bapak.
0: Mana saja, semuanya.
2: This is a song about a legend.
3: She's the quiet kind of legend.
2: Is that you? Wait, this needs to sound way more iconic.

0: bisa disapa.
1: Siap, siap. Terima kasih, Bapak. Bapak, sebenarnya saat ini sejauh mana sih pendekatan preventif yang dilakukan untuk menekan angka kriminalitas yang sudah terjadi saat ini, Bapak?
0: Ya, baik. Tadi di samping program-program kami tadi, Jumat Curhat, terus
1: Senin Ceria,
0: Minggu Kasih, Senin Ceria, kami juga menitik beratkan pada para Babin Kamtibmas di desa-desa, kelurahan, RT, RW, dan juga kami laksanakan patroli rutin tiap hari.
1: Okay.
0: Itu ada istilahnya KRYD, kegiatan kepolisian yang ditingkatkan. Jadi tiap hari kami melihat laporan-laporan dari polsek-polsek jajaran, kira-kira di mana ada titik-titik kerawanan, di situ kita tingkatkan patroli ke arah situ, ke daerah itu. Apabila daerah itu sudah aman, kita lihat lagi laporan-laporan jajaran mana lagi yang butuh kita lakukan patroli, kita datangi lagi. Jadi tiap hari kami lakukan evaluasi untuk mengecek daerah-daerah mana yang butuh kami hadir sebagai upaya preventif di masyarakat.
1: Oke. Okay. Nah, Pak Kapolres sendiri sudah berapa lama nih bertugas sebagai Kapolres di Sumba Barat?
0: Oh iya, kurang lebih 10 bulan sudah.
1: Oke, okay. Ya, belum satu tahun ya?
0: Belum setahun. Baru masuk Juli tahun 2025 yang lalu.
1: Oke.
0: Okay. Ya, 10 bulan sudah. 2 bulan lagi pas tahun.
1: Pas 1 tahun. Sebelumnya memang Pak Kapolres pernah juga bertugas di Sumba Barat ya, Bapak ya?
0: Ya, betul. Tahun 2015 sempat saya jadi Kabakren setelah 7 tahun bertugas di Sumba Timur. Okay. Terus 2015 saya masuk sebagai Kabakren. Setelah itu sekolah. Setelah sekolah kembali lagi jadi Wakapolres. Dan Tuhan memberikan tanggung jawab jadi Kapolres lagi sekarang.
1: Iya, luar biasa.
0: Di tempat yang sama juga.
1: Puji Tuhan.
0: Itu luar biasa.
1: Iya, luar biasa sekali. Nah, Bapak, kita mau tahu tantangan apa sih yang paling besar dalam penegakan hukum di wilayah, apalagi ini dua wilayah ya, Bapak ya, Sumba Barat dan Sumba Tengah yang Bapak hadapi saat ini sebagai Kapolres.
0: Ya, betul. Dalam hal kita melakukan penegakan hukum ini bukan hal yang gampang. Kalau kita bercermin di masa-masa lalu, polisi ini harus tetap mereformasi diri melihat perkembangan zaman. Kalau dulu kita tahu track record orang itu bermasalah, kita langsung ambil saja. Ada saksi maupun tidak ada saksi, kita tahu kamu yang pelakunya. Apapun tindakan polisi di zaman itu pasti benar.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ya, kalau sekarang tantangan kita sekarang adalah sudah ada aturan-aturan yang mengikat sehingga dalam proses penegakan hukum kita tidak boleh salah. Ya, seperti contoh misalnya sekarang kita sudah ada aturan baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, KUHP yang baru, dan juga KUHP Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.
1: Ya.
0: Dan itu semuanya sudah dilaksanakan penggunaannya, pemakaiannya di awal Januari 2026 kemarin.
1: Okay.
0: Nah, tantangan kita ini adalah bagaimana caranya kita mengungkap sebuah kasus menjadi terang benderang.
1: Ya.
0: Nah, ini tantangan kita ini. Nah, gimana caranya? Ya itu tadi kerjasama kita semua. Kerjasama dengan masyarakat, dengan semua stakeholder.
1: Ya.
0: Sehingga apabila ada persoalan hukum yang kita hadapi, kita minta kerjasama untuk membantu. Memang tugas polisi adalah mencari dan menemukan.
1: Ya.
0: Tapi kalau misalnya ada yang membantu memberikan informasi, keterangan sebagai saksi yang meyakinkan, mungkin lebih cepat kita membuka kasus itu. Karena kalau menunggu kami mencari dan mencari, ini butuh waktu lama. Sama dengan kalau ada peniti yang hilang di satu halaman, itu kita harus senter cari kapan dapatnya, sudah buang waktu. Tapi kalau ada yang tahu, oh tadi ada jatuh di sini, nah kita fokus di situ. Nah, cepat kita temukan. Jadi kita sudah hemat waktu, hemat biaya, hemat tenaga. Nah, itu kerjasama yang baik.
1: Iya, lebih transparan
0: lebih
1: ya saat
0: transparan,
1: ini ya. Jadi masyarakat tahu bagaimana proses hukumnya berjalan.
0: Betul.
1: Bapak. Nah, Bapak, saat ini sinergi berarti yang Kapolres bangun, Polres bangun bersama pemerintah TNI berjalan lancar ya, Bapak ya?
0: Iya. Semua kalau untuk sesama stakeholder, kita upayakan untuk selalu bersama-sama.
1: Oke. Okay.
0: Jadi pada saat ya seperti contoh saya misalnya ada mau kegiatan keluar, saya pasti harus informasikan kepada Bapak Bupati. Izin Bapak saya keluar daerah. Nah, nanti apabila ada informasi-informasi ataupun ada kegiatan mungkin saya akan mewakili. Nanti saya akan tunjuk salah satu perwira untuk mewakili. Okay. Jadi Pak Bupati juga mengikuti. Saya

0: kejahatan atau sesuatu di satu tempat, Bapak?
1: Ya, baik. Ini bagus sekali pertanyaannya. Kami sekarang di kepolisian ada satu nomor call center kami bebas pulsa, 110. Nah, ini yang menjadi tren bagi kami kepada masyarakat apabila ada informasi, laporan yang butuh penanganan Polri, mohon supaya segera dilaporkan melalui 110 sehingga gerakan kepolisian juga cepat berada di lokasi. Selain call center, kami juga memiliki nomor-nomor WA para Kapolsek, para Babin Kamtibmas, saya pun demikian. Rekan-rekan perwira juga di kantor saya arahkan untuk berikan nomor HP kepada seluruh masyarakat sehingga masyarakat bisa gampang mengkomunikasikan, menyampaikan keluhannya. Sehingga kita polisi sesuai dengan moto polisi untuk masyarakat, Polri untuk masyarakat, kita sudah berada di tengah-tengah masyarakat. Sehingga harkam timas apapun yang muncul, kita cepat untuk menangani dan menekan Kamtibmas pelanggaran-pelanggaran tersebut.
0: Oke, 110 ya.
1: Iya,
0: itu langsung diangkat ya, Bapak,
1: langsung,
0: ya.
1: Langsung ada operatornya.
0: Langsung ya, berarti pendengar jika terjadi kejahatan atau melihat sesuatu yang mungkin butuh bantuan dari Polres Sumba Barat, langsung di 110 itu langsung diangkat jam berapapun, 24 jam itu langsung dijawab langsung oleh pihak Polres Sumba Barat. Nah, ini yang sangat menarik sekali. Bapak, ini di YouTube ada yang Ones Gaga 341, terbaik Bapak Kapolres Sumba Barat, RRI Sumba Barat sekali di udara, dan terbaik Bapak Kapolres Sumba Barat, ada yang mengkomentari. Terima kasih sudah menonton, terus menonton, karena ini semakin seru ya pendengar dan pemirsa, kita berbicara tentang bagaimana sih upaya Polres Sumba Barat untuk menegakkan hukum dan Kamtibmas Sumba Barat. Nah, Pak Kapolres, kita lanjut, strategi operasional apa sih yang dilakukan dalam mendukung pengamanan di lapangan saat ini, Bapak?
1: Baik, apabila ada kegiatan-kegiatan di lapangan, kami di kepolisian itu ada banyak satuan. Tapi dalam hal ini untuk kegiatan masyarakat di lapangan, kami awalnya itu menerjunkan intel dulu untuk mengecek situasi lapangan, terus kerawanan-kerawanan yang muncul. Nanti pada saat kami sudah dapatkan data itu, kami rapatkan di kantor. Dan pelaksana penanggung jawab lapangan itu selain kami Kapolres, itu ada kepala bagian operasi, namanya Kapak Ops. Nanti Kapak Ops, kita akan sama-sama buat rencana pengamanan dan surat perintah kepada personil yang melaksanakan pengamanan. Dari analisa intelijen itulah kami tempatkan personil-personil yang kira-kira menimbulkan kerawanan yang cukup tinggi di sini titik-titik kerawanan itu yang kami tempatkan personilnya. Sehingga pelaksanaan operasi di lapangan, kegiatan di lapangan berjalan aman dan lancar.
0: Bapak, kalau boleh tahu titik paling rawan di Sumba Barat dan Sumba Tengah apakah

0: situ.
1: Iya betul, gitu. Tapi memang agak susah ya Bapak ya, ya karena ini terkait dengan budaya kita sebagai orang Sumba. Nah,
0: ini yang kami terus upayakan ya, bahwa secara adat dan budaya kita harus menggunakan kelengkapan ini dengan pada tempatnya.
1: Iya betul.
0: Dengan menggunakan kelengkapan, ya, kainnya, kapotanya, parangnya, okay, dan selain sebagainya. Jadi tidak bisa kita menggunakan parang sendiri-sendiri.
1: Ya.
0: Itu tidak bisa kita katakan adat budaya. Budaya akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dulu kita menggunakan di daerah lain menggunakan panah di mana-mana karena situasi.
1: Ya.
0: Sama juga kita di sini karena situasi kita menggunakan parang. Mungkin orang berkata bahwa ini masih hutan untuk potong kayu ini apabila salah dahan ini. Betul.
1: Betul.
0: Dan berjalannya waktu untuk apa kita gunakan jalan-jalan? Jalan semua sudah aspal sudah terbuka. Ini sudah tidak cocok lagi.
1: Iya.
0: Sehingga harus ada perubahan dan harus beralih.
1: Iya, mungkin nanti juga bisa dibuat peraturan daerahnya Bapak ya, ya terkait penggunaan apa ya atribut budaya Sumba kita ya, sendiri,
0: betul.
1: Karena cukup membahayakan juga. Ya, oke, okay, Bapak kita penasaran kalau di Sumba Tengah dan Sumba Barat itu jenis kriminal paling besar itu apa sih Bapak yang sering terjadi?
0: Untuk sekarang ini pencurian, pencurian, tapi sudah beralih. Dari dulu pencurian hewannya berkandang-kandang, sekarang pencurian hewannya khusus kerbau ya.
1: Iya.
0: Sekarang sudah beralih, hewannya 1-2 ekor yang dicuri, tapi sudah mulai menurun. Tidak dapat kerbaunya, anjing tidak dapat.
1: Ya.
0: Jadi ini sudah ini pencurian dalam skala pengertian hukumnya. Ya. Ya, ini yang masih banyak terjadi, tapi kita akan terus melakukan patroli secara preventif untuk menyampaikan kepada masyarakat untuk selalu menjaga daerahnya, wilayahnya, lingkungannya secara bersama-sama sehingga tidak menitikberatkan kepada semua harkam tipmas, kepada polisi, tapi
1: betul,
0: kepada kita semua.
1: Iya, kerjasama ya Bapak.
0: Kerjasama
1: ya,
0: yang baik.
1: Iya, berkurangnya itu berarti menandakan kalau sumbanya kita ini sudah mulai aman ya Bapak.
0: Sudah mulai aman.
1: Kalau dulu berkandang-kandang, sekarang ya 1-2 ekor lah, seperti itu. Oke, Bapak, kita mau tahu juga tentang kesiapan personel dalam mungkin menghadapi situasi darurat atau konflik itu, apakah selalu siap atau seperti apa Bapak?
0: Kami TNI Polri dan khusus kami di Polri selalu siap. Karena memang kami dibentuk oleh negara untuk menjaga keamanan ini. Jadi dalam situasi apapun yang tiba-tiba terjadi, kami sudah punya SOP.
1: Okay.
0: SOP itu yaitu standar operasional itu namanya ASTA siap.
1: Nah,
0: siap personil, siap sarana-prasarana, siap markas, siap alat-alat khusus dan semua dan lain sebagainya.
1: Okay.
0: Artinya kesiapan-kesiapan ini sudah terencana, sudah ada. Nah, ini yang kami latihkan terus dalam setiap minggu evaluasi, bulanan, kami cek terus. Sehingga latihan-latihan ini yang dilakukan oleh personil pada saat ada kegiatan darurat, kita selalu hadir.
1: Selalu hadir.
0: Untuk hadir di tengah masyarakat untuk menanggulangi apabila ada persoalan-persoalan yang seperti
1: yang sudah terjadi.
0: Ya.
1: Oke, okay. Bapak kalau personelnya Sumba Timur apakah sudah cukup menurut Bapak? Sumba Barat saat ini apakah sudah cukup menurut Bapak atau seperti apa Bapak?
0: Secara nasional dimanapun anggota Polri di seluruh Indonesia ini dan khusus kami di Sumba Barat pasti saja tetap kurang.
1: Okay.
0: Kalau kita bicara kurang, kita kurang. Tapi kekurangan itu bukan berarti bahwa tugas pokok kepolisian itu kendor.
1: Iya, betul. Ya,
0: kita tetap semangat melaksanakan tugas 1x24 jam memaksimalkan tugas-tugas kepolisian di tengah masyarakat.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kekurangan yang ada bukan berarti bahwa tugas kepolisian tidak berjalan, tapi tetap kita maksimalkan semuanya berjalan.
1: Oke, luar biasa. Nah, pendengar kita masih bersama Bapak Kapolres Kabupaten Sumba Barat ya, dalam membahas tentang upaya Polres Sumba Barat menegakkan hukum dan Kaptipnas. Kita akan lanjut setelah iklan yang satu ini.

0: Baik pendengar FM 96,9 MHz, Anda masih dalam Sumba Menyapa pagi ini. Masih bersama saya dengan Bapak Kapolres Sumba Barat. Kita membahas tentang upaya penegakan hukum Kaptipnas dan di Polres Sumba Barat pastinya. Kita sudah membahas banyak tentang bagaimana sih kesiapan personel dan apa saja sih program unggulan yang digencarkan oleh Polres Sumba Barat ini di bawah Bapak Kapolres Bapak Nisa Pewali SSMH. Nah, Bapak, kita penasaran kenapa Bapak bisa sarjana sastra? Tapi saat ini boleh cerita sedikit saja Bapak ini yang banyak sekali masyarakat Sumba Barat yang masih penasaran dengan cerita. Mungkin boleh spill sedikit saja Bapak, jangan terlalu banyak. Kita akan lanjut di program lain lagi nanti mungkin.
1: Oke.
0: Sarjana sastra tapi menjadi seorang Kapolres ini sangat luar biasa yang harus menginspirasi banyak anak muda saat ini.
1: Jadi baik, terima kasih. Ini sebenarnya waktu saya kuliah dulu, memang tujuan utama untuk dapatkan sastra Inggris ini untuk bisa bekerja di luar negeri.
0: Oke.
1: Terus juga mengembangkan pariwisata itu dulu kunci dulu awalnya. Okay. Ternyata berjalannya waktu setelah saya menyelesaikan kuliah sarjana sastra, memang kami masih berkecimpung juga di banyak pekerjaan-pekerjaan di luar kesarjanaan.
0: Yeah, okay.
1: Karena situasi saat itu, tahun 98 itu situasi demo di mana-mana.
0: Yeah, betul.
1: Sehingga kami yang berkecimpung di bidang sastra Inggris ini harus mencari peluang. Nah, pada saat mencari peluang itu kami jadi guide. Jadi tour guide. Nah, selesai jadi tour guide, di situ ada pengumuman dari kepolisian bagi yang sarjana sastra Inggris untuk bisa mengikuti pendaftaran dan akan diterima apabila sudah menjadi Polri bisa ditempatkan di kedutaan-kedutaan asing.
0: Okay.
1: Nah, itu menjadi inspirasi saya bilang, wah ini bagus ini. Ini. Jadi saya coba betul untuk tes. Nah, ternyata lulus terus, Tuhan berikan jalan dan menjadi Polri.
0: Okay.
1: Ternyata pada saat jadi Polri, tunggu-tunggu untuk bisa masuk ke kedutaan tidak ada lagi pembukaan itu.
0: Okay.
1: Ya sudah, akhirnya kita jadi polisi umum, ikuti terus kegiatan tugas dimanapun, laksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan tentunya dengan hati.
0: Okay.
1: Sehingga dalam pelayanan kepada masyarakat betul-betul mereka merasakan ada tugas kepolisian.
0: Yeah.
1: Karena saya sebelum jadi polisi, saya juga jadi masyarakat kecil, jadi tahu betul kebutuhan masyarakat terhadap polisi apabila ada di tengah masyarakat. Itu yang saya tanamkan dan Tuhan berikan jalan terbaik sehingga saya bisa di Kapolres seperti ini.
0: Luar biasa ya Bapak, biar gagal ke kedutaan tapi bisa memimpin di tanah sendiri.
1: Wah,
0: itu yang harus menginspirasi anak-anak muda atau pendengar dan pemirsa yang sedang mendengar dan menonton saat ini ya. Kita akan lanjut dalam dialog kita nih. Bapak, sebagai Kapolres, bagaimana sih upaya Bapak dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan generasi muda yang mungkin dianggap oleh banyak orang susah sekali nih untuk diinformasikan Bapak?
1: Betul. Seperti kami sampaikan di awal tadi, kami punya program Jumat Curhat, punya program Minggu Kasih dan Senin Ceria.
0: Okay.
1: Nah, ini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan generasi muda.
0: Yeah.
1: Nah, program-program inilah yang kami terus laksanakan, menyampaikan informasi kepada generasi muda dan juga melalui Bapin Kamtibmas kami di desa, sehingga informasi-informasi untuk yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hukum ini tersampaikan kepada masyarakat. Di sekolah-sekolah pun melalui Senin Ceria tadi itu kita sampaikan. Terus kami juga Polri bersama dengan pemerintah daerah dalam hal ini bagian hukum pemerintah daerah, dan kami dari reserse kriminal itu kerjasama untuk menyampaikan masalah-masalah hukum di masyarakat. Nah, ini kami bergabung dengan pemerintah daerah apabila ada kegiatan di kecamatan, di desa, itu kami bersama-sama. Sehingga dari Polres, dari pemerintah daerah turun bersama menyampaikan sosialisasi hukum kepada masyarakat.
0: Masyarakat.
1: Ini untuk menyentuh semua kalangan.
0: Iya, khususnya generasi muda ya Bapak. Semoga nanti ada Kapolres lain ini yang melanjutkan Bapak Nisa Pewali untuk menjadi pemimpin Sumba Barat atau seluruh Sumba. Nah, Bapak ini kan tadi Bapak bilang kalau zaman dulu polisi itu sudah tahu dia salah, langsung diangkat dan apapun yang polisi lakukan itu benar. Saat ini kan mungkin ada masalah-masalah yang mungkin tidak boleh diketahui oleh masyarakat. Tapi bagaimana sih Polres Sumba Barat itu agar tetap transparan dan profesional, itu apa sih yang dilakukan Bapak?
2: Hi everyone, I am Einstein. Cut! Again!
1: Ya, baik. Ini juga pertanyaan yang sangat baik untuk kami bisa menyampaikan kepada masyarakat.
0: Ya, betul.
1: Seperti yang kami jelaskan tadi bahwa beda polisi dulu dengan sekarang. Sekarang kita sudah punya aturan hukum. Segala tindak tanduk langkah yang kami lakukan itu sudah diatur dalam aturan sehingga tidak segampang yang kita pikirkan. Nah, untuk bisa membuka bahwa proses penegakan hukum ini berjalan, itu kami punya administrasi penyidikan namanya SP2HP. SP2HP itu adalah surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Jadi pelapor yang melaporkan ke pihak kepolisian, administrasi SP2HP ini selalu kami berikan sehingga mereka tahu proses hukum yang sedang berlangsung kasusnya ini sampai di mana. Apabila ada kendala silakan berhubungan dengan penyidik. Ke dalam surat SP2HP juga itu disertakan nomor HP penyidik sehingga gampang komunikasinya. Dan hal-hal yang masih dalam proses penyidikan, penyelidikan ini harusnya tidak boleh diekspo, tapi yang masyarakat kita ini kan pinginnya instan, harus cepat ini, harus cepat ini. Betul, kami juga kerja cepat, tapi harus melihat batas-batasan mana yang masih rahasia, mana yang tidak boleh diekspo. Tapi ini kadang-kadang penggunaan media sosial, akhirnya terbaca nanti. Kalau terbaca kan yang rugi kita semua. Jadi kalau memang ada informasi itu sampaikan, sehingga kita bisa mencari dan menemukan sehingga kasus yang masih belum terang bisa terang di situ.
0: Iya.
1: Tapi kalau kita sudah ungkapkan di media, orang sudah baca semua, akhirnya tadi yang mau terang gelap kembali.
0: Itu
1: namanya, itu namanya kita memberikan peluang untuk orang bisa menghilangkan jejak-jejak dalam hal penyelidikan. Nah, ini yang kita sampaikan kepada masyarakat supaya kerjasama kita yang baik untuk bisa mengungkap suatu kejahatan, laporkan, komunikasikan supaya sama-sama kita jangan diekspo. Ekspo itu ada waktunya nanti pada saat sudah penetapan tersangka, sudah punya kekuatan hukum tetap, ya bisa kita sampaikan situ. Tapi dalam rangka masih penyelidikan, tenang dulu, kita harus bersabar. Gitu.
0: Betul, agar semua dapat berjalan dengan lancar, saksi-saksinya ada dan tidak dihilangkan jejak-jejaknya. Seperti Bapak bilang tadi, karena ada waktunya akan diinformasikan kepada masyarakat. Jangan khawatir masyarakat. Nah, Pak Kapolres, di Sumba sendiri kan banyak sekali ya acara adat atau acara pernikahan dan lain-lain. Bagaimana sih Polres Sumba Barat mengantisipasi gangguan keamanan pada momen-momen tertentu, atau ada konser atau ada KKR seperti itu Bapak?
1: Betul, jadi apabila ada satu kegiatan besar, itu kan biasanya dari pemilik kegiatan akan bersurat. Dan pada saat surat masuk itu kami, seperti kami sampaikan tadi, unsur intelijen ini yang kami dahulukan untuk mengecek situasi lapangan semua. Informasi-informasi itulah nanti yang kami analisa. Di sini kumpul masanya, di sini ada ancamannya ini. Jadi kegiatan itu supaya bisa aman, hasil analisa inilah yang kita akan tempatkan personil-personil untuk mengamankan jalannya kegiatan sehingga ini berjalan aman dan lancar.
0: Baik, seperti itu. Jadi,
1: antisipasi-antisipasi kita melihat satu kegiatan besar, personil yang kami lipatkan juga dengan bekerjasama dengan antar stakeholder untuk membantu personilnya. Misalnya apabila kami butuh TNI, kami minta bantuan, TNI. Pemerintah daerah, kami minta bantuan juga. Panitia yang ada di masyarakat itu yang melakukan kegiatan, kami kerjasama juga. Sehingga pelibatannya baik masyarakat, TNI, Polri, sama-sama kita.
0: Iya, jadi semua terlibat ya Bapak. Kalau berbicara tentang kecelakaan lalu lintas nih Bapak, angka kecelakaan, apakah semakin tinggi tahun ini atau bagaimana menurut Bapak melihat keadaannya sekarang Bapak?
1: Ya, memang ini dinamis. Ya, sebentar, bulan ini mungkin nihil, kosong. Mungkin bulan berikutnya ada kecelakaan. Jadi tapi yang pasti bahwa masyarakat kita sudah mulai sadar dalam penggunaan kendaraan. Kami juga tidak bosan-bosan untuk menyampaikan pesan-pesan kami Titmas terkait dengan penggunaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor kita ini ada orang yang baru tahu sedikit langsung ke jalan raya. Nah, apalagi dipengaruhi oleh miras. Nah, ini sudah terjadi kecelakaan-kecelakaan. Sehingga hal-hal itu yang kita sampaikan kepada masyarakat melalui tadi program-program tadi itu, supaya berhati-hati di jalan, karena di jalan bukan hanya kita, banyak pejalan kaki, banyak penggunaan kendaraan bermotor, banyak juga penggunaan kendaraan roda empat dan lain sebagainya. Hewan pun menggunakan jalan itu.
0: Nah,
1: ini kita hati-hati supaya dalam berkendaraan taati semua aturan. Yang paling penting kendaraan itu adalah lampunya, untuk kendaraannya, lampunya, knalpotnya, remnya, itu yang paling penting. Sehingga apabila ada satu tempat yang dilalui tiba-tiba itu ada lubang atau apa, bisa rem dan cepat. Terus bagi pengendara itu dia harus melengkapi dengan helm. Helmnya harus ada, terus SIM-nya dan surat-surat lainnya. Sehingga melekat ini, sehingga apabila ada operasi, surat-surat kelengkapan tadi itu bisa dicek dan lengkap.
0: Baik.
1: Ini yang kita sampaikan terus kepada masyarakat supaya mereka juga dalam perkendaraan itu menaati semua aturan yang ada.
0: Baik. Nah, Bapak, ini pertanyaan lewat WA ini, Bapak. Katanya kalau tilang itu dilakukan setiap hari apa saja, Kakak, atau setiap minggu atau setiap bulan, Pak? Itu mungkin langsung bisa dijawab oleh Bapak Kapolres.
1: Boleh. Terima kasih atas penanya tadi, para pemirsa sekalian, pendengar. Untuk masalah tilang itu bisa kami lakukan tiap hari, bisa kami lakukan sesuai dengan jadwal operasi yang diturunkan oleh Polri, dari Mabes ke Polda, Polda hingga ke jajaran. Yang tiap hari itu adalah kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan, itu namanya KRYD. Jadi kita melihat, kita evaluasi semua laporan bahwa daerah ini banyak kebut-kebutan, daerah ini ada banyak pengguna kendaraan tapi knalpotnya brong, mengganggu masyarakat. Nah, itu kita lakukan operasi penertiban patroli di situ. Apabila ditemukan memang mereka menggunakan kendaraan-kendaraan yang bodong misalnya, ya, ditemukan kendaraan bodong mungkin hasil curian dari daerah lain, terus kita cek di situ ternyata ada salah satu, itu kita lakukan penilangan dan kita ambil dan bawa. Jadi penilangan bukan saja langsung kita ambil, tapi kita tilang, kita memberikan edukasi dan kelengkapan untuk bisa bubar dan tidak boleh mengulangi lagi itu.
0: Iya, karena banyak itu pengguna motor yang belum mempunyai SIM ya, Bapak. Bahkan motor dan mobil itu banyak sekali saat ini.
1: Jadi kalau kita tilang itu bukan berarti bahwa kita ngambil kendaraannya, kita tahan, tapi kita memberikan edukasi. Apabila motor itu motor target karena itu motor curian, itu yang kita ambil. Begitu, dan kita akan proses pelaku yang kita tangkap itu.
0: Dan menarik juga setiap malam minggu itu dari Polres Sumatera Barat selalu meninjau di lapangan Mandailu, Bapak, karena banyak sekali orang-orang yang menggunakan itu seperti itu.
1: Itu salah satu kita lakukan patroli di mana masyarakat memberikan informasi melalui 110. Itu kan dekat dengan rumah sakit. Terus orang rumah sakit itu kan butuh istirahat. Terus tempat itu juga tempat spot untuk kumpulnya anak muda. Segala macam kendaraan, baik yang sesuai standar maupun tidak sesuai standar, ada di situ semua. Sehingga ini yang kita sampaikan. Kadang-kadang kalau mereka kumpul, kita sampaikan, ini kumpul apa nih, ayo bubar. Motornya harus jelas, bubar. Ini sudah jam sekian, ayo bubar.
0: Iya, kami setuju sekali sebagai masyarakat yang sering lewat di situ. Tengah malam, terima kasih Bapak dan tim Polres Sumatera Barat. Dan Bapak, kalau untuk pemanfaatan teknologi dalam mendukung pengamatan atau monitoring situasi saat ini, Polres menggunakan apa? Mungkin media sosial atau apa? Silakan, Bapak.
1: Betul. Untuk teknologi sekarang ini, di samping kita menggunakan media sosial, kita juga ada WA, grup WA untuk monitor. Kami juga ada handy talkie atau HT, itu juga bisa untuk gunakan jarak dekat, Polres lapangan. Kalau misalnya ada kegiatan masyarakat, pengawalan itu antar mobil ke mobil itu ada monitoring. jadi pemanfaatan digital ini yang kami gunakan untuk semua kegiatan kepolisian ini dapat berjalan dengan lancar. Di samping tadi itu call center Polri yang 110 ya, juga 110. Itu.
0: Ya, okay.
1: Gitu. Jadi ya banyak yang kita gunakan WA 110 terus media sosial, telepon, handy talkie, ya banyak yang kita gunakan itu untuk bisa memaksimalkan pelayanan di tengah masyarakat.
0: Berarti sudah ada petugas masing-masing ya Bapak yang menghandle itu masing-masing.
1: Betul.
0: Oke, betul. Berarti memang jangan khawatir ya pendengar atau pemirsa ya, kalau mau melaporkan sesuatu langsung saja di media sosial atau di call center tadi akan langsung dijawab langsung oleh bagian Polres Sumba Barat. Bapak ada tidak selama 10 bulan Bapak bekerja sebagai Kapolres Sumba Barat, ada kisah inspiratif mungkin dari keberhasilan aparat dalam penegakan hukum dan gangguan kamtipmas selama ini, atau dari Bapak ada pengalaman yang mungkin Bapak bilang, aduh ini saya tidak akan lupa pengalaman ini Bapak?
1: Ini maksudnya di luar Polri atau dalam penugasan?
0: Dalam penugasan Bapak sebagai Kapolres Sumba Barat Bapak.
1: Kemarin maksudnya beberapa bulan lalu itu kami lakukan operasi penertiban miras.
0: Okay.
1: Ya, itu memang banyak kita dapatkan, dan itu hal yang luar biasa. Selama ini mungkin kita hanya bisa dapat 100 liter, 500 liter. Kemarin itu kita sampai 11.000 liter miras yang beredar di daerah kita. Itu miras ilegal.
0: Sumba Barat, Sumba Tengah.
1: Sumba Barat, Sumba Tengah. Dan ini yang kita sita kemarin, sehingga kami harapkan kepada masyarakat supaya hindari hal-hal itu. Nah, ini nih hal yang sebenarnya sebuah terobosan inovasi Polri dalam menjaga Kamtipmas.
0: Okay.
1: Karena miras ini akar dari semua kejahatan. Ya, mungkin ada yang lain-lain, ya. Karena apa? Setiap ada laporan di Polres misalnya kecelakaan lalu lintas, kita dekati orangnya miras. KDRT, kita dekati pelakunya miras. Perkelahian, kita panggil anak-anak yang berkelahi, kita dekati miras. Dan lain sebagainya. Hampir 90% itu miras. Karena sehingga miras inilah yang kita operasikan, kita sita supaya jangan sampai beredar secara ilegal di masyarakat.
0: Betul. Nah, ini sumbernya yang harus dihilangkan ya.
1: Harus dihilangkan. Dan puji Tuhan, dengan hal itu kita bisa merasakan, melihat bersama bahwa situasi di dua wilayah ini di tengah masyarakat aman dan kondusif.
0: Iya, betul. Nah, jangan berhati-hatilah pendengar Anda yang mau menjual sesuatu miras ya. Nah, Bapak ada pertanyaan ini dari Nana Kristina. Ini agak di luar dialog ya, Bapak ya. Bapak, ajudannya Bapak masih ada yang jomblo tidak? Aduh, ini dijawab langsung oleh Bapak Kapolres ini.
1: Oke, ini di luar ya. Tapi sekalian saya promosi anggota-anggota saya.
0: Asik.
1: Anggota-anggota saya itu banyak yang masih jomblo. Jadi kalau ingin untuk berdiskusi dengan mereka, nanti pada saat selesai acara dialog bisa bertemu langsung untuk kita bisa menyampaikan hal-hal pribadi kepada personil yang bertugas. Karena memang Polri ini, polisi ini untuk masyarakat.
0: Betul.
1: Jadi penugasan apapun kita di tengah masyarakat ini, kita harus humanis. Hal-hal yang menimbulkan emosional tingkat tinggi juga harus tetap tahan diri. Nah, ini mungkin hal-hal seperti ini yang menjadi primadona bagi masyarakat.
0: Asik.
1: Supaya yang jomblo-jomblo ini bisa
0: ada
1: muncul,
0: teman diskusi.
1: Ada teman diskusi.
0: Siap melayani ya. Ini langsung diizinkan oleh Bapak Kapolres. Jadi silakan. Terima kasih sudah menonton dan menanyakan pastinya itu sebagai iklan ya Bapak ya. Biar jangan terlalu serius ini pendengar dan pemirsa yang menonton. Nah, Bapak ini mungkin pertanyaan yang terkait dengan Kamtipmas, bagaimana sih kedepannya mungkin dari Polres Sumba Barat sendiri sebagai upaya untuk mengantisipasi potensi gangguan Kamtipmas yang terjadi di baik itu Sumba Barat atau Sumba Tengah, Bapak?
1: Baik, terima kasih. Ini juga pertanyaan yang bagus. untuk kami bisa mengetahui adanya potensi-potensi gangguan di masyarakat, saya sudah perintahkan kepada seluruh jajaran, yeah, khususnya kepada Babinkam Tipmas dan intelijen, okay, supaya turun sambang ke masyarakat, ajak bercerita, mm-hmm, cek, dapatkan informasi sedetail mungkin. Mm-hmm. Apabila ada informasi yang menyangkut dengan persoalan-persoalan yang belum terselesaikan atau yang mungkin akan terjadi, mm-hmm, itu segera dilaporkan,
0: okay,
1: sehingga kita bisa carikan solusi, carikan dialog bersama,
0: yeah,
1: supaya persoalan-persoalan yang akan muncul ini bisa segera terselesaikan, mm-hmm, bisa cepat dapat solusinya.
0: Okay, okay.
1: Minimal kita sudah ada pertemuan dan bisa kita meminimalisir apa yang akan terjadi dan potensi-potensi ini bisa kita turunkan persoalannya agar bisa diredam dan, mm-hmm, bisa mencari solusi bersama.
0: Okay.
1: Ini kuncinya sehingga, mm-hmm, saya sampai kepada jajaran saya supaya bisa mendengar keluhan masyarakat.
0: Iya.
1: Ajak mereka bercerita. Mungkin tidak semua masyarakat bisa membuka diri.
0: Betul.
1: Tapi gimana caranya kita sambil bercerita, pasti nanti akan muncul titik, mm-hmm, akhirnya di mana dia juga karena sudah dekat dengan masyarakat, akhirnya dia akan sampaikan, "Bapak, saya ada masalah begini, begini, begini." Nah, dia pasti akan membuka dengan sendirinya.
0: Mm-hmm.
1: Itu karena ada kedekatan kita.
0: Iya.
1: Makanya kita harus lebih terus datangi masyarakat supaya mereka merasa dekat dan bisa bercurhat apa, mm-hmm, yang menjadi persoalan mereka.
0: Iya, karena banyak masyarakat takut ya Bapak kalau sudah, betul, lihat seragam polisi yang, iya, datang, aduh, menghindar, mm, mereka langsung di pikiran tuh penjara ya Bapak ya, dari dulu ya Bapak ya.
1: Betul, betul.
0: Pandangannya orang-orang.
1: Dan betul itu, mm-hmm, Ibu sampaikan seperti itu, benar ini, saya pernah alami, ada banyak teman-teman sekolah saya di sini, saya ajak ke kantor ngobrol, mereka bilang, "Pak Kapolres ajak kita di sini nih, ini baru pertama kami injak Polres ini."
0: Betul.
1: Memangnya kenapa? Kami ini kalau masuk ke Polres ini dianggap ada masalah.
0: Betul Bapak, betul.
1: Jadi saya bilang sama mereka, "Ya sudah, saya mau datang ke Polres bukan karena ada masalah, tapi ingin bersilaturahim."
0: Ya, betul.
1: Ini supaya mereka jangan berpikir bahwa setiap masuk ke Polres ada masalah. Tapi datang ke Polres bersilaturahim, mm-hmm, ngobrol, memberikan informasi, saling tukar pikiran. Nah ini, ya, saya bilang begitu, mm-hmm, jangan sampai kita kaku,
0: ya.
1: Dan itulah yang saya dengar langsung keluhan-keluhan mereka. Ya, saya lucu juga, benar juga ya, ternyata selama ini
0: persepsi
1: setiap
0: masyarakat,
1: orang yang masuk ke, ya, Polres itu pasti ada masalah ya. Padahal tidak harus mesti seperti itu.
0: Iya, itu kan rumah bersama juga ya Bapak
1: bersama,
0: ya. Boleh semua ke sana untuk menceritakan.
1: Itu
0: atau
1: dia, tidak. Makanya kami membuka diri sekarang sesuai dengan motto Polri, Polri untuk masyarakat. Jadi kami membuka diri, siapa pun yang datang kita ngobrol,
0: iya,
1: bersama untuk mendekatkan,
0: okay,
1: sehingga tidak ada jarak.
0: Betul, betul. Jadi sekarang kalau lihat ada yang ke Polres itu belum berarti dia punya masalah,
1: betul,
0: ya pendengar dan pemirsa. Bisa saja mau ketemu Bapak Kapolres untuk menceritakan masalah-masalah atau sekedar silaturahmi seperti, yeah, itu. Bapak, saat ini mungkin perkembangannya ada Polres Sumba Tengah mungkin yang akan, yeah, berjalan seperti apa Bapak akan diketahui masyarakat?
1: Baik, sekedar informasi untuk kita sekalian bahwa Kabupaten Sumba Tengah dalam waktu dekat mungkin akan menjadi Polres sendiri di sana,
0: yeah,
1: ya, kita doakan bersama supaya upaya yang sudah kami laksanakan ini kedepannya Polres Sumba Tengah bisa berdiri dan lebih dekat pelayanan kepada masyarakat.
0: Okay.
1: Ya, memang terus terang di dua kabupaten selama ini mungkin juga banyak informasi ataupun persoalan di Kabupaten Sumba, yeah, Tengah karena kami di Sumba Barat ini juga pelibatan personil mungkin kurang di sana,
0: yeah,
1: sehingga dengan adanya Polres maka angka kriminal di sana juga bisa tercover seluruhnya karena pelibatan personil Polres nantinya akan ditempatkan di sana,
0: yeah,
1: cukup banyak dan ini mungkin bersinergi bersama dengan TNI yang ada di sana,
0: mm-hmm,
1: ya, kita bisa, bersama-sama,
0: mm-hmm, bisa menjangkau semua nanti ya Bapak,
1: betul,
0: ya Sumba Barat fokus ke Sumba Barat, yeah, Sumba Tengah fokus ke Sumba Tengah seperti,
1: betul,
0: kita doakan semoga Polres Sumba Tengah cepat berdiri Bapak.
1: Amin.
0: Jangan lupa undang kami nanti kalau peresmian
1: pasti,
0: Bapak.
1: Pasti disampaikan semuanya apalagi menyangkut dengan informasi seperti ini, yeah,
0: harus diketahui masyarakat.
1: Diketahui oleh masyarakat.
0: Gitu. Oke, okay, Bapak, kita penasaran dengan evaluasi Bapak nih. Bagaimana sih evaluasi terhadap operasi yang telah dilakukan atau kegiatan-kegiatan? Apakah setiap satu bulan sekali dari Kapolres atau seperti apa, Bapak?
1: Baik, evaluasi ini ada harian, ada mingguan, ada bulanan. Kalau evaluasi harian adalah kita melihat angka-angka kriminal yang terjadi 1 kali 24 jam. Kita lihat lagi besok, itu biasanya saya langsung bersama teman-teman perwira, kita evaluasi, menyampaikan bahwa rupanya tadi yang tadinya angka kriminal itu terjadi jam sekian, sekarang bergeser ke jam sekian. Berarti kita harus fokuskan di jam-jam ini untuk lakukan patroli.
0: Nah,
1: begitu. Nah, apabila itu patroli yang kita lakukan itu ada efeknya dan bisa mengurangi, kita lihat lagi. Apabila tidak ada, ya sudah, kita rutinitas patroli setiap hari seperti itu. Nah, nanti mingguan kita evaluasi lagi. Selama 7 hari ternyata ada beberapa kasus ini ya. Kita evaluasi lagi sampai di mana perkembangan kasusnya, mana-mana yang belum untuk ditindaklanjuti. Terus juga nanti ada evaluasi bulanan. Nah, itu nanti kita undang seluruhnya, jajaran para kapolsek dan seluruh perwira untuk kita evaluasi. Apa-apa saja terobosan yang sudah dilakukan, apa yang masih menjadi kendala, apa yang dalam penegakan hukum yang masih kurang, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita evaluasi secara umum untuk bisa dapatkan masukan-masukan dan terobosan ke depannya.
0: Berarti memang terus dilakukan evaluasi terus, agar tetap berjalan ya, lancar. Betul. Program-program oleh Polres Sumba Barat. Terima kasih. Bapak, kita sudah di penghujung dialog kita. Bapak, kita mau dengar sebagai Kapolres Sumba Barat ini, apa sih harapan dan pesan Bapak untuk masyarakat Kabupaten Sumba Barat dalam upaya penegakan hukum dan kaptitas di Kabupaten Sumba Barat? Silakan Bapak.
1: Baik, di penghujung acara ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh pendengar, pemirsa dimanapun berada,

0: Tadi sudah kita dengar banyak terkait dengan Harkam Tipmas, penegakan hukum. Dari tempat ini, saya selaku Kapolres Sumatera Barat mengajak kepada seluruh masyarakat. Ada program pemerintah namanya MBG. Mari kepada seluruh masyarakat saya mengajak. Kita berbanyak turun ke kebun, berbanyak turun ke sawah. Kita penguatan pangan, pangan lokal, ada jagung, padi, sayur, telur ayam, telur, buah-buahan, dan lain sebagainya. Mari kita dukung program pemerintah ini, karena sekarang setiap kabupaten, setiap wilayah akan membangun MBG untuk mendukung generasi penerus kita. Kalau ini saja bisa kita lakukan, maka generasi kita akan mendapatkan gizi yang cukup. Masyarakat akan nyaman, ekonomi hidup meningkat, situasi Kamtipmas kondusif.
1: Oke, terima kasih Bapak. Sukses selalu untuk Kapolres Sumba Barat dalam berbagai program yang pastinya untuk menjaga keamanan masyarakat kita tercinta ya Bapak ya. Dan salam buat anggota-anggota di Polres Sumba Barat. Semoga menonton, terima kasih sudah menonton kasih hari ini. Dan pendengar dan pemirsa, demikian dialog kami bersama Kapolres Sumba Barat. Kita dapat memahami memang bahwa menciptakan situasi kamtipmas yang aman dan tertib itu bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian ya, tapi juga membutuhkan peran aktif dari seluruh elemen, baik itu kita masyarakat atau TNI dan semua pemerintah, kita ikut kerjasama. Sinergi, kesadaran hukum serta kepedulian terhadap lingkungan juga sekitar menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas bersama. Terima kasih Bapak, sukses selalu. Semoga nanti bisa kesini lagi untuk berbagi cerita inspiratif. Siap. Bapak. Baik, pendengar itu tadi saya Cantika Anjali.
0: Saya AKBP Yohanes Nisa Pewali, SSMH Kapolres Sumba Barat.
1: Oke, Bapak, kita sama-sama bilang RRI sekali di udara, tetap di udara. Oke. 1, 2, 3. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.
2: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Ya, pendengar baru saja Anda ikuti dialog ya Sumba Menyapa Pagi di pagi hari ini dengan topik upaya Polres Sumba Barat menegakkan hukum dan Kamtibmas ya dengan narasumber Bapak Kapolres Sumba Barat yaitu Bapak AKBP Yohanes Nisapewali SSMH. Ya, pendengar Anda terus bersama kami ya, karena ragam informasi akan terus kami hadirkan untuk Anda. Dan saya Prima Maya ya, akan menemani Anda hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan akan dilanjutkan dengan rekan Umi yang akan menemani Anda. Dan juga nanti di day part malam ya, akan ada rekan L yang akan menemani Anda hingga tuntas closing day part di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Kerukunan umat beragama merupakan salah satu modal utama dalam menciptakan kerukunan nasional. Dengan terciptanya kerukunan nasional, masyarakat Indonesia akan hidup sejahtera, rukun, dan damai. Ini bisa diawali dengan saling menegur sapa dengan menghargai salam dari masing-masing kepercayaan yang ada. Setiap salam pembuka khas dari 6 agama yang diakui di Indonesia mempunyai arti dan makna berbeda-beda.
1: Shalom
0: berasal dari bahasa Ibrani yang berarti sejahtera, tidak ada yang hilang, tidak ada yang terpecah, kesehatan. Kalimat ini digunakan sebagai pengganti kata halo dan selamat tinggal oleh penganut agama Kristen dan Katolik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: adalah salam khas dalam agama Islam, berarti keselamatan diberikan atasmu dan dilimpahkan atasmu rahmat dan keberkahan.
3: Namo Buddhaya
0: berarti terpujilah Buddha. Kalimat ini sebenarnya sebuah penghormatan seseorang kepada Buddha.
4: Wei Dideng Tian
0: salam kebajikan yang berarti hanya kebajikan yang bisa menggerakkan Tuhan.
5: Om Swastiastu
0: berarti semoga dalam keadaan baik atas kasih karunia Sang Yang Widi.

0: disalurkan langsung kepada pembeli yang punya intensi belanja tinggi. Membantu memaksimalkan penjualan dan mengoptimalkan anggaran. Jangan lewatkan peluang Mega Sale 10-10. Dapatkan kredit iklan hingga 100%.
1: Ya, pendengar, informasi kami hadirkan untuk Anda. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memperingati Hari Bahasa Isyarat Internasional pada 23 September 2026 dengan mengusung tema mendeklarasikan hak asasi manusia penyandang tunarungu. Tema ini menyerukan tindakan untuk memastikan hak asasi penyandang tunarungu diwujudkan di seluruh bidang kehidupan, termasuk melalui akses penuh terhadap bahasa isyarat nasional. Peringatan ini juga menjadi bagian dari Pekan Internasional Penyandang Tunarungu yang berlangsung 21 hingga 27 September 2026. Dilansir dari laman un.org, dikatakan tahun 2026 memiliki makna khusus karena bertepatan dengan dua tonggak penting. Tahun ini menandai 75 tahun berdirinya World Federation of the Deaf, serta 20 tahun sejak diadopsinya konferensi PBB tentang hak-hak penyandang disabilitas. Menurut PBB, CRPD menjadi instrumen penting dalam advokasi hak penyandang disabilitas, mendorong perubahan kebijakan, serta memperkuat pengakuan terhadap bahasa isyarat nasional. Pendengar, informasi ini kami kutip pada portal rri.co.id.

0: Ina, sekarang kalau kamu pergi pasar, kau jam sendiri sudah?
1: Iya toh, kamu hanya tahu makan. Kenapa lagi?
0: Siapa malah? Sekarang kita mau pergi di tempat yang seharusnya dekat, jadi jauh karena kebijakan satu arah.
1: Aduh Ama, karena itu Ama tahu tidak manfaat adanya itu kebijakan satu arah. Ini Suto, kurang gaul.
0: Apa memangnya Ina?
1: Ama, dengan adanya kebijakan pemberlakuan satu arah, lalu lintasnya kita di Sumba Barat ini akan lebih nyaman, aman, tertib, dan parkiran akan lebih rapi.
0: Oh, begitu kok Ina? Bagus ya? Tapi di mana-mana saja itu jalan yang satu arah.
1: Iya bagus kan? Itu dari Jalan Gajah Mada perempatan Lapangan Mandeilu menuju Jalan Patimura. Terus Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Bayangkara depan Polres. Terus di pertigaan Patung Kerbau. Terus nanti Ama, Jalan Mandeilu satu jalur sudah dengan Jalan Bayangkara.
0: Ternyata itu kebijakan supaya kita sebagai pengendara dan pengguna jalan aman dan nyaman, Ina.
1: Iya toh Ama, makanya sebelum protes sesuatu itu cari tahu dulu. Tidak mungkin ini pemerintah buat aturan untuk kasih susah masyarakat.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan kita.

Ya, pendengar, perusahaan umum daerah air minum atau Perumda Kota Kupang menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga ketersediaan air bersih di tengah musim kemarau panjang yang berdampak pada menurunnya debit sejumlah sumber air. Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang, Isidoro Slijawa SWLMM, dalam dialog Kupang menyapa di Pro 1 RRI Kupang mengatakan kondisi kekeringan menjadi tantangan serius karena sebagian besar sumber air baku perusahaan berasal dari sumur bor. Isidoro menjelaskan cakupan pelayanan Perumda Air Minum Kota Kupang saat ini baru sekitar 20% dari total penduduk Kota Kupang. Dari kebutuhan air yang disebut mencapai sekitar 7.330 meter kubik per tahun, pasokan yang dapat disuplai Perumda sekitar 1.700 meter kubik per tahun. Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat kesenjangan besar dalam pemenuhan kebutuhan air masyarakat. Menurut Isidorus, dampak kemarau sudah mulai dirasakan pada sejumlah sumber air. Beberapa sumur bor mengalami penurunan debit, bahkan ada yang untuk sementara tidak dapat digunakan. Ia mencontohkan sumur bor Liliba di sekitar TPU Liliba yang saat ini tidak lagi dapat dioperasikan karena debit airnya habis. Untuk menjaga pelayanan kepada pelanggan di wilayah tersebut, Perumda melakukan rekayasa pengaliran dengan menghubungkan jaringan dari sumber-sumber air terdekat. Rekayasa pengaliran juga dilakukan untuk menyesuaikan jadwal distribusi. Jika sebelumnya suatu wilayah mendapat aliran air hingga 3 kali dalam sepekan, dalam kondisi sumber air yang terbatas, jadwal tersebut dapat dikurangi menjadi 1 kali dalam sepekan agar pasokan dapat dibagi ke wilayah lainnya. Isidorus mengatakan kebijakan tersebut diperlukan karena Perumda tidak memiliki sumber air pegunungan dan sangat bergantung pada sumur bor yang debitnya dapat menurun selama musim kemarau. Mendengar informasi yang kami kutip pada portal ya, rri.co.id.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

Ya, mendengar loket Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada amal pelayanan publik, Kota Kupang menyediakan 4 layanan utama bagi masyarakat. Keempat layanan tersebut meliputi pembuatan kartu identitas anak, perekaman KTP elektronik bagi warga berusia 17 tahun, validasi NIK bermasalah, serta aktivasi identitas kependudukan digital. Penanggung jawab loket Dukcapil MPP sekaligus analis kebijakan ahli muda Dogianus Lema mengatakan kebutuhan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan masih cukup tinggi. 4 jenis pelayanan ini yang dilayani di loket Dukcapil Amal Pelayanan Publik, kata Dogianus pada Senin 21 September 2026. Menurut Dogianus, layanan yang paling banyak dimanfaatkan ya masyarakat adalah pembuatan KIA, kemudian aktivasi IKD dan perekaman KTP elektronik. Sementara layanan validasi NIK bermasalah juga tetap dilayani sesuai kebutuhan masyarakat. Pendengar, informasinya kami kutip pada portal rri.co.id.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hai, Lalisa, stres kali di rumah, geh.
0: Apa saja yang kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibar utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hai, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu deh makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wah, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudi sumba toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal minta ampun sekarang. Aduh, iya toh?
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat inti dari kede itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jagain budaya sebenarnya ya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Bulog menjaga kualitas beras hingga bertonton? Beras yang kita konsumsi sehari-hari ternyata melewati proses penyimpanan yang cermat dan modern. Bulog menggunakan sistem penyimpanan yang disebut Controlled Atmosphere Storage atau CAS. Sistem ini mengatur suhu, kelembapan, dan komposisi gas di dalam gudang penyimpanan. Tujuannya untuk mencegah pertumbuhan hama dan menjaga kualitas beras tetap terjaga. Selain CAS, Bulog juga menggunakan teknologi fumigasi untuk membasmi hama. Proses ini menggunakan gas khusus yang aman bagi manusia, namun mematikan bagi serangga dan juga kutu. Beras yang disimpan di Bulog juga rutin dicek kualitasnya. Petugas ahli akan mengambil sampel beras secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau perubahan kualitas. Sahabat pendengar, itulah sekilas tentang cara penyimpanan beras di Bulog. Dengan teknologi dan proses yang modern, Bulog mampu menjaga kualitas beras hingga bertonton. Jadi jangan khawatir tentang kualitas beras yang Anda konsumsi ya.

Ya, FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Selamat pagi pendengar, bersama saya Naomi di maksud kami selamat siang pendengar, bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang dari pukul 11 hingga pada pukul 17.00 dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik. Dan juga tentunya pendengar, akan ada ragam musik pilihan Anda. Nah pendengar, sebelum menyampaikan beberapa informasi, pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

Ya, FM 96,9 MHz. Selamat siang pendengar setia RRI Sumba. Rabu kembali menyapa, September masih berjalan pelan-pelan. Buat yang hari ini sedang sibuk bekerja, semoga semuanya lancar. Tapi buat yang dari tadi sibuk buka chat, tutup chat, terus buka lagi, terus berharap ada satu nama yang muncul. Tenang, kamu tidak sendirian karena RRI Sumba selalu menemani kesendirian para pendengar. Buat kamu yang masih jomblo, tentunya jangan sedih. September memang belum tentu menghadirkan pasangan, tapi setidaknya masih menghadirkan kesempatan untuk bertemu orang baru. Jadi jangan terlalu sibuk mencari cinta sampai lupa. Siapa tahu cinta sedang mencari kamu, tapi kamu lagi mode silent. Nah, buat para pejuang HTS, ini yang sangat rumit ya, pendengar. Sudah saling perhatian, sudah saling khawatir, sudah saling bilang hati-hati di jalan. Tapi kalau ditanya hubungan apa, jawabannya ya dekat aja. Waduh, dekat tapi tidak berlabuh, nyaman tapi tidak punya status. Kalau hubungan bisa pakai GPS, mungkin status kalian masih mencari lokasi ya. Tapi terkadang kita memang berada di titik ketika seseorang terasa nyaman, tapi ternyata nyaman saja tidak cukup. Karena itu juga butuh kepastian, bukan hanya perhatian. Dan mungkin itu yang sedang dirasakan sebagai sebagian dari kita di September ini. Ingin bertahan, tapi juga ingin tahu sebenarnya kita ini sedang menuju kemana. Nah, untuk menemani perasaan itu, kita dengarkan lagu dari Rasha ya, pendengar. Nyaman tak cukup. Untuk kamu yang sedang jatuh cinta, sedang menunggu kepastian, atau mungkin sedang tersenyum sendiri membaca chat seseorang, semoga lagu ini bisa mewakili sedikit isi hati yang sulit diucapkan. Nah, pendengar, tetap semangat di hari Rabu ini. Jangan terlalu lama menunggu yang belum pasti ya, pendengar, karena September terus berjalan. Dan kalau dia masih bilang kita jalani saja dulu, mungkin yang perlu dijalani bukan cuma hubungan itu saja ya, pendengar, tapi juga kesabaran kita. Nah, selamat menikmati Nyaman Tak Cukup yang dinyanyikan oleh Rasha hanya di RRI Sumba, tempat cerita, musik, dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Nah, pendengar, kita akan mendengarkan lagu yang dinyanyikan oleh Rasha dengan judul lagu Nyaman Tak Cukup.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Bulog menjaga kualitas beras hingga bertonton? Beras yang kita konsumsi sehari-hari ternyata melewati proses penyimpanan yang cermat dan modern. Bulog menggunakan sistem penyimpanan yang disebut Controlled Atmosphere Storage atau CAS. Sistem ini mengatur suhu, kelembapan, dan komposisi gas di dalam gudang penyimpanan. Tujuannya untuk mencegah pertumbuhan hama dan menjaga kualitas beras tetap terjaga. Selain CAS, Bulog juga menggunakan teknologi fumigasi untuk membasmi hama. Proses ini menggunakan gas khusus yang aman bagi manusia, namun mematikan bagi serangga dan juga kutu. Beras yang disimpan di Bulog juga rutin dicek kualitasnya. Petugas ahli akan mengambil sampel beras secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau perubahan kualitas. Sahabat pendengar, itulah sekilas tentang cara penyimpanan beras di Bulog. Dengan teknologi dan proses yang modern, Bulog mampu menjaga kualitas beras hingga bertonton. Jadi jangan khawatir tentang kualitas beras yang Anda konsumsi ya.

hiduplah mimpi ngebut. Bangun pagi lihat saldo, pura-pura kuat. Kopi hitam saksi bisu, dompet lagi diet ketat. Hidup irit bukan pelit, cuma lagi latihan. Biar nanti pas tajin gak

Ya, FM 96,9 MHz mendengar di informasi pertama. Musancap PKB Sumba Barat perkuat konsolidasi organisasi. Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sumba Barat menggelar musyawarah anak cabang PKB se-Kabupaten Sumba Barat tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda konsolidasi organisasi sekaligus pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan bagi para calon ketua dewan pimpinan anak cabang PKB di tingkat kecamatan. Untuk mengoptimalkan promosimu. Mulai beriklan di TikTok sekarang. Ketua DPC PKB Kabupaten Sumba Barat dalam sambutannya mengatakan Musancap merupakan momentum penting untuk memperkuat struktur dan soliditas organisasi di seluruh tingkatan. Menurutnya, Musancap tidak sekedar berkaitan dengan penataan kepengurusan, tetapi juga menjadi ruang untuk menyatukan langkah membangun kebersamaan, serta memastikan struktur DPC, DPAC hingga ranting dapat berjalan aktif dan hadir di tengah masyarakat. Ia berharap seluruh rangkaian Musancap dilaksanakan secara tertib, demokratis, terbuka, dan penuh persaudaraan dengan tetap berpedoman pada AD atau ART serta ketentuan organisasi PKB. Perbedaan pendapat yang muncul dalam forum merupakan bagian dari dinamika organisasi dan hendaknya diselesaikan melalui musyawarah dengan mengutamakan kepentingan partai di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Ketua DPC PKB Sumba Barat juga menekankan pentingnya penguatan konsolidasi internal menghadapi tantangan organisasi ke depan. Kaderisasi komunikasi antar struktur serta keterlibatan kader bersama masyarakat dinilai perlu terus ditingkatkan. PKB Sumba Barat diharapkan dapat menjadi rumah bersama bagi kader dan masyarakat yang ingin berkontribusi terhadap kemajuan daerah dengan mengedepankan semangat soliditas, loyalitas, militansi, dan gotong royong. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPC PKB Kabupaten Sumba Barat menyampaikan apresiasi kepada panitia, jajaran pengurus DPC dan DPAC, para kader serta seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan Musancap dan UKK. Ia berharap kegiatan tersebut menghasilkan pengurusan yang mampu memperkuat PKB di Kabupaten Sumba Barat dan semakin mendekatkan partai dengan masyarakat melalui kerja organisasi yang konsisten dan bertanggung jawab.

0: Ina, sekarang kalau kamu pergi pasar, kau jalan sendiri sudah?
1: Iya toh, kamu hanya tahu makan. Kenapa lagi?
0: Siapa malah? Sekarang kita mau pergi di tempat yang seharusnya dekat, jadi jauh karena kebijakan satu arah.
1: Aduh Ama, karena itu Ama tahu tidak manfaat adanya itu kebijakan satu arah. Ini Suto, kurang gaul.
0: Apa memangnya Ina?
1: Ama, dengan adanya kebijakan pemberlakuan satu arah, lalu lintasnya kita di Sumba Barat ini akan lebih nyaman, aman, tertib, dan parkiran akan lebih rapi.
0: Oh, begitu kok Ina? Bagus eh? Tapi di mana-mana saja itu jalan yang satu arah.
1: Iya bagus kan? Itu dari Jalan Gajah Mada perempatan Lapangan Mandeiru menuju Jalan Patimura. Terus Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Bayangkara depan Polres. Terus di pertigaan Patung Kerbau. Terus nanti Ama, Jalan Mandeiru satu jalur sudah dengan Jalan Bayangkara.
0: Ternyata itu kebijakan supaya kita sebagai pengendara dan pengguna jalan aman dan nyaman, Ina.
1: Iya toh Ama, makanya sebelum protes sesuatu itu cari tahu dulu. Tidak mungkin ini pemerintah buat aturan untuk kasih susah masyarakat. Kalau sudah paham, ayo suantar saya pergi pasar.
0: Mari ke.

Ya, FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, informasi selanjutnya, perkuat sinergitas APH, Lapas Terbuka Waikabubak gelar bersih-bersih dan penggele. Dalam rangka memperkuat keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan terbuka, kelas 2B Waikabubak melaksanakan kegiatan bersih-bersih dan penggeledahan bersama aparat penegak hukum. Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah deteksi dini sekaligus upaya mencegah masuk dan beredarnya barang-barang terlarang di lingkungan Lapas Sumba Tengah 22 September 2026. Kegiatan ini melibatkan jajaran Lapas Terbuka Waikabubak bersama unsur TNI dan Polri termasuk dan Ramil dan Kapolsek beserta jajaran. Kolaborasi tersebut menjadi bentuk sinergitas antar instansi dalam mendukung terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, bersih, dan kondusif. Dalam pelaksanaan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah area dan tempat hunian secara cermat, dengan tetap mengedepankan ketertiban, keamanan, profesionalitas, serta ketentuan yang berlaku, penggeledahan difokuskan pada pencegahan keberadaan narkoba, handphone, dan perangkat pendukungnya, senjata tajam, serta barang lain yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Selain penggeledahan, kegiatan bersih-bersih di lingkungan juga dilakukan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang rapi dan mudah diawasi. Lingkungan yang bersih dan tertata diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan sekaligus meningkatkan kepedulian bersama terhadap kebersihan dan keamanan lapas. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan kewaspadaan petugas dalam melaksanakan deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan. Melalui pemeriksaan dan pengawasan secara berkala, kondisi lingkungan lapas dapat terus dipantau serta berbagai potensi gangguan dapat diantisipasi sedini mungkin. Sinergitas dengan TNI dan Polri diharapkan terus diterpelihara melalui koordinasi pertukaran informasi serta kegiatan pengamanan bersama. Dukungan APH menjadi bagian penting dalam memperkuat kesiapsiagaan jajaran lapas dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Lapas Terbuka Kelas 2B Waikabubak berkomitmen untuk terus melaksanakan langkah-langkah preventif melalui deteksi dini, pengawasan, pemeriksaan, dan penggeledahan secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung kelancaran proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan dalam lingkungan yang aman dan kondusif. Melalui semangat kebersamaan dan kolaborasi antar Lapas TNI dan Polri, diharapkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas Terbuka Kelas 2B Waikabubak dapat terus terjaga.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan kita.

FM 96,9 MHz Pemkab SPD ikut rakor nasional turunkan stunting, bangun generasi sehat. Menjamin masa depan anak-anak bukan sekedar urusan kesehatan, melainkan fondasi kemajuan seluruh daerah. Inilah semangat yang mendorong pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya tampil aktif dan serius dalam upaya bersama menekan angka stunting. Menyelaraskan langkah lokal dengan arahan kebijakan nasional demi tumbuhnya generasi yang kuat, cerdas, dan berkualitas. Wakil Bupati Dominikus Alpawan Rangga KKSP memimpin langsung keikutsertaan daerah dalam rapat koordinasi teknis dan advokasi pencegahan serta percepatan penurunan stunting regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Timur tahun 2026, Senin sampai Selasa 21 hingga 23 September 2026. Acara yang diselenggarakan Kementerian Sekretariat Negara RI melalui Sekretariat Wakil Presiden ini berpusat di Semarang dan diikuti secara daring. Dari ruang rapat Wakil Bupati Sumba Barat Daya, pimpinan daerah menyimak serta menyerap arahan dan data terkini dan praktik terbaik yang dikembangkan di wilayah lain membuktikan bahwa penanganan stunting memerlukan pandangan luas serta kerjasama yang melintas batas wilayah. Wakil Bupati didampingi langsung Sekretaris Daerah DRS Edmundus Ednau, Asisten 1, Asisten 2, serta para kepala organisasi perangkat daerah terkait. Kehadiran jajaran pimpinan lengkap ini menunjukkan bahwa penurunan stunting bukan tugas satu instansi saja, melainkan tanggung jawab bersama kesehatan, pendidikan, pembangunan, hingga pemberdayaan masyarakat harus berjalan beriringan untuk menghasilkan dampak nyata dan berkelanjutan. Melalui pertemuan ini, Sumba Barat Daya mendapat kesempatan menyelaraskan kebijakan dan sinergi strategi daerah dengan arahan nasional yang terbaru. Sinergi inilah yang akan mempercepat penurunan angka prevalensi stunting secara signifikan di seluruh pelosok Kabupaten Sumba Barat Daya. Di atas segalanya, upaya ini ditunjukkan untuk satu tujuan luhur, mewujudkan generasi penerus yang tumbuh sehat, cerdas, dan tangguh. Langkah yang diambil hari ini adalah investasi jangka panjang, bukan hanya untuk menurunkan angka statistik, melainkan untuk memastikan setiap anak di Sumba Barat Daya mendapatkan kesempatan tumbuh maksimal, meraih cita-cita, dan membawa kemajuan bagi tanah kelahirannya di masa depan.

0: Aduh, Mama, ini gigi semua copot kok apa? Dia punya nyut-nyut nih sampai di ubun-ubun. Aduh, mati Sukita.
1: Makanya, tadi di pelabuhan sapu bersih-bersih tuh daging sei dengan sambal. Jangan rakus-rakus, nak.
0: Aduh, Mama, lu jangan omel dulu, nak. Cari puskesmas kah apa kok? Tapi kita punya BPJS kesehatan ini kan daftar di Kupang. Sekarang kita dewe nyapu, mana bisa pakai? Mana kartu kis beta tidak ada lagi. Lupa bawa nak dari Kupang. Aduh, sondek kuat tuh.
1: Ais, Bapak nih ketinggalan zaman betul. Bisa libur lebaran yang dan lagi mudik begini, peserta JKN bisa tetap berobat.
0: Ku biar beta di luar daerah begini, bisa kah? Biar tidak bawa kartu.
1: Bisa, tinggal bawa KTP sak ke puskesmas atau klinik terdekat yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Atau buka tuh aplikasi mobile JKN di HP. Tidak ribet, tidak pusing, langsung dilayani.
0: Iya kah? Kalau begitu, ayo cepat antar beta ke puskesmas terdekat, Mama. Sudah sakit ini.
2: Sakit saat mudik? Tenang, pelayanan kesehatan tetap dapat diakses oleh peserta JKN dimanapun berada melalui fasilitas kesehatan terdekat yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Cukup menunjukkan KTP atau kartu digital di aplikasi mobile JKN. Pastikan status kepesertaan sobat aktif ya. Mudik tenang, hati senang, layanan JKN tetap aman. Informasi lebih lanjut hubungi care center kami di 165 Pandawa atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp di nomor 0811 8165165 dan aplikasi mobile JKN.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba, pendengar waktu menunjukkan pukul 12.00 pendengar, dan kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga atau Dinamika Olahraga.

Ya, pendengar, di saat ini kami mengajak Anda kita mengikuti penyampaian dinamika olahraga dalam penyampaian informasi olahraga dalam dinamika olahraga di pukul 12.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira, Christian United, Algeverre, Quebec.
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations Leagues, yaitu Ligue 1. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales, Craig Bellamy, menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: We still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: That the games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
4: Não, acho que é mais um prazer do que...
2: Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendapatkan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini.
4: O valor dele e tua equipa...
2: Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1 lewat 45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3.

0: Masih dari Eropa, Bayern Munchen dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkilda Brown is an opportunity for Babsa. 2-2, and from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Green pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Green mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Badmik menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun, jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini.
3: Can be happy with a point.
2: Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika Olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2020.

Pecinta olahraga langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Sri Kandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusumawardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal bergu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia, Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum, juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengshu, yang berpasangan dengan Tang Ning, usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Age Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
2: Bagus mas ya, ini sebagai wana atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Ia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
3: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games. Juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan tim Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian, Info Asian Games Aichi Nagoya 2000.

Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Hartman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA Asia 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.

0: Ada beberapa pemain yang haruskan dicoret dari skuad hari ini. Doni Tri Pamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Jakob Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya, sedangkan Sean Patinama akan menggantikan Doni Tri Pamungkas.
1: To replace him, and Shane Patinama will replace Don

tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia seberapa banyak.

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Physique Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Buat penampilan yang terbaik aja ya buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia, jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBSI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini mudah-mudahan menjadi fondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal, yaitu olahraga tradisional Gobak Sodor atau Hadang, yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar, dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh

0: belum ikuti arahan-arahan dari sang pelatih DSN sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang kita berhasil.
1: Pada kategori putra Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih di Sputpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga MAN 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang Kabupaten Cirebon, juara 3 SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Pedawung Kabupaten Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

94,4 MHz dan AM 1107 kHz. 08843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah

0: air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1.

0: Iya, selamat siang pendengar.
1: FM 96,9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.

Anggaran iklanmu terbuang sia-sia sebelum Mega Sale 10-10? Pastikan pengeluaranmu efisien. Pakai TikTok Ads untuk menjangkau jutaan audiens di seluruh dunia. Membantu memaksimalkan penjualan dan mengoptimalkan anggaran. Dapatkan kredit iklan hingga 100 juta rupiah. Mulai beriklan.

Ya, FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang hingga pada pukul 17.00. Dan pendengar, saat ini kita kembali lokal dan baru saja tadi kita mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3. Dan saatnya kita kembali lokal pendengar, dan pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang. Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang berada.

kewalahan mempersiapkan mega FM 96,9 MHz. Bupati Yohanes Dade ingatkan ASN Sumba Barat hindari pinjol, pahami investasi. Kemudahan genggaman tangan bisa menjadi jebakan jika tidak dijaga dengan kearifan. Di tengah arus teknologi finansial yang kian terbuka lebar, Bupati Sumba Barat Yohanes Dade SH mengingatkan seluruh aparatur sipir negara di lingkungan pemerintahannya agar tidak tergoda kilau tawaran instan, melainkan membekali diri dengan pemahaman yang matang sebelum mengambil keputusan keuangan apapun. Pesan ini disampaikan dalam kegiatan edukasi keuangan dan pengenalan pasar modal khusus bagi ASN Selasa 22 September 2026. Agenda perdana ini di Kabupaten Sumba Barat, kegiatan yang mengundang narasumber berkompeten dari Otoritas Jasa Keuangan NTT dan Bursa Efek NTT dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Timotius Tederaga, Sekretaris Daerah Yermian Dapadoda, para asisten pimpinan perangkat daerah, perwakilan lembaga perbankan, serta ratusan ASN. Kehadiran jajaran pimpinan menegaskan bahwa literasi keuangan bukan sekadar urusan pribadi, melainkan fondasi kedisiplinan aparatur yang tercermin dalam pelayanan kepada masyarakat. Secara khusus, Bupati mengingatkan agar tidak mudah tergiur pinjaman daring yang menawarkan proses cepat tanpa syarat jelas. Di sisi lain, pasar modal yang selama ini dipandang eksklusif justru dibuka wawasan bukan ranah segelintir orang kaya saja, melainkan sarana berinvestasi jangka panjang yang bisa diakses siapapun asalkan dipahami cara kerjanya, risiko dan legalitasnya. Edukasi ini merupakan bagian strategis dari kerja tim percepatan akses keuangan daerah yang juga menggerakkan program KUR layanan keuangan digital, pinjaman merdeka hingga satu rekening satu pelajar. Tujuan bukan sekedar memperbanyak akses, melainkan memastikan setiap warga, terutama ASN sebagai teladan, mampu membedakan mana peluang dan mana jebakan, sehingga manfaat teknologi dirasakan aman dan berkelanjutan. Lebih jauh, literasi keuangan yang kuat juga dikaitkan dengan pertumbuhan pariwisata dan ekonomi daerah. ASN yang cerdas mengelola keuangan menjadi teladan bagi masyarakat, sekaligus memastikan roda pemerintahan berjalan efisien dan akuntabel. Dengan mengikuti kegiatan ini secara sungguh-sungguh, diharapkan setiap aparatur pulang membawa bekal nyata melindungi keluarga dari jeratan utang, menumbuhkan tabungan secara bijak, dan membangun masa depan yang lebih terjamin bersama.

sehat bapak, mama, kakak, adik, saudara semua? Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan, sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

0: Aduh, Mamai, berhenti dulu.
1: Bapak nih kenapa lah, barang sudah di atas kapal semua baru bapak bilang tidak bisa. Ada yang ketinggalan kah?
0: Kita sudah bisa naik kapal ini. Ini nah, beta baru ingat mau urus administrasi BPJS Kesehatan. Tapi ini semua hari libur lebaran, nanti pasti kantor sudah tutup rapat. Aduh, nanti kalau di kampung sakit kita mau bagaimana
1: Ais, bapak nih badan saya yang besar tapi kurang info, makanya baca berita, jangan baca status orang saja.
0: Maksudnya bagaimana?
1: Bapak biar so, mau libur lebaran begini, BPJS Kesehatan tetap buka pelayanan di kantor, dong tidak tutup total.
0: Betul kah? Tanggal merah begini dong masih terima orang.
1: Iya Bapak, tanggal 18, 20, 23, dan 24 Maret 2026 kantor cabang BPJS Kesehatan masih melayani. Jadi Bapak tenang saja, nanti kita turun kapal, mampir di kantor BPJS Kesehatan sebentar baru kita lanjut di rumah mama di kampung.
0: Oh, kalau begitu hati su tenang. Mari kita naik kapal su. Mama, jangan sampai kapal jalan kasih tinggal kita di dermaga.
2: Libur lebaran, layanan JKN tetap aman. Layanan administrasi BPJS Kesehatan tetap hadir secara tatap muka di kantor BPJS Kesehatan terdekat selama libur lebaran tanggal 18, 20, 23, dan 24 Maret 2026 pukul 8 sampai 13.30.

administrasi melalui WhatsApp di 0811 8165 165 atau di aplikasi mobile JKN dan Care Center 165. Mudik tenang, urusan administrasi tetap lancar.

FM 96,9 MHz Sumbawa Barat waspadai bencana kebakaran hutan saat kemarau panjang. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam selama musim kemarau panjang. Kondisi kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah dinilai dapat meningkatkan resiko kebakaran hutan, lahan, dan padang. Masyarakat diminta untuk tidak melakukan pembakaran saat membuka atau mengelola lahan karena api dapat dengan mudah meluas dan mengancam pemukiman. BPBD Sumbawa Barat menyebutkan sejumlah langkah mitigasi telah dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran dan dampak kekeringan. Salah satunya dengan memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak membakar padang saat membuka lahan. Warga juga diminta menghindari penggunaan api maupun peralatan yang berpotensi menimbulkan kebakaran, terutama dalam kondisi cuaca yang kering. Selain kebakaran hutan dan lahan, BPBD juga mencatat sejumlah kejadian kebakaran rumah. Berdasarkan pemantauan, beberapa kasus diduga dipicu arus pendek listrik, serta kelalaian meninggalkan api yang masih menyala di dapur. Namun hingga saat ini, belum ditemukan kebakaran yang meluas atau menimbulkan dampak besar maupun korban jiwa di wilayah Sumbawa Barat. Dalam menghadapi kekeringan, BPBD Sumbawa Barat telah melakukan pemetaan terhadap wilayah yang dinilai rawan mengalami kekurangan air. Penyaluran air bersih juga dilakukan sejumlah titik yang terdampak kekeringan. Upaya mitigasi turut dilakukan melalui program Desa Tangguh Bencana dengan melibatkan masyarakat agar melakukan koordinasi dengan penanganan awal terhadap potensi bencana di wilayah masing-masing. Saat ini terdapat 16 Desa Tangguh Bencana yang telah dibentuk di Kabupaten Sumba Barat. Sementara itu, pemerhati lingkungan di Pulau Sumba, Daud Nani, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi lingkungan yang semakin gersang. Namun kemarau panjang yang terjadi saat ini tidak hanya berkaitan dengan siklus musim, tetapi juga telah menimbulkan persoalan lingkungan dan kemanusiaan. Dampaknya dirasakan di sejumlah wilayah Sumba, seperti sumur warga yang mengering, lahan pertanian mengalami gagal panen, serta ternak kekurangan pakan dan air. Ia berharap pemerintah tidak hanya memberikan bantuan air bersih ketika kemarau panjang terjadi, tetapi juga menghadirkan solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan ketersediaan air di Sumba. Masyarakat juga diajak menjaga lingkungan dan menanam pohon sebagai bagian dari upaya menyelamatkan sumber air bagi generasi mendatang. Menurutnya, menjaga hutan dan daerah resapan berarti menjaga ketersediaan air untuk kehidupan masyarakat Sumba di masa depan.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu dari sekarang.

FM 96,9 MHz, tim monitoring Kecamatan Tanah Riu dorong petani siapkan lahan pertanian. Pemerintah Kecamatan Tanah Riu terus mendorong masyarakat, khususnya para petani, untuk mempersiapkan lahan pertanian sebagai langkah mewujudkan ketahanan pangan. Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Tanah Riu, Yunus Lani Pandang, saat ditemui RRI di salah-salah kegiatan monitoring persiapan lahan pertanian. Yunus mengatakan hingga saat ini terdapat 4 desa di Kecamatan Tanah Riu yang telah melakukan persiapan awal pertanian. Pemerintah kecamatan kemudian melakukan monitoring untuk melihat secara langsung perkembangan kesiapan masyarakat dalam menghadapi musim tanam. Dalam kegiatan monitoring tersebut, tim kecamatan turun ke sejumlah lokasi untuk melihat kondisi petani. Yunus mengapresiasi kesadaran masyarakat yang dinilainya cukup tinggi dalam mempersiapkan lahan, terutama bagi petani yang mengelola lahan kering di wilayah Tanah Riu. Yunus berharap para petani tetap memanfaatkan masa persiapan dengan membersihkan dan mengolah lahan sambil menunggu musim hujan. Menurutnya, kesiapan lebih awal diperlukan agar masyarakat dapat segera melakukan penanaman ketika kondisi cuaca dan ketersediaan air sudah mendukung. Selain itu, pemerintah kecamatan juga mendorong kembali semangat kerja kelompok di tengah masyarakat. Yunus menilai kebiasaan bekerja sama yang diwariskan generasi sebelumnya perlu terus dipelihara sehingga kegiatan pertanian tidak hanya bergantung pada bantuan seperti herbisida dari dana desa, tetapi juga didukung oleh kesadaran dan gotong royong masyarakat.

makanan yang ikut tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

FM 96,9 MHz. Dampak kekeringan di Sumba makin parah. Pemerhati lingkungan menyeruhkan krisis M. Kondisi alam di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur kian memprihatinkan akibat kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerhati lingkungan di Pulau Sumba, Daud Nani, menyampaikan keresahannya terhadap kondisi lingkungan yang semakin gersang dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Menurut Daud, kondisi tersebut juga membuat masyarakat harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan air bersih. Anak-anak dan ibu-ibu bahkan harus berjalan kaki hingga berkilometer, berkilo-kilometer untuk mengambil air menggunakan jerigen maupun ember. Ia menilai keadaan tersebut sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Daud menjelaskan salah satu akar persoalan semakin panjangnya musim kering adalah rusaknya daerah resapan air. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Daud mendorong gerakan perlindungan mata air dengan melibatkan pemerintah desa dan tokoh adat melalui aturan adat. Ia juga mengajak masyarakat menghidupkan kembali gerakan panen air hujan dengan menyediakan bak penampung di rumah, gereja, dan sekolah. Selain itu, ia menyerukan penghentian pembakaran savana dan hutan karena kerusakan akibat kebakaran membutuhkan waktu lama untuk pulih. Menurutnya, 1 hektar savana yang terbakar dapat membutuhkan waktu hingga 5 tahun untuk kembali pulih. Daud berharap pemerintah tidak hanya hadir memberikan bantuan air minum ketika kemarau panjang terjadi, tetapi juga menghadirkan solusi jangka panjang agar masyarakat Sumba mampu menyimpan air untuk menghadapi musim kering. Ia menilai Sumba bukan semata-mata kekurangan air, melainkan kekurangan cara untuk menyimpan air.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di Sekolah Rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak.
14: Sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih bisa kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Ya,
19: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Ya, FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang hingga pada pukul 17 pendengar, dan kita mau memasuki di pukul 2 tepat di pukul 2 nanti pendengar, di beragam musik budaya dan tradisional.

0: FM 96,9 MHz, pendengar, waktu menunjukkan pukul 22 dan pendengar, kita akan mengikuti atau mendengarkan dialog yang sudah diputar didengarkan beberapa hari yang lalu dengan topik hak dan kewajiban peserta JKN dan manfaat yang tidak dijamin pada program jaminan kesehatan nasional.
1: Tapi seringkali masyarakat masih bingung soal fasilitas apa saja yang sebenarnya ditanggung dan mana yang tidak. Serta apa saja hak-hak dan kewajiban kita sebagai peserta. Nah, biar kita tidak keliru saat memanfaatkan layanan kesehatan, pagi ini kita akan bedah tuntas dalam topik hak dan kewajiban peserta JKN dan manfaat yang tidak dijamin pada program jaminan kesehatan nasional. Dan pagi ini senang sekali sudah hadir bersama kami di studio RRI Sumba, kedua narasumber kita yang luar biasa pastinya. Yang pertama ada Bapak Eduardus Weleguna Sebo, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Sumba Barat. Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi, Kakak Cantika.
1: Iya, apa kabarnya, Bapak?
2: Luar biasa.
1: Luar biasa. Salam sehat ya, Bapak,
2: sehat
1: ya.
2: Selalu.
1: Sehat selalu. Dan sudah hadir juga Bapak Wahyu A. Prasetya, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya. Selamat pagi, Bapak.
3: Selamat pagi, Kak Cantika.
1: Salam sehat ya, Bapak ya.
3: Sehat.
1: Iya, ini dari SBD jauh-jauh ke Sumba Barat ya. Juga ini untuk para pendengar dan pemirsa. Dan pendengar pemirsa, Anda bisa memberikan komentar Anda dalam kolom komentar YouTube, akan dijawab oleh kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Mohon izin saya sapa dengan Pak Edward dan Pak Wahyu. Oke, boleh ya. Kita akan langsung saja dalam topik kita pada pagi hari ini. Untuk pertanyaan pembuka mungkin ya, Pak Edward sama Pak Wahyu. Sebenarnya apa sih yang kita perlu pahami sebagai masyarakat tentang program JKN ini? Dan mengapa pemahaman mengenai hak serta kewajiban peserta ini menjadi penting bagi kami masyarakat? Silakan.
4: Punya aura kuning berarti kamu seorang narsisis.
5: Nirsa adalah warna aura terburuk dan artinya kuning.
6: Baik, izin saya untuk pendengaran pemirsa. Untuk JKN ini kan sebenarnya kita program pemerintah ya.
1: Iya.
6: Program JKN itu kepanjangannya Jaminan Kesehatan Nasional. Banyak masyarakat mungkin yang masih bingung ya, karena ada program JKN, ada BPJS Kesehatan, dan
1: iya,
6: ada KIS.
1: Betul.
6: Ya. Nah, kalau program JKN itu nama programnya, jadi Program Jaminan Kesehatan Nasional.
1: Okay.
6: Kemudian BPJS Kesehatan itu badan penyelenggaranya.
1: Oke. Okay.
6: Badan penyelenggara jaminan kesehatan.
1: Iya.
6: Ya. Kemudian untuk KIS itu nama identitasnya, Kartu Indonesia Sehat.
1: Okay.
6: Jadi sebenarnya tiga itu merupakan hal yang satu hal sebenarnya. Itu program JKN, nama programnya, BPJS Kesehatan penyelenggaranya, KIS itu nama identitasnya.
1: Okay, baik.
6: Jadi kenapa masyarakat perlu tahu apa saja hak dan juga kewajibannya? Karena untuk menjadi peserta itu kan memang ini ya, tidak semua bisa juga dijamin begitu. Jadi memang peserta harus tahu hak apa yang harus mereka, apa yang mereka dapatkan dan juga apa yang harus mereka lakukan.
1: Iya, berarti tidak keliru ya, Bapak ya. Berarti nama badan, program, dan identitas ini ya, ketiga ini. Ya, silakan.
2: Ketika izin menambahkan, dan yang perlu masyarakat pemirsa di luar sana ketahui bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional itu bersifat asuransi sosial.
1: Oke. Okay.
2: Jadi sistemnya itu gotong royong, subsidi silang. Artinya iuran mereka yang mampu, mereka yang kaya, ya, itu secara otomatis sudah mensubsidi mereka yang kurang mampu. Kemudian mereka yang tidak sakit saat ini, iuran mereka itu dipotong mungkin dari gaji setiap bulan dari pegawai, itu sudah otomatis membayar untuk mereka yang sedang sakit atau mau berobat di rumah sakit.
1: Oh,
2: sistem gotong royong.
1: Jadi itu semuanya
2: filosofi
1: ya, filosofinya.
2: Yeah.
1: Oke, nah ini nih penting kita ketahui sebagai masyarakat. Ternyata itu hasil dari kerja kita, hasil dari dikumpulkan orang-orang ya, walaupun yang sakit dan tidak sakit.
2: Betul.
1: Nah, oke. Nah, banyak masyarakat saat ini mengetahui kalau JKN itu terutama kita butuhkan saat sedang pelayanan kesehatan. Sebenarnya bagaimana seharusnya masyarakat memahami JKN sejak sebelum sakit? Kita kan paham BPJS itu digunakan saat sakit saja ini, Bapak berdua.
2: Ya,
1: bagaimana kita memahami itu saat ini?
6: Ya, jadi mungkin memang itu ya, ya kita ya. Jadi harusnya kita memahami JKN itu pada saat kita sehat justru.
1: Okay.
6: Jadi pada saat kita sakit ya, tidak panik lah begitu, apa yang harus dilakukan. Jadi pesan kita ke masyarakat, ke pendengar dan pemirsa, mungkin untuk JKN ini silakan dipastikan kepesertaan JKN masyarakat atau pemirsa aktif begitu. Nanti akan kita sampaikan bagaimana cara pengecekannya. Kemudian pastikan juga masyarakat atau pendengar pemirsa ini memahami alurnya.
1: Iya, itu paling
6: sekarang betul. Pada saat sehat kita harus memahami alurnya. Jadi, semoga tidak ya. Jadi pada saat seandainya sakit itu kita sudah paham nih harus kemana dulu alurnya seperti itu.
1: Oke. Jangan sampai kita bukan mendoakan semuanya sakit ya, tapi kita harus memahami apa-apa saja yang kita dapatkan nanti ketika kita memahami apa itu JKN, BPJS dan lain-lain. Nah, dalam materi saat ini kan disebutkan adanya hak dan kewajiban peserta ini. Pak Edward, mungkin kalau disederhanakan, apa sih perbedaan paling mendasar antara hak yang diterima peserta dan kewajiban yang harus dipenuhi para peserta? Ini menjadi hal penting yang harus kita pahami sebagai masyarakat.
2: Baik, Kak Jaminka, untuk pemirsa dan pendengar di manapun berada. Jadi untuk peserta JKN itu ada hak yang perlu diketahui. Yang pertama, haknya menjadi peserta. Kemudian peserta itu akan didaftarkan sebagai peserta jaminan kesehatan nasional. Lalu peserta juga memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk peserta tersebut terdaftar. Artinya ketika peserta sakit, dia sudah tahu tempat terdaftar saya itu di mana untuk saya kontrol pertama kali. Di luar kasus-kasus yang memang gawat darurat. Kalau kasusnya gawat darurat, peserta bisa langsung ke UGD terdekat. Kemudian setelah memilih fasilitas kesehatan, peserta juga harus mengakses pelayanan sesuai dengan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Seperti itu. Terlebih khusus kalau misalnya contoh di Sumba Barat, peserta memilih fasilitas kesehatan tingkat pertamanya di Puskesmas Wekero, berarti tiap bulan peserta maupun anggota keluarganya itu ketika sakit kontrol ke Puskesmas Wekero. Dia tidak bisa ke Puskesmas Puweri misalnya, karena setiap bulan, pemirsa di manapun berada, BPJS Kesehatan itu sudah membayar biaya pengobatan ke puskesmas tersebut setiap bulan tanpa melihat peserta sakit atau tidak sakit seperti itu. Kemudian peserta juga kalau mendaftar BPJS Kesehatan wajib memiliki NIK. Lalu dengan NIK tersebut peserta juga bisa mengakses pelayanan karena sekarang sudah sistemnya digital. Akses pelayanan tidak harus menggunakan kartu Indonesia Sehat lagi, sudah menggunakan NIK saja. Seperti itu.
1: Berat.
2: Kemudian kewajiban peserta juga mengikuti alur prosedur yang berlaku. Apabila peserta tidak mengikuti alur prosedur, maka bisa menjadi pasien umum lah biasanya disebut.
1: Berarti terdaftar menggunakan NIK ya, wajib ada KTP nih para masyarakat. Karena kadang-kadang ada yang belum mengurus juga KTP dan nanti saat mungkin sakit itu terkendala pengurusannya.
2: Izin Kak Cantika, tambahan sedikit. Jangan lupa kalau peserta BPJS yang mandiri, ada kategori segmen peserta mandiri, itu mereka membayar yurannya setiap bulan. Itu aturannya membayar yuran sebelum tanggal 10. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu sudah harus dibayarkan yuran setiap bulan. Untuk yuran sendiri, untuk masyarakat ketahui, pemirsa di luar sana, untuk pemilihan kategori mandiri itu di BPJS, pemilihan kelas 1 itu di yurannya Rp150.000 per bulan. Kelas 2 100.000 dan kelas 3 35.000. Itu rutin.
1: Rutin ya setiap bulan.
2: Tidak boleh menunggak juga. Karena kalau menunggak nanti ada hitungan denda rawat inap. Itu masyarakat belum pada tahu nih. Ada perhitungan denda rawat inap ketika peserta dia sudah menunggak misalnya 2 bulan, 3 bulan atau 24 bulan. Itu nanti ketika dia mau rawat inap pasti akan ada proses perhitungan rawat inap di rumah sakit. Di luar pembayaran tunggakannya. Dan berlakunya itu sejak yuran itu dibayarkan, berlakunya sampai 45 hari ke depan. Itu ada masa denda rawat inap.
1: Karena kadang masyarakat kaget ya ketika ada tambahan, ini kenapa ini teman-teman mulai menyalahkan, padahal ini yang harus dipahami oleh masyarakat kita sebagai peserta, seperti itu. Nah, perbedaannya Pak Edward, mandiri dengan yang dibayar oleh misalnya setiap bulan, kan ini ada yang mandiri, ada yang tidak, itu bedanya apa sih Bapak?
2: Baik, untuk segmen peserta JKN ini ada dua sebenarnya. Yang pertama pekerja penerima upah atau singkat PPU, dan pekerja bukan penerima upah. seperti atau PBPU. Okay. Kalau pekerja penerima upah itu terdiri dari segmen pekerja pegawai ASN, TNI, Polri, dan yang bukan pekerja pegawai, yang mereka tidak bekerja atau punya usaha sendiri, itu yang mereka bisa masuk dalam kategori segmen mandiri tadi.
1: Oh, okay. Ya,
2: kalau di aturannya sebutnya PBPU.
1: PBPU. Iya. Oh, okay.
2: Dan juga kalau yang ada segmen juga PBI namanya, penerima bantuan iuran, iuran yang dibayarkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sesuai kuota yang ditanggung oleh pemerintah.
1: Oh, itu. Tapi itu memang ada syarat-syaratnya, ada lagi yang harus dipenuhi. Oke, okay, baik, terima kasih, itu ya tiga ya bedanya. Nah, Pak Wahyu, kan ini tadi sudah ada tiga pembeda nih, mandiri, PBI, dan dari penerima OPA, PBPU. Sebenarnya setiap peserta JKN itu apakah otomatis mendapatkan hak atau pelayanan yang sama, atau sebenarnya ada ketentuan atau prosedur tertentu yang harus kita penuhi terlebih dahulu ini, Bapak? Karena kadang bingung kan, ada kelas 1, ada kelas 2, seperti itu.
6: Baik. Sebenarnya untuk hak peserta, sama seperti yang Pak Edward sampaikan, untuk hak peserta itu sebenarnya sama.
1: Oke. Okay.
6: Hanya saja ada, mungkin ada indikasi-indikasi medis tertentu yang nantinya itu yang akan membedakan begitu. Jadi ada yang peserta yang sakit dan bisa ditangani di puskesmas, itu cukup ditangani di puskesmas. Tapi ada kondisi tertentu yang harus ditangani di rumah sakit oleh dokter spesialis.
1: Okay.
6: Itu nanti bisa dirujuk ke rumah sakit. Itu mungkin nanti yang menjadi perbedaannya.
1: Berarti lebih ke apa, penyakit yang diderita dan penanganannya memang berbeda-beda ya, seperti itu. Kalau haknya memang semuanya sama.
6: Ya, cuma kalau biasanya masyarakat ada yang bertanya nih. Jadi saya kelas 1, gimana nih kalau di rumah sakit seperti apa?
1: Iya, betul Pak.
6: Itu biasanya yang membedakan hanya kamarnya saja. Misalnya kelas 1 dia satu kamar, ada yang 2 bed,
1: betul,
6: ada yang 1
1: betul,
6: bed.
1: Pak.
6: Tapi dari sisi pelayanan itu tetap sama, semua
1: tetap
6: obatnya, pelayanan dokter yang menangani, dokter yang yang memeriksa itu tetap sama.
1: Oh,
6: tidak ada perbedaan. Okay.
1: Baik. Sampai saat ini mungkin Pak Edward dan Pak Wahyu, apa sih kesalahpahaman masyarakat yang paling sering ditemukan terkait penggunaan JKN ini? Kalau dari Bapak dari SBD ya, ini beda sama Sumba Barat mungkin. Silakan Pak Wahyu.
6: Mungkin yang masih terjadi saat ini, masyarakat atau pendengar pemirsa mungkin masih belum paham bahwa rujukan itu harus diberikan secara berjenjang. Jadi tidak bisa kita sakit misalnya kebetulan domisili kita dekat dengan rumah sakit, masih banyak yang langsung datang ke rumah sakit, sedangkan alurnya harus datang dulu ke fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat kita terdaftar. Setelah itu nanti diperiksa oleh dokter umum di situ. Apabila dokter umum tidak bisa menangani, itu baru nanti akan dirujuk sesuai dengan indikasi medis. Itu yang masih banyak terjadi.
1: Sering ya, itu kalau di Sumba Barat deh ya pendengar ya. Kalau di Sumba Barat Pak Edward?
2: Kalau di Sumba Barat sekarang kita lagi mengamanatkan ketentuan terkait surat kontrol.
1: Okay.
2: Nah, surat kontrol yang mana ketika pasien itu sudah stabil di rumah sakit, dokter spesialisnya itu akan memberikan surat kontrol ke peserta setelah mendapatkan pelayanan. Namun memang ada kasus atau selama ini terjadi, peserta itu ketika sudah pulang belum diberikan surat kontrol, tapi nanti dijanjikan datang minggu depan misalnya, nanti minggu depan itu baru dibuatkan surat kontrol untuk dia bisa berobat ke poli. Harusnya surat kontrol itu sudah diberikan memang setelah pasien pulang, sehingga dia bisa mengetahui tanggal berapa saya akan kontrol kembali, seperti itu. Karena sekarang sudah tidak bisa lagi dibuatkan surat kontrol pada saat dia datang berobat pada hari itu.
1: Seperti itu ya, itu sering terjadi di Sumba Barat. Baik, itu tadi pendengar pemirsa gambaran umum mungkin tentang JKN ya. Saat ini kita masuk dalam apa sih hak-hak peserta JKN yang harus kita ketahui masyarakat. Mungkin salah satu hak peserta adalah memilih fasilitas kesehatan ya, tingkat pertama seperti yang Pak Edward dan Pak Hoyo jelaskan tadi. Sebenarnya mekanisme peserta dalam memilih FKTP itu seperti apa Bapak? Apakah sesuai dengan tempat tinggal kita di KTP atau bagaimana? Silakan.
2: Ya, baik. Izin, kalau untuk pemilihan fasilitas kesehatan tingkat pertama, itu kita menyesuaikan dengan domisili peserta. Artinya agar memudahkan peserta itu mengakses, ya kita upayakan faskesnya itu dekat dengan rumah supaya ketika dia mau berobat bisa mudah gampang akses kan. Kemudian kalau masyarakat kemarin nih, saya baru turun di lapangan, ada keluarga yang nanya, anak saya kuliah
1: yes,
2: kuliah
1: betul.
2: Di luar kan. Tapi BPJS-nya itu bantuan pemerintah dari Sumba Barat gitu. Okay. Jadi kita sampaikan berdasarkan koordinasi dan ketentuan juga faskesnya itu tidak harus yang di Sumba gitu. Jadi di mana dia kuliah bisa pindah faskes yang di sana.
1: Oh, bisa ya, langsung bisa menyesuaikan.
2: Iya.
1: Berarti langsung ke kantor BPJS-nya?
2: Langsung ke kantor BPJS-nya. Jadi kalau akses perubahan data, kita tambah penjelasannya. Akses perubahan data itu bisa ke kantor BPJS tempat atau melalui pelayanan online kita, melalui WhatsApp.
1: Okay.
2: Disebut Pandawa. Itu di nomor 0811-8165-165.
1: Okay.
2: Itu pelayanan WhatsApp atau lewat Mobile JKN. Aplikasi Mobile JKN itu ada menu yang Bapak Ibu pemirsa di luar sana bisa download di Play Store. Kemudian install aplikasi Mobile JKN, nanti ada menu perubahan data. Jadi perubahan faskes itu bisa langsung diakses. Apalagi kan kalau zaman sekarang kan sudah anak-anak kuliah kan pada pegang handphone nih. Jadi bisa manfaatkan handphone itu dengan baik. Jadi tidak harus ke kantor, bisa sambil nongkrong, sambil tidur-tiduran, ngopi. Mau rubah faskesnya, mau pindah faskesnya, rubah sesuai domisili gitu.
1: Sudah sangat mudah sekarang ya, Pak Edward ya. Tapi bukan berarti kita pindah-pindah sebebasnya atau seperti apa, Pak?
2: Jadi kalau untuk pindah faskes itu dia maksimal 3 bulan dulu baru bisa pindah.
1: Oh, oke. Okay. Gitu. Ada syaratnya. Sekarang. Harus 3 bulan dulu ya.
2: Kecuali kalau memang saat ini dia baru berubah di Sumba Barat, lalu bulan depan dia pindah kuliah ke Bali mungkin.
1: Oh iya. Itu bisa. Itu beda lagi beda ya. Lagi. Ada pengecualian. Oke, baik. Nah, itu ya penjelasan tentang yang FKTP tadi. Nah, kalau hak-hak yang kita dapatkan di layanan seluruh fasilitas kesehatan mitra BPJS nih, Pak Wahyu, apa sih yang dimaksud dengan hak tersebut ini? Kita penasaran ini masyarakat, Pak.
6: Iya. Jadi, untuk pendengaran pemirsa, memang kita BPJS Kesehatan ini sudah bekerja sama dengan ribuan FKTP se-Indonesia ini. Iya. Kemudian FKTL mungkin ada sama ribuan juga, kita sudah bekerja sama.
1: Yeah.
6: Jadi itu merupakan mitra dari fasilitas kesehatan kita.
1: Okay. Gitu.
6: Jadi masyarakat misalnya sama seperti Pak Edwardus sampaikan tadi, apabila ada yang domisilinya di Jawa begitu, nanti bisa di situ bisa akses pelayanan kesehatan yang ada di
1: Jawa.
6: Ya, okay. Begitu. Tidak harus sesuai dengan FKTP-nya terdaftar. Nah, kemudian untuk terkait dengan misalnya ada yang sedang di luar daerah bekerja begitu di luar daerah, ya itu bisa akses layanan kesehatannya di situ. Karena kita sudah bekerja sama, kecuali di berobat di luar negeri begitu yang belum bisa memang.
1: Oh, itu beda lagi ya, Pak ya.
6: Itu tidak bisa, tidak dijamin memang.
1: Oke. Okay. Gitu. BPJS hanya dalam negara Indonesia. NKRI nomor 1. Oke, berarti memang kalau hak-haknya memang kita bebas di seluruh Indonesia, yang penting tidak keluar dari negara ini, seperti itu. Tetap mendapatkan pelayanan ya, Bapak ya. Tinggal menggunakan NIK atau aplikasi JKN ya. Bisa menunjuk Mobile JKN. Oke. Okay. Nah, nanti kita tanya-tanya juga nih tentang bagaimana sih download Mobile JKN, apakah sudah semua di Play Store dan App Store, Bapak, saat ini? Sudah ya, semua handphone bisa mengakses. Oke, okay, baik. Nah, kita lanjut nih Pak Wahyu dan Pak Edward. Apakah sekarang peserta masih wajib membawa kartu fisik seperti KIS ketika datang ke fasilitas kesehatan atau seperti apa? Karena banyak juga ya dari rumah sakit mungkin yang masih meminta saat ini, mungkin ada pengalaman-pengalaman itu seperti apa, Pak Edward dan Pak Wahyu? Silakan.
2: Baik, untuk mengakses pelayanan saat ini, pemirsa dan pendengar, cukup menunjukkan identitas NIK saja. Karena nomor JKN itu, kepesertaan JKN itu kita sudah terintegrasi dengan nomor induk kependudukan. Lalu tidak harus menunjukkan kartu fisik.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Jadi cukup menunjukkan KTP saja atau nomor NIK atau nomor NIK di kartu keluarga. Itu sudah dilayani.
1: Sudah
2: dan tanpa harus kita sudah berkoordinasi dan sudah mengedukasi ke semua fasilitas kesehatan yang bekerja sama. Itu tidak harus peserta itu fotokopi KTP atau kartu keluarga, tidak.
1: Yes.
2: Saat ini sudah sistemnya digital. Bahkan kalau peserta sudah menginstal aplikasi Mobile JKN, itu ada menu kartu KIS digital, kartu Indonesia digital. Jadi cukup ditunjukkan saja ke loket pendaftaran. Petugasnya cukup mengetik aja dan langsung divalidasi dengan nomor KTP atau KTP identitas peserta lah.
1: Sudah sangat mudah ya.
2: Sudah sangat mudah.
1: Langsung ada di dalam aplikasi itu ya. Mobile JKN.
2: Jadi kalau dulu mungkin simpan kartunya di dompet atau di mana tas, mau berobat susah cari, hilang. Gak perlu, cukup ada foto KTP atau ada kartu kis digital, tunjukkan aja.
1: Tinggal tunjukkan saja, oke. Baik, nah kalau kemarin saya pribadi nih Pak Edward dan Pak Wayu, kesalahan di Mobile JKN saya karena terdaftar di dua kabupaten nih Bapak. Jadi NIK saya terbaca dua. Jadi memang agak susah, tapi saat saya ke kantor BPJS langsung ditangani dengan cepat dan puji Tuhan sudah selesai sekarang. Ternyata memang NIK ini sangat-sangat riskan ya, ketika ada dua NIK itu terbaca nanti di dua kabupaten ya Bapak ya. Sudah canggih sekali saat ini. Nah Bapak, sekarang kan salah satu hak peserta adalah mendapatkan perlindungan data pribadi ini. Sebenarnya data apa saja sih yang harus menjadi perhatian peserta dan bagaimana dari BPJS Kesehatan ini menjaga kerahasiaan data tersebut?
6: Baik, jadi mungkin memang kerahasiaan data ini menjadi isu juga ya di kita, ya, terutama di sini ya, di Sumba ini. Jadi memang data-data yang ada di kita sangat besar. Big data itu ada di BPJS Kesehatan salah satunya. Jadi peserta diharapkan tetap menjaga, jangan sampai disalahgunakan. Jadi NIK-nya, nomor kartunya, habis itu data keluarga maupun informasi pribadi lainnya. Jadi kalau di kita BPJS Kesehatan sangat menjaga kerahasiaan data tersebut. Jadi sistem kita, keamanan data kita sangat luar biasa. Hanya saja mungkin yang masih banyak terjadi itu adalah peminjaman identitas. Nah itu yang kita khawatirkan, peminjaman identitas. Jadi peserta sakit karena belum punya JKN, mungkin dipinjamkanlah oleh keluarganya dipakai berobat. Tapi kita sebenarnya sekarang di rumah sakit itu sudah ada namanya validasi biometrik. Jadi ada dari sisi perekaman wajah sama fingerprint. Jadi yang perekaman wajah itu nanti peserta atau pasien datang, kita nanti cocokkan dengan

0: Kita sudah punya case, kita temukan itu dipinjamkan ke adiknya dan adiknya meninggal. Nah, jadi pada saat kakaknya mau berobat di tahun sekarang, kedeteksi gitu di
1: Iya,
0: sistemnya.
1: sudah dinyatakan
0: Iya, sudah
1: meninggal.
0: nyatakan meninggal. Kaget kan pesertanya, kita telusuri lalu jujur pesertanya, iya waktu itu adik saya pakai kartunya. Dan memang itu sebenarnya sesuai ketentuan perundang-undangan ada hukumannya. Tapi kita berkoordinasi dan pesertanya kita edukasi sampaikan nanti menggantikan biaya yang kita sudah bayarkan
1: Iya,
0: untuk adiknya itu gitu.
1: karena
0: Sehingga bisa diaktifkan kembali kartu.
1: betul Bapak, karena percuma ya Bapak
0: Iya.
1: ya, dibayarkan ternyata itu sudah terdeteksi
0: Iya.
1: meninggal dan masih hidup itu
0: Masih
1: yang
0: hidup
1: pemilik
0: pemilik
1: kartunya.
0: kartunya, iya.
1: Oke, nah kalau misalnya saat ini kita peserta mengalami kendala atau merasa mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai, bagaimana sih kita peserta itu menyampaikkan pengaduan di mana saja selain ke kantor BPJS ini?
0: Baik, baik. Pada saat ini BPJS Kesehatan itu sudah ada akses pelayanan pengaduan peserta.
1: Oke.
0: Yang pertama, peserta atau pendengar perlu mengetahui ada petugas BPJS 1. Petugas BPJS 1 itu BPJS siap membantu. Dan itu kita setiap hari ada di rumah sakit
1: Oke.
0: petugasnya. Lalu selain petugasnya di rumah sakit, ada poster juga yang kita tempel di rumah sakit. Setiap rumah sakit ada di loket, di ruang rawat inap, di poli, itu ada poster, tulisnya BPJS 1. Nanti di situ ada foto, dua foto. Yang foto yang pertama petugas BPJS,
1: Oke.
0: foto yang kedua itu petugas rumah sakit, petugas penanganan pengaduan rumah sakit.
1: Iya.
0: Dan di bawah foto ada nomor HP. Jadi bisa peserta selain bertemu petugas BPJS 1 di rumah sakit, bisa juga mengakses atau meminta informasi melalui nomor HP yang tercantum di poster tersebut.
1: Oke, langsung
0: Langsung,
1: ya berarti
0: langsung
1: ya.
0: gitu.
1: Oh, setiap hari ada ya di
0: Setiap
1: rumah
0: hari
1: sakit
0: ada
1: BPJS, anggota
0: BPJS 1,
1: BPJS.
0: iya.
1: Oh,
0: Gitu.
1: luar
0: Baik
1: biasa.
0: di Sumba Barat Daya maupun di Sumba Barat dengan di Sumba Tengah juga ada.
1: Apakah itu semua di rumah sakit terdapat anggota BPJS yang siap untuk melayani di situ? Satu orang?
0: Satu orang, ya, satu orang dia berpindah-pindah gitu. Tapi selain dia berpindah-pindah, kita arahkan peserta itu misalnya mau pengaduan ada di
1: Iya.
0: poster tadi
1: Wow, WhatsApp tadi,
0: gitu,
1: nomor WhatsApp
0: nomor
1: tadi ya.
0: WhatsApp tadi.
1: Itu beda lagi dengan Pandawa.
0: Beda juga
1: Oh,
0: di
1: beda
0: Pandawa
1: lagi.
0: juga ada menu untuk
1: Wah,
0: akses pengaduan
1: banyak
0: keluhan,
1: berarti ya.
0: banyak yang mobile check-in
1: Masih
0: juga
1: kan
0: ada melalui web BPJS Kesehatan juga bisa.
1: Oh,
0: Banyak banyak
1: kontak Bapak
0: akses.
1: berdua langsung juga boleh ya?
0: Boleh, boleh. Sangat dengan
1: Sangat
0: senang hati.
1: dengan senang
0: Iya,
1: hati,
0: gitu.
1: betul. Kalau ke kepalanya lebih jelas lagi ini.
0: Iya.
1: Bisa dipastikan. Oke, terima kasih. Berarti memang sekarang BPJS sudah banyak sekali untuk para peserta yang mungkin ada kesalahan atau ada kendala atau belum paham, ada banyak apa ya? Chat, iya, kanal-kanal
0: Pelayanan.
1: yang di siapkan oleh BPJS untuk kita mengadu dan langsung mendapatkan jawaban saat itu juga, karena itu 24 jam, apalagi Pandawa, Mobile JKN, dan ada petugas-petugas yang sudah ditugaskan seperti itu. Nah, saya mau tahu untuk Pak Edward dan Pak Wahyu ini, Pak Wahyu dulu, selama bertugas di BPJS apa sih tantangan yang mungkin menurut Bapak paling susah yang Bapak hadapi sebagai sekarang kepala cabang di BPJS Sumba Barat Daya, Bapak?
2: Tantangannya sebenarnya kita yang paling besar ya saat ini. Kan kita mengutamakan pelayanan, mutu layanan ke peserta. Nah, tantangan yang terbesar itu kan ekspektasi peserta atau masyarakat terkait dengan pelayanan itu kan berbeda-beda ya. Nah, itu tantangannya adalah kita bagaimana kita memastikan pengaduan yang diberikan oleh masyarakat itu bisa kita berikan solusinya, bisa kita hadapi dan bisa kita selesaikan untuk memastikan kepuasan dari peserta JKN
1: Oke,
2: kita.
1: bisa dijawab ya.
2: Ya.
1: Sudah berapa tahun Bapak di Sumba Barat Daya?
2: Saya di Sumba Barat Daya baru 1,5 bulan.
1: Baru
2: Sebelumnya di
1: 100.
2: Sumba Tengah.
1: Oke, luar biasa. Sudah jadi umbu ya, Pak. Kalau Pak Edward, apa sih Bapak yang Bapak hadapi di Sumba Barat khususnya?
0: Kalau di Sumba Barat saat ini memang saya terlebih khusus pemberian informasi kepada peserta ya, karena memang aksesnya luas dan juga karakter dari masyarakat kan beda-beda, baik secara SDM maupun pengetahuan dan lain-lain. Jadi memang saat ini BPJS Kesehatan itu ada program BPJS keliling gitu ya.
1: Oke.
0: Jadi kita ada mobile customer service, kita keliling semua ke desa-desa untuk memberikan pelayanan dan pemberian informasi gitu. Sehingga apa yang diharapkan peserta itu bisa akses luas itu bisa paham tentang program JKN, dan pada saat mereka mengakses pelayanan itu tidak mengalami kesulitan seperti
1: itu. Oke, baik. Ya memang Sumba ini luas sekali ya Bapak. Luas ya.

0: orang Sumba atau orang NTT?
1: Kalau saya asli NTT, Flores dari Bajawa.
0: Oke, okay. Sudah berapa lama di Waikabubak, Pak?
1: Saya baru bulan April kemarin bertugas di sini, Kak.
0: Okay.
1: Sebelumnya saya bertugas di Papua.
0: Wow, jauh ya, Pak?
1: Jauh.
0: Iya. Berarti memang kepala BPJS itu siap ditugaskan di mana saja,
1: siap
0: Pak?
1: Siap ditugaskan bahkan
2: di mana saja.
0: Inilah para pejuang-pejuang kita ya, Bapak ya. Dari Papua ke Sumba.
1: Sumba.
0: Jauh sekali. Tapi puji Tuhan kita dapat bertemu hari ini ya, Pak Wi dan Pak Ed. Berarti ya, kalau ada pertanyaan ini, kantor BPJS itu buka setiap hari atau dari jam berapa sampai jam berapa ini?
3: Kalau kantor kita buka jam operasionalnya jam 8 sampai dengan jam 3.
0: Oke.
3: Okay. Sore hari Senin sampai Jumat.
0: Oh, hari kerja ya, Bapak ya? Oke.
3: Okay. Cuma tadi kalau semacam petugas BPJS 1 itu standby terus.
0: Standby setiap hari. Iya. Dan kalau kantornya tutup sudah ada banyak ya tadi ya, sudah disampaikan oleh Pak Edward yang bisa kita keluhkan, kanal-kanal yang disiapkan oleh BPJS itu sendiri. Baik, pendengar dan pemirsa, itu tadi tentang gambaran umum dan hak peserta JKN. Kita akan lanjut setelah iklan yang satu ini.

FM 96,9 MHz, mendengar waktu menunjukkan pukul 14.30 dan sekarang pendengar kita berada di program acara Prodangdut atau lagu daerah dan saat ini pendengar akan ditemani dengan musik dangdut dengan judul lagu Susis yang dinyanyikan oleh Sule.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hai, lali sa stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja yang kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibar utang sana sini hanya untuk piket ini.
0: Hai, itu lagi. Iya, Wepona. Dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu deh makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Woi, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudi sumba toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal minta ampun sekarang. Aduh, iya toh?
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kede itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jagain budaya sebenarnya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

FM 96,9 MHz pendengar di program Dandut. Di sore hari ini hingga pada pukul 15.00 pendengar masih temani dengan musik dangdut dengan judul lagu Gubuk Bambu. Dan pendengar, selamat mendengarkan musik dangdut pilihan Anda. Stay tune.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

FM 96,9 MHz. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lumta Sumba Siengar pukul 17 di program Dangdut. Dan saat ini pendengar sedang dihibur dengan ragam musik pilihan Anda dengan judul lagu Terajana.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Bulog menjaga kualitas beras hingga bertonton? Beras yang kita konsumsi sehari-hari ternyata melewati proses penyimpanan yang cermat dan modern. Bulog menggunakan sistem penyimpanan yang disebut Controlled Atmosphere Storage atau CAS. Sistem ini mengatur suhu, kelembapan, dan komposisi gas di dalam gudang penyimpanan. Tujuannya untuk mencegah pertumbuhan hama dan menjaga kualitas beras tetap terjaga. Selain CAS, Bulog juga menggunakan teknologi fumigasi untuk membasmi hama. Proses ini menggunakan gas khusus yang aman bagi manusia, namun mematikan bagi serangga dan juga kutu. Beras yang disimpan di Bulog juga rutin dicek kualitasnya. Petugas ahli akan mengambil sampel beras secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau perubahan kualitas. Sahabat pendengar, itulah sekilas tentang cara penyimpanan beras di Bulog. Dengan teknologi dan proses yang modern, Bulog mampu menjaga kualitas beras hingga bertonton. Jadi jangan khawatir tentang kualitas beras yang Anda konsumsi ya.

FM 96,9 MHz. Pendengar, waktu menunjukkan pukul 15.00. Dan pendengar, kita masih berada di program Musik Dangdut hingga pada pukul 16.00. Dan pendengar, saat ini pendengar sedang dihibur dengan musik dangdut pilihan Anda dengan judul lagu Oto dan Bensin.

0: masyarakat Waikabubak tercinta. Tahukah kita, sampah yang dibuang sembarangan bukan hanya mengotori lingkungan, tapi juga membawa penyakit, mencemari air, dan merusak keindahan alam Sumba yang kita banggakan.
1: Mulailah dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan non-organik. Jangan bakar sampah plastik, karena beracun bagi udara yang kita hirup.
0: Jadikan kebersihan sebagai budaya, bukan hanya tugas petugas kebersihan.
1: Ayo warga Waikabubak, bersama kita jaga lingkungan bersih demi kesehatan, kenyamanan, dan masa depan anak cucu kita.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Sumba. Sumba Barat berseri, bersih, sehat,

FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi Sumba, pendengar di program Madangdut hingga baru pukul 16.00. Pendengar masih selalu ditemani dengan musik dangdut pilihan Anda dengan judul Beladuran yang dinyanyikan oleh Julia Perez.

Hidup sehat bukanlah sekedar gaya hidup, tapi sebuah pilihan untuk memberikan yang terbaik bagi diri kita sendiri. Inilah saatnya kita bangun kesadaran akan pentingnya menjaga tubuh dan pikiran kita. Gerakan hidup sehat bukanlah tugas sulit. Mulailah dengan langkah kecil, berjalan kaki, menjaga pola makan dan tidur yang cukup. Setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat pada hidup yang sehat. Mari bersama-sama membentuk komunitas yang peduli akan kesehatan, ajak teman, keluarga, dan tetangga untuk bergabung bersama. Kita saling memberikan dukungan dan juga inspirasi. Ingatlah, hidup sehat bukan hanya tentang fisik, tapi juga keseimbangan pikiran dan juga jiwa. Melakukan kegiatan yang memberikan kebahagiaan dan ketenangan hidup menjadi bagian integral dari perjalanan hidup sehat.

FM 96,9 MHz, pendengar di Prodoma Dangdut hingga pada pukul 16.00. Pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik dangdut dengan judul lagu Jangan Ganggu Pacarku yang dinyanyikan oleh Lolita.

Sehat adalah harta yang tak ternilai, namun kadang tubuh memerlukan bantuan untuk pulih sepenuhnya. Ini dia panduan singkat cara minum obat sesuai resep dokter. Langkah pertama, baca resep dengan cermat. Pastikan kamu memahami dosis dan cara pemakaiannya. Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu bertanya kepada apoteker atau doktermu. Terakhir, simpan obat di tempat yang mudah diingat dan hindari menyimpannya di tempat yang lembab atau panas. Keberhasilan pengobatan dimulai dari kedisiplinan dalam minum obat. Sahabat kesehatan, jangan lupa bahwa kita punya peran penting dalam perjalanan kesembuhan. Mari bersama-sama menjaga kesehatan dan melangkah menuju hari-hari yang lebih baik. Sehat selalu.

FM 96,9 MHz pendengar, saat ini pendengar masih ditemani dengan musik dangdut dengan judul lagu Lagi Kangen yang dinyanyikan oleh Yita Yobi.

0: Mama, kenapa kasih biar itu anak menangis?
1: Bapak, saya sudah tidak tahu lagi cara hadapi ini anak. Kemarin saya pergi puskesmas, bidan orang timbang, dia punya berat badan tidak naik-naik juga. Malah tidak mau tinggi. Bagaimana sudah?
0: Saya khawatir kalau ini anak kena stunting.
1: Stunting?
0: Iya, Mama. Stunting itu anak-anak yang kurang nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Bisa juga waktu Mama masih hamil dia. Kalau dia sudah lahir, lalu dia tidak tinggi-tinggi juga, atau dia punya kemampuan otak rendah, bisa-bisa waktu dia besar, dia bisa dapat penyakit kronis. Sudah, kita bawa saja di puskesmas, biar dapat penjelasan dan penanganan yang lebih baik.
2: Permasalahan sanitasi, imunisasi, dan pemenuhan sumber air dan nutrisi ibu hamil merupakan masalah utama stunting. Kenali dan atasi stunting demi generasi masa depan Sumba yang lebih baik.

0: Pendengar perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Pendengar, saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan-bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Baik Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Manawa Dharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian, maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanareswari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanareswari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama. Nara artinya manusia atau laki-laki. Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama, sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanareswari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Iya. Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada ya. Anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
1: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
0: Dan juga kekerasan pada perempuan ya Pak.
1: Dan perempuan, ya siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
0: Baik Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama. Ya Pak, terima kasih.
1: Terima kasih.

FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba. Pendengar, waktu menunjukkan pukul 16.00 dan sekarang kita berada di program Indonesia Cerdas atau Majalah Udara. Dan saat ini pendengar, setelah mendengarkan musik dari Coklat Anak Garuda, kita akan mengikuti dialog yang pernah diputarkan atau didengarkan dengan topik transformasi dan aksi nyata guru untuk hasil unggul dan holistik.

0: FM 96,9 MHz untuk hasil unggul dan holistik. Yang pertama kita langsung perkenalan dari kiri saya yang paling ujung, silakan kakak atau ibu ini.
1: Kakak, ibu boleh.
0: Oke, silakan perkenalkan diri dulu kakak.
1: Oke, halo pendengar dan pemirsa, saya Jervin Here. Di sini saya selaku program manager dari program Tangguh.
0: Oke, silakan selanjutnya ibu.
2: Oke, halo pemirsa dan pendengar, saya Ibu Mariana. Saya adalah salah satu peserta guru tangguh SD. Saya saat ini sebagai salah satu kepala sekolah di SDM Pegarewa.
0: Oke, selamat datang juga Ibu Mariana dan Kak Jervin. Selanjutnya yang paling tampan hari ini.
3: Baik, terima kasih kakak. Halo semuanya untuk pendengar dan pemirsa. Perkenalkan, nama saya Juris Here. Saya di sini sebagai fasilitator dalam kegiatan program Tangguh.
0: Oke, selamat datang Kak Juris. Jadi ada Kak Jervin, Ibu Maria dan Kak Juris. Kita akan membahas tentang Tangguh Project ya, yang sudah berjalan mungkin sudah berapa lama Ibu Jervin?
1: Ini sudah bulan ke-5.
0: Oke, ya. Bulan kelima. Baik, pendengar, kita akan ada 5 narasumber dan dibagi oleh 2 segmen. Segmen pertama oleh Kak Juris, Ibu Maria dan Kak Jervin, dan selanjutnya dilanjutkan oleh ada lagi mentor ya, bersama satu guru TK. Dan pertanyaan pertama kita langsung saja untuk Kak Jervin sebagai program manager hari ini. Sebenarnya latar belakang lahirnya program Tangguh di Sumba Barat itu kenapa, Kak Jervin? Silakan, Kak.
1: Terima kasih Kartika. Jadi Tangguh sendiri itu singkatan dari salah satu program pelatihan yang kami adakan. Kepanjangannya adalah transformasi dan aksi nyata guru untuk hasil unggul dan holistik. Nah, dari mana sih asal kami mengadakan program kegiatan pelatihan ini? Jadi sebenarnya dasarnya kami program ini diadakan oleh Yayasan English Girls Sukampung.
0: Okay.
1: Dengan didanai oleh Irish Aid dari Kedutaan Besar Irlandia. Dasarnya adalah dari keresahan bersama terkait dengan kualitas pendidikan terutama di Sumba Barat. Jadi kami melihat bahwa ini merupakan pendidikan di Sumba Barat ini merupakan tanggung jawab bersama. Yang kami sudah lakukan di English Girls to Kampung itu, kami menjangkau anak-anak dan remaja dan komunitas. Tapi kemudian kami mendapatkan kesempatan untuk berbuat lebih melalui pelatihan guru ini yang diadakan dari Iris. Kemudian di hal yang kami lihat itu adalah kurangnya pelatihan guru yang dekat dengan guru, yang kontekstual dan berkelanjutan. Memang ada pelatihan-pelatihan guru seperti ini, tapi tidak menjangkau ke semuanya. Sehingga kami ingin mengambil bagian untuk menjangkau hal-hal itu. Jadi tantangan terbesar yang kami dapati saat melakukan pengambilan data awal itu adalah literasi dan numerasi. Pasti sangat sering mendengar ya. Tapi tantangannya ada di mana, solusinya kita mau ngambil dari mana. Ternyata itu sebenarnya pekerjaan kolektif yang bisa kita lakukan. Nah, salah satunya adalah dengan menguatkan kapasitas guru. Guru di mana? Guru di tingkat dasar. Kami menjangkau guru-guru di tingkat dasar. Di mana guru-guru ini sebenarnya semangat untuk mengajar di kelas, tapi akhirnya kurangnya pelatihan dan penguatan kapasitas di guru tingkat dasar, guru PAUD dan guru SD tingkat dasar itu juga menggerakkan kami untuk ayo kita membuat program ini seperti itu. Kemudian pelatihan-pelatihan yang diberikan itu makin banyak metode pembelajarannya, kata-kata. Jadi membuat guru-guru itu akhirnya bingung mau menerapkan yang mana dengan tuntutan itu. Tapi yang kami lakukan di Tangguh adalah kami ingin memberikan pelatihan untuk menguatkan. Artinya apa? Hal yang sudah guru lakukan itu kami melihat di mana, apa yang kurang, begitu. Sehingga ini yang kami mau mau sasarkan supaya pelatihannya betul-betul tepat sasaran, menjangkau guru-guru dan juga berdampak kepada peningkatan pembelajaran siswa.
0: Ini sudah berapa lama berjalan ini, Kak Jervin, kalau boleh tahu?
1: Ya, jadi awal program Tangguh ini tuh dimulai dari kami mengambil data awal itu di bulan Agustus sebenarnya. Itu melalui angket online. Kemudian setelah kami mendapatkan angket online, kami memutuskan untuk membuat program ini. Kemudian ada roadshow di bulan Oktober.
0: Okay.
1: 2025. Hmm. Itu dua hari di dua titik, titik area Lamboya dan Lamboya Barat itu di EGK Center dan di Tikonokaka.
0: Okay.
1: Kemudian setelah roadshow itu ada 100 guru yang terlibat, guru PAUD dan guru SD tingkat dasar 1, 2, dan 3. Kemudian setelah roadshow itu di November, akhirnya kami membuat pelatihan intensif bootcamp untuk 50 guru. Mereka mendaftar. Jadi kami tidak pendekatan kami adalah mau melihat bagaimana guru juga membutuhkan ini gitu. Jadi mereka yang berinisiatif untuk mendaftar. Setelah kami lakukan roadshow itu, ada banyak guru yang mendaftar, tapi kapasitas kami untuk saat ini baru bisa menjangkau 50.
0: Untuk 50 guru saja.
1: Untuk 50 guru waktu roadshow itu di tanggal 12 sampai 15 November.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi 4 hari intensif. Setelah itu, setelah roadshow 50 guru ini nanti akan mendaftar lagi untuk melanjutkan hasil pelatihan di bootcamp intensif itu untuk membuat capstone project di inkubasi.
0: Okay.
1: Tahapan inkubasi ini adalah tahapan kurang lebih 3 bulan untuk mengimplementasikan rencana pembelajaran mereka melalui materi-materi yang sudah dikasih dari bootcamp, dan nanti ada juga pendampingan dari mentor di inkubasi lebih intensif lagi.
0: Berarti memang ini guru inisiatif yang mendaftar ya, bukan EGK yang memilih guru-guru mana saja yang akan mengikuti kegiatan.
1: Betul. Dan sasarannya di 3 kecamatan untuk saat ini, Lamboya, Lamboya Barat, dan Wanukaka.
0: Baik, itu ya penjelasan sedikit tentang kenapa sih ada program tangguh yang dilaksanakan oleh EGK bekerjasama dengan dari Irlandia ya Kak Jarni, dari kedutaan besar Irlandia. Dan dalam kegiatan itu ternyata ada fasilitator, ada mentor dan guru. Nah, saat ini sudah ada fasilitator di sebelah saya Kak Juris ini. Boleh dijelaskan sedikit Kak Juris, dalam tangguh bootcamp apa saja sih sebenarnya materi atau keterampilan utama yang diberikan kepada guru saat kegiatan berlangsung?
3: Oke, Kak Rika. Sebenarnya awal pertama dikasih tahu juga saya juga cukup bingung mau jadi buat apa gitu. Tapi setelah mendengar kita meeting bersama, akhirnya kita punya satu pemahaman yang sama dan punya satu keinginan yang sama, yaitu ternyata selama ini kita selalu merasa bahwa ketika saya ini pengalaman dulu ya Kak. Ketika saya SMP, saya itu selalu menyalahkan guru SD. Ternyata ketika saya di posisi ini saya baru tahu bahwa banyak sekali miskonsep dari guru-guru dasar itu yang perlu kita perbaiki. Makanya kegiatan ini sangat relevan dengan kebutuhan saat ini. Jadi selama kegiatan bootcamp itu kita ada yang namanya pre-numerasi, khusus anak TK dan PAUD, di mana mereka benar-benar melatih otaknya mereka untuk secara mereka menulis, mereka berbicara untuk menyampaikan informasi seperti itu, tapi dengan cara yang menyenangkan. Kita juga belajar tentang bagaimana otak itu punya peran. Jadi kita dapat dari Miss Joy ya, itu bagaimana otak itu, ternyata otak itu punya miliaran sekali apa ya anda menanya namanya situ
1: sel.
3: Dan jika satu saja yang rusak, itu akan mempengaruhi sel-sel yang lain. Tapi kalau satu yang baik, akan menyebar juga ke sel-sel yang lain. Jadi ada beberapa hal. Terus untuk SD itu kita juga ada tentang yang namanya bagaimana bercerita, mendongeng, seperti itu. Numerasi juga, kan selama ini kita selalu anggap numerasi berarti berkaitan dengan matematika, hafal rumus. Nah, ini yang perlu kita rubah. Numerasi itu bagaimana kita menerapkan matematika itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tapi yang paling sering terjadi adalah itu tadi saya bilang kembali Kak, miskonsep. Banyak konsep pemahaman-pemahaman dasar yang masih salah di guru-guru, karena banyak juga guru-guru yang langsung baca dari buku, dari mana-mana, jadi tidak terlalu memahami tentang numerasi. Numerasi dianggap 1 tambah 1 sama dengan 2, kurang lebih seperti itu. Padahalnya konsep dasar numerasi itu adalah menerapkan matematika itu dalam kehidupan sehari-hari. Ditambah dengan menggunakan metode STEM, jadi itu lebih menyenangkan lagi untuk anak-anak.
0: Baik, Kak Yuri sebagai fasilitator, sebenarnya saat pelatihan ya, tantangan yang Kak Yuri hadapi atau yang sering ditemukan saat melatih guru dalam metode pembelajaran berbasis bermain ini apa sih untuk yang 50 guru yang mendaftar ini ya?
3: Kebetulan saya kemarin spesialisnya di numerasi ya Kak ya. Jadi saya mengalami kesulitan itu yaitu karena konsep dasar. Banyak sekali konsep dasar yang salah di guru-guru. Saya anggap contoh saja kakak, misalnya kita kalau minta anak-anak coba hitung 1, 2, sampai 10, coba tunggu juga angka 7 yang mana, anak-anak tidak tahu, lupa, sudah hitung lagi kembali 1 sampai 7, kita tidak pernah mengajarkan 7 itu seperti apa bentuknya. Kalau menggunakan benda itu berapa banyak bendanya, seperti itu. Sama juga dengan mendongeng, kita berusaha untuk memberikan begini loh tipsnya mendongeng, ini loh tips storytelling, seperti itu. Kalau kita minta guru-guru untuk storytelling, ya bercerita seperti membaca buku. Tidak storytelling begitu. Jadi pesan dari cerita atau yang mau disampaikan tidak sampai kepada pendengar gitu. Dan itu memang kalau anak SD bisa ya, kita masih bentukin kan orang dewasa. Alter egonya orang dewasa ini juga kadang-kadang
0: itu menjadi tantangan
3: tersendiri.
0: Iya, gitu. Seperti Pak Kayur bilang tadi, miskonsep ya yang sering terjadi akhirnya sudah terbiasa menjadi kebiasaan. Dan pendengar, selain fasilitator dan manajer ya, sudah hadir juga guru, salah satu guru yang mendaftar. Berarti ini ibu mendaftar ya untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, kita mau tahu ini Bu, kenapa awalnya ini mendaftar untuk mengikuti program Tangguh ini? Silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Tika ya. Jadi awal saya mendaftar itu karena rasa penasaran. Saya sering mendengar dari adik saya, kebetulan dia adalah salah satu guru di EGK. Jadi setiap kali dia pamitan dari rumah, dia cerita, bilang, Kak, saya nginap ya, hari ini ada micro teaching. Kadang, Kak, saya nginap ya, hari ini ada teacher training gitu. Saya penasaran sekali, kira-kira apa begitu kegiatannya di sana. Jadi rasa penasaran itu terjawab ketika salah satu guru EGK datang ke sekolah, kemudian minta gitu, boleh tidak guru-gurunya mama itu ikut kegiatan itu gitu. Jadi saya bukan jawab gurunya boleh tidak, saya tanya dulu lah, kira-kira kalau saya boleh tidak ikut gitu. Saya yang tawar duluan untuk mau ikut begitu, karena berawal dari rasa penasaran itu, karena saya sering dengar cerita dari adik bagaimana kegiatan mereka di EGK. Jadi dari situ ketika saya mendengar ada program Guru Tangguh, saya betul-betul excited, saya tertarik sekali untuk ikut. Akhirnya di dalam kita ikut itu tidak langsung begitu saja, kita melalui pretest. Jadi melalui pretest dulu, kemudian kita diseleksi, lalu dihubungi kembali ke apakah kita masuk atau tidak sebagai peserta. Jadi puji Tuhan, ketika ikut mulai dari awal itu ada 3 kegiatan yang sudah saya ikuti, semuanya tidak ada yang bolong karena saya suka sekali dengan kegiatan.
0: Sangat excited ya. Terlihat sangat ingin. Dan pendengar, ini Ibu Maria sebagai kepala sekolah ya, kepala sekolah SDMP Garewa. Jadi bukan cuma guru-gurunya saja, kepala sekolah juga aja, Kak Jarvin ya.
1: Betul. Menarik sekali waktu kami mengantar surat untuk meminta guru untuk mendaftar. Kami berharap bahwa guru-guru ini, kami pengen guru-gurunya, ternyata ada 2 kepala sekolah yang mengikuti sampai dengan akhir inkubasi ini, begitu. Mama Mariana dari Pegarewa dan Ibu Sarce dari SDN Wetana. Wetana, ini jauh sekali Kak, jauh sekali.
0: Di mana ini Kak? Di Gaura kah?
3: Iya.
1: Lewat Gaura.
3: Lewat lagi dari
1: perbatasan Kodi.
3: Kodi dengan.
1: Ya, jadi segitu, dan effortnya beliau ini tuh sangat sangat hebat gitu. Beliau bahkan peserta yang datang paling tepat waktu,
0: dan tidak pernah bolong.
3: Tidak pernah
0: itu
3: bolong.
0: Betul, ya?
3: betul.
1: Kalaupun bolong itu betul-betul dihubungi ibu, saya minta maaf, saya pengen sekali hari ini tapi harus ada begini. Tapi itu tidak sampai 3 kali seperti itu. Jadi kayak ternyata semangatnya seperti ini, dan kami senang sekali mendapat vibes yang seperti ini itu, dan harapan kami untuk ini jadi berdampak ternyata bukan cuma dari guru saja tapi dari pemegang kebijakan di sekolah.
0: Iya, itu yang paling penting.
1: Cukup powerful dan cukup jadi hal yang kami syukuri di sini.
0: Luar biasa ya. Ternyata ini menunjukkan kalau banyak guru yang membutuhkan program atau kegiatan seperti ini nih, Kak Jarvin. Semoga nanti bisa menyasar ke kecamatan-kecamatan lain ya. Kalau tadi baru 3 kecamatan. Nah, kita lanjut ke Ibu Maria dulu. Ibu, sebelum ikut program ini, sebenarnya yang apa sih yang Ibu Maria, atau tantangan apa yang terbesar dalam mengajar literasi dan numerasi di kelas yang dihadapi Ibu Maria sendiri?
2: Ya, baik, terima kasih Kakak Tika. Jadi tantangan terbesar yang saya rasakan sebelum ikut kegiatan Tangguh Bootcamp ini, kesulitan yang pertama itu tantangan yang pertama dari siswa itu sendiri ya.
0: Okay.
2: Jadi kehadiran tingkat kehadiran siswa di sekolah sangat kurang karena terkadang kalau ada kegiatan-kegiatan adat, ada kegiatan-kegiatan tertentu, anak-anak itu diikutsertakan sama orang tuanya sehingga pemahaman konsep literasi numerasi itu akhirnya terputus, tidak menyeluruh begitu. Jadi ini tantangan terbesar pertama. Terus yang kedua dari guru sendiri ya, dari kita sendiri, terkadang kita mengalami kesulitan, kita tidak tahu arahnya sebenarnya konsep yang pas untuk mengajarkan literasi numerasi kepada anak-anak itu yang pasnya seperti apa, itu kita masih kurang sekali pemahamannya tentang itu, dan kita juga kurang sekali memahami penggunaan atau pemanfaatan bahan-bahan lokal di dalam APE.
0: Okay.
2: Jadi itu tantangan terbesar yang saya rasakan di dalam kegiatan literasi numerasi.
0: Okay. Nah, ini Ibu menarik ya, tidak pernah bolong dan selalu itu ya selalu on time ya. Dan sebenarnya apa sih pengalaman Ibu mengikuti Tangguh di yang tangguh program ini yang selama sudah 5 bulan berjalan, dan apa yang membuat Ibu ini saya harus ikut terus ini, saya tidak boleh bolong dalam satu hari, silakan Ibu.
2: Jadi seperti ada pepatah yang mengatakan ya, kalau dari awal itu sudah sangat tertarik, kulitnya saja sudah menarik, apalagi isinya gitu kan. Jadi saya setiap kali mendengar tentang kegiatan EGK itu sangat kepingin begitu untuk tahu, sampai-sampai ketika ada anak saya sendiri itu sampai jalan jauh sekali begitu untuk mau ikut kegiatan EGK begitu. Jadi saya minta ke Miss

0: Bocoran sedikit ya, jadi waktu mengikuti kegiatan ternyata tidak sangka juga bahwa ada door prize-nya begitu ya. Ada sampai waktu itu ada saya salah satu yang dapat hadiah sebagai si disiplin.
1: Benar ya, si paling ya.
0: Waktu ini kan berawal dari rasa penasaran dan ketika sudah ikut lebih tertarik lagi. Saya benar-benar mendapatkan ilmu yang luar biasa dari kegiatan.
1: Iya, dan terlihat sekali Ibu Maria saat ini, saya melihat semangat Ibu dari auranya sangat terpancar.
2: Seperti ini mendapatkan kayak vibes ini juga
3: luar.
1: Iya, iya, iya.
3: Ibu juga sangat aktif, kalau kita waktu pemberian materi itu sangat aktif bertanya. Rasa ingin tahunya kadang-kadang bikin kita juga ini mau jawab apa lagi.
1: sampai bingung seperti itu. Oke, dan menarik karena ini pemegang kebijakan di sekolah yang semangat, jadi bisa menurunkan ke guru-guru yang ada di sekolah di Pagerewa ya. Oke, nah kita kembali ke Kak Jervin ini. Pendekatan belajar melalui program ini apa saja? Ada STEAM itu diterapkan dalam program ini, bagaimana sih Kak sehingga berjalan kepada guru-guru?
4: Jadi ya, program ini metode yang akhirnya kami pilih untuk dilaksanakan dalam pelatihan ini adalah pembelajaran berbasis bermain, play based learning, STEAM, dan kemudian storytelling, seperti itu. Nah, kenapa STEAM? Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics ini saat ini sedang betul-betul dilakukan dalam proses pembelajaran di seluruh Indonesia gitu. Karena ini adalah salah satu bentuk pembelajaran yang mengasah kreativitas, inovasi dari siswa sendiri. Berpikir kritisnya siswa ada semua di bagian pembelajaran ini, apalagi di SD. Bahkan dari kementerian pun melakukan pelatihan-pelatihan guru untuk menerapkan pembelajaran berbasis STEAM ini di sekolah-sekolah. Lalu di Tangguh ini apa yang kami lakukan dengan STEAM ini, pembelajaran berbasis bermain? Nah, karena pendekatan kami kontekstual, jadi STEAM yang kami upayakan untuk dilatih kepada guru-guru adalah bagaimana guru-guru melihat lingkungan sekitar siswa itu sebagai sumber pembelajaran. Lingkungan rumah, tanah, air, dedaunan dan lain sebagainya itu sebagai sumber belajar yang utama. Bagaimana mereka bisa membuat percobaan, bagaimana mereka bisa penasaran, kenapa sih bisa turun hujan? Kenapa sih kalau kita tekan seperti ini airnya bisa keluar dari sebelah sini? Nah, seperti itu. Jadi hal-hal sederhana yang anak-anak temukan sehari-hari itu sebenarnya adalah STEAM itu sendiri. Dan itu bisa menjadi sumber pembelajaran sendiri. Lalu pembelajaran berbasis bermain, kenapa kami bekerja sama juga dengan Miss Joy? Jadi GK bekerja sama juga dengan Miss Joy, Sumba Bermain, yang sebenarnya play based learning ini adalah proses pembelajaran siswa prasekolah untuk mempersiapkan mereka untuk siap menerima pembelajaran literasi dan numerasi dasar. Jadi ketika yang masih kurang untuk diketahui seperti tadi Kakak Yuris bilang, kita guru-guru ini sebenarnya sudah mengupayakan banyak hal, tapi ternyata ada satu hal yang miss. Bagaimana sih caranya? Ternyata kita perlu tahu dasar dulu, bagaimana cara otak anak bekerja, bagaimana perkembangannya di usia prasekolah sampai usia kelas dasar. Ternyata perkembangan itu harus berkesenambungan. Di saat TK mereka harus belajar dulu dari sensorik dan motoriknya. Dari sensorik dan motorik otak mereka berkembang, bagaimana mereka bisa mencari solusi, bagaimana supaya si bentuk yang ini pas di kotak yang ukuran ini, misalnya. Bagaimana menyortir warna merah sendiri, biru sendiri dari satu kotak yang penuh dengan manik-manik berwarna-warni. Itu untuk melatih otak mereka berpikir secara logis, sehingga ketika mereka masuk di kelas SD mereka sudah siap untuk menerima konsep numerasi, konsep literasi. Dan itu yang jarang ditekankan kepada pelatihan-pelatihan guru. Makanya dari awal itu kami selalu mengaitkan dengan perkembangan otak anak, bahkan untuk storytelling. Storytelling atau mendongeng untuk pembelajaran. Mendongeng biasa biasanya guru-guru kan ya sekedar baca, lalu seperti show. Anak-anak ya sudah nonton, wah bagus. Tidak ada interaksi. Pelajaran apa yang mau dipakai, diberikan selain dari pelajaran

0: storytelling sebenarnya fungsinya tuh besar sekali untuk menggugah empatinya anak. Berpikir kreatif. Kita sekarang terlalu sering, anak-anak sekarang kalau menangis dikasih handphone. Scrolling itu sangat mempengaruhi otak anak. Ketika dia scrolling, informasi yang masuk ke otaknya itu banyak sekali dan cepat. Sehingga cepat juga hilang. Membaca itu merilekskan otaknya, sehingga memungkinkan informasi yang masuk itu lebih terarah, lebih banyak, dan lebih lama tinggalnya. Gitu. Sehingga storytelling juga itu, selain dari itu, selain mengembangkan otak, empati anak juga, karakter. Pendidikan karakter itu bukan diajarkan secara terpisah. Tetapi pendidikan karakter itu diajarkan ketika yaitu sambil bermain misalnya. Kalau temannya rebutan mainan, bagaimana kita memberikan instruksi yang tepat? Nah, itu juga diajarkan juga. Karena itu miss. Ternyata guru perlu belajar bagaimana untuk memberikan instruksi yang tepat, singkat, tidak yang awas ya panjang, dan itu tidak bisa membingungkan anak ternyata seperti itu. Jadi kayak kalau anak melakukan sesuatu yang salah, jangan ya, itu tadi Miss sudah bilang atau ibu guru sudah bilang,
1: ya, kebiasaan.
2: Panjang sekali, anak-anak susah
0: panjang
2: tuh
0: sekali.
2: Mencernanya.
0: Iya, dan tidak dilakukan, lalu akhirnya instruksi itu penuh di kepalanya, dia akan melakukan hal yang lain lagi gitu. Sehingga instruksinya itu singkat, padat, tepat. Dan itu juga salah satu materi yang dilatih begitu. Hal sederhana seperti itu yang kami mau supaya pelatihan ini betul-betul bisa langsung diterapkan juga untuk guru di kelasnya, lalu berdampak kepada siswa.
1: Wow, luar biasa sekali ya program-programnya dan sistem kepengajarannya seperti itu, sampai ke bagaimana karakter anak itu, dan menegur tidak boleh terlalu panjang. Ternyata ini hal yang perlu diketahui ya. Jadi ada teknis-teknis yang harus diikuti seperti itu. Nah, kita penasaran Kak, ini kan ada 50 yang diterima. Itu sistemnya seperti apa sih waktu mendaftar guru-guru, karena tidak semua berarti ya. Berarti banyak yang mendaftar tapi yang diterima cuma 50.
0: Iya, 50 itu untuk bootcamp, inkubasi 30.
1: Wow. Turun lagi. Ada tesnya atau seperti apa sih mekanismenya?
0: Jadi dari awal itu kami memberikan pemaparan program ini kepada 100 guru. Lalu selanjutnya kami berpikir bahwa bagaimana kami bisa melakukan pelatihan yang efektif. Seperti itu, sehingga berarti ada hal-hal yang perlu kami pertimbangkan, termasuk jumlah peserta. Jumlah peserta, sehingga kami melihat untuk keterwakilan dari 3 kecamatan ini, sekolah-sekolah yang cukup banyak ini, 50 itu angka yang pas. Jadi 50 ini kami lakukan pelatihan intensif. Pelatihan intensif itu tadi pembelajaran berbasis bermain, STEM, dan juga storytelling. Seperti itu. Kemudian proses seleksinya bagaimana? Jadi kami datang ke sekolah-sekolah, memberikan form offline ya. Ada juga yang namanya form offline dan juga online. Dan di situ yang kami yang kami mau cari tahu sebenarnya untuk pretest itu bukan jadi hasil utamanya, tapi kami mau melihat ada pertanyaan terkait dengan motivasi guru. Ada pertanyaan, pertanyaan apa sih kendala di kelasmu? Kalau dia bisa menjelaskannya, mari kita lihat spesifiknya seperti apa. Berarti guru ini jeli melihat kendala di kelasnya. Terus apa solusi yang sudah pernah diterapkan, lalu apa motivasimu mengikuti kegiatan ini. Dari motivasi itu kami bisa lihat guru-guru yang betul-betul guru-guru ini punya visi dan misi yang sama. Jadi selain sebenarnya menariknya adalah di EGK, karena visi dan misi yang seperti itu, kami juga membutuhkan orang-orang fasilitator, mentor yang punya visi-misi yang sama juga. Karena cukup menantang untuk mencari orang-orang yang punya visi misi yang seperti ini. Banyak yang katakanlah kemampuannya bisa sekali pintar begitu, tapi ketika masuk ke dalam pelatihan guru, apalagi area Lamboya Barat dan Wanokaka yang jarang mendapatkan pelatihan kendala bahasa mungkin, itu akan jadi tantangan tersendiri. Sehingga seperti tadi Kakak Yuris bilang, program ini kami ramu bersama. Materinya itu kami ramu bersama, bukan berarti kami sudah ada materinya. Tolong Kakak fasilitator, Kakak mentor.
1: Berarti disusun bersama ya?
0: Kami susun bersama. Jadi ada 3 fasilitator, Kak Yuris, Kak Joyce, untuk PAUD dan saya juga masuk dalam fasilitator. Lalu ada mentor-mentor, mentor untuk SD2, mentor untuk TK2.
1: Oke, seperti itu ya. Memang mencari visi misi yang sama itu agak sulit ya. Makanya diwawancarai dulu, dan 50 orang ini yang saat ini mungkin terpilih, nanti mungkin guru-guru yang lain ya di program lain mungkin.
0: Amin, doakan ya.
1: Oke, iya, ini di fasilitator lagi Kak Jures nih. Ini kan mempunyai visi misi yang sama ini. Seperti apa sih saat mungkin meramu tadi program-program atau materi-materi yang akan diberikan kepada guru, itu prosesnya seperti apa yang Kak Jures jalani?
2: Sebenarnya prosesnya lebih kepada satu pertanyaan, apa yang mereka butuhkan guru-guru? Kita melihat dari hasil pre-testnya, itu semua, ternyata guru-guru ini butuh ini. Dan memang pada dasarnya kita melihat dari keresahan dan kegelisahan guru-guru di sekolah, dan ternyata itu numerasi literasi itu menjadi hal yang paling mendasar. Makanya kalau ada yang ibaratkan itu guru itu sebagai pekerja atau pekerja konstruksi, itu kita membuat anak ini menjadi satu bangunan yang megah. Tapi kalau dasarnya tidak kuat,
0: fondasinya,
2: ya fondasi anak itu tidak kuat, otomatis mau ke atas semegah apapun kena angin sedikit
1: langsung
2: goyah dan rubuh. Mungkin berdasarkan itulah makanya kami semua sepakat untuk memilih metode pembelajaran seperti apa. Kami juga tidak hanya sekedar, kalau waktu kita kami bootcamp itu tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tidak. Kami juga mulai dengan praktik langsung. Guru-guru harus belajar untuk praktik langsung, bagaimana mereka mengajar dengan caranya mereka, dan setelah mendapatkan materi mereka juga coba lagi apa perbedaan sebelum dan sesudah. Kemudian kita menyusun juga yang namanya guru perlu yang namanya rencana tindak lanjut. Apa-apa saja yang kita butuhkan. Terus kami juga tidak hanya sekedar selesai memberikan materi, udah biarkan saja. Kita juga tetap menjalankan program coaching dan mentoring. Karena biar bagaimanapun materi ini supaya jangan terlepas dari guru-guru ini. Karena kalau guru-guru ini pulang dari rumah, belum tentu mereka juga masih mengingat lagi materi itu kan, dengan banyak kesibukannya mereka. Tetapi kalau ada yang mendampingi mereka, mengingatkan mereka, sudah pasti, ya, saya punya pekerjaan ini untuk besok di sekolah. Saya mau coba praktek yang kemarin saya dapatkan di bootcamp. Atau, dan ternyata banyak ya, nanti Ibu Kepala Sekolah akan menyampaikan.
1: Berarti
2: hasilnya begitu. Hasil nyata di sekolah itu ketika diuji coba itu ternyata berhasil untuk anak-anak, untuk kelas. Ya memang masih ada kurang-kurangnya, tapi ini kan baru langkah awal.
1: Berarti dari Kak Yurus sendiri, perubahan yang paling terlihat dari guru setelah pelatihan ini menurut Kak Yurus apa?
2: Guru senang mengajar. Yang biasanya kan guru hanya sekedar administrasi. Iya, kalau takut dari dinas atau dari mana datang, hanya sekedar untuk SKP ya sekarang ya. Untuk yang penting kita sudah menyelaksanakan ini, hanya sekedar. Tetapi kalau setelah proses program ini, ketika kami juga pantau, guru-guru senang bereksperimen untuk anak-anak belajar. Dan itu sangat luar biasa untuk dari daerah yang kita bisa bilang yang sederhana di sana, tidak perlu harus datang ke Waikabubak dulu beli barang dan apa-apa. Ternyata mereka menggunakan media yang ada di sekitarnya mereka untuk belajar.
1: Nah, ini gitu. Guru mengembangkan alat peraga edukatif ya. Sesuai konteks lokal seperti itu. Wow, luar biasa. Kita ke Ibu Maria ini dari tadi senyum-senyum paling semangat ya. Si paling apa disiplin, ya.
2: Akan banyak informasi
1: Nah, seperti tadi yang Kak Juris bilang sebagai fasilitator, nanti guru-guru senang mengajar. Apakah Ibu Maria merasakan seperti itu sekarang? Ibu Maria juga mengajar di sekolah atau seperti apa?
3: Jadi kebetulan di sekolah saya ini kami kekurangan guru waktu itu ya. Jadi rombelnya kami ada 6, terus gurunya hanya 5 tambah saya kepala sekolah. Jadi gurunya hanya 4, terus tambah saya kepala sekolah 5. Jadi mau tidak mau saya juga harus ambil bagian mengajar. Jadi karena saya mengajar 2 kelas waktu itu, kelas 3 dengan kelas 5, kebetulan jadi sasaran daripada program ini adalah guru kelas rendah, kelas 1 dan sampai kelas 3. Jadi waktu itu kami dari Pegarewa 3 orang ikut kegiatan itu, tapi setelah seleksi ya puji Tuhan ternyata saya yang lolos sampai inkubasi begitu. Jadi yang saya rasakan itu setelah saya mengikuti kegiatan itu, kegiatan mulai dari roadshow, bootcamp sampai dengan inkubasi, kan yang diharapkan bahwa kita menjadi berdampak ya, kita ada perubahan. Jadi benar-benar ketika saya setelah ikut kegiatan tangguh ini, saya terapkan apa yang saya dapatkan, saya langsung impaskan ke guru-guru. Jadi saya ajak guru-guru di luar jam KBM, kemudian saya impaskan apa yang sudah saya dapatkan dari hasil pelatihan ini. Terus ke siswa sendiri juga, setelah mengikuti kegiatan ini, kan di dalam kegiatan inkubasi kemarin itu kami harus menghasilkan alat peraga edukasi ya. Jadi dengan bantuan mentor dan fasilitator yang luar biasa, kami dapat ada beberapa alat peraga edukasi yang sudah itu, kami gunakan. Jadi salah satunya ada storytelling, itu kami membuat boneka ya. Nah, jadi langsung benar-benar kami praktek dan kami bikin sendiri. Langsung saya juga pakai di sekolah dan hasilnya waduh luar biasa.
1: Siswa-siswa
3: ya, benar-benar tertarik, mereka penasaran, apalagi kan itu untuk pertama kalinya. Jadi untuk pertama kalinya kita melakukan storytelling, kelas mendongeng, gabung literasi numerasi di dalamnya. Jadi kita pakai boneka, itu boneka tangan ya. Jadi waduh, anak-anak penasaran sekali, mereka senang sekali, karena itu hal baru buat mereka. Begitu. Jadi saya sangat bersyukur sekali dengan adanya kegiatan tangguh ini. Kita benar-benar guru diperlengkapi, dikasih pengalaman-pengalaman baik dari mentor, fasilitator, bahkan rekan sejawat. Ya, karena ada kelas observasi. Jadi kita langsung mengajar, kemudian diobservasi sama teman-teman, sama mentor juga.
1: Berarti sekarang respon siswa sudah beda ya dari beda dulu sebelum sekali, ikut pelatihan tangguh.
2: Ini luar biasa. Coba tanya berapa siswa yang diajar satu kelas?
1: Makanya berapa siswa nih, Bu?
3: Ya, jadi awalnya itu satu kelas itu sampai 55 siswa ya. Tapi setelah ada guru, puji Tuhan terjawab doanya. Kemarin itu kami ada penambahan guru 5 orang. Jadi kelasnya langsung kami bagi ya. Jadi pecah, jadi satu kelas jadi 28.
1: Baik, berarti sekarang semakin semangat semangat lagi. Untuk mengajar, dan ternyata banyak siswa yang semakin semangat untuk ke sekolah untuk belajar sambil bermain seperti program tangguh sudah diikuti. Nah, pendengar, karena kita akan terbagi oleh dua segmen ya. Saya akan memberikan kesempatan untuk Ibu Maria dan Kak Yuris dulu, karena Kak Jervin masih tetap bersama kami di segmen kedua. Secara singkat saja, boleh masing-masing memberikan pesan singkat untuk guru lain di Sumba Barat saat ini melalui program tangguh. Ibu Maria dulu, silakan.
3: Baik, terima kasih ya Kak Tika. Pesan singkat saya untuk guru-guru di Sumba Barat, teruslah kita menjadi guru yang memiliki kompetensi dan berintegritas, sambil kita mengingat bahwa kita sebagai guru, kita itu adalah sebagai mentor, kita juga sebagai fasilitator, sebagai mediator, sebagai motivator, dan yang paling penting kita adalah role model. Ya, jadi mari kita semakin hari semakin lebih baik lagi untuk kita bisa menghasilkan generasi emas dari Sumba Barat yang mampu bersaing tidak hanya di kancah nasional, bila perlu sampai ke kancah internasional. Kita harus berani bermimpi.
2: Amin.
1: Terima kasih Bu Maria, semoga semangatnya menular kepada pendengar dan pemirsa. Kalau dari Kak Iris, silakan.
2: Kalau dari saya, mungkin kita nih guru, terlalu banyak ilmu dan berkat yang kita dapat. Jangan menjadi seperti laut mati yang menampung semuanya tapi tidak mau berbagi. Yang terjadi adalah mati. Tetapi mari kita menjadi suatu wadah yang bisa membuka jalur air lainnya untuk semua yang bisa mendapatkan kehidupan. Guru harus seperti sungai yang memberikan jalur-jalur air lainnya agar kehidupan semakin luas.
1: Luar biasa, jangan sampai seperti laut mati ya. Terima kasih untuk Ibu Maria dan Kak Yuris untuk segmen pertama ini. Pendengar, kita akan lanjut dari segmen kedua setelah yang satu ini. Masih dengan Kak Jervin pastinya.
4: Pendengar, internet telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, dari belajar, bekerja, hingga berjualan. Semuanya kini bisa dilakukan secara online. Namun ingat, dunia digital juga membutuhkan tanggung jawab. Mari mulai dari langkah sederhana, saring sebelum sharing. Pastikan setiap informasi yang kita baca berasal dari sumber terpercaya. Jangan mudah terpancing judul sensasional atau berita yang belum jelas kebenarannya. Gunakan media sosial untuk hal positif, berbagi ilmu, inspirasi, dan menyebarkan kebaikan. Hindari ujaran kebencian, perundungan cyber, dan penyebaran hoaks yang dapat merusak persatuan. Jangan lupa lindungi data pribadi Anda. Jangan sembarang membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia. Keamanan digital adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan internet yang sehat, kita menciptakan masyarakat yang cerdas, produktif, dan saling menghargai. Karena internet sehat, Indonesia kuat.

0: Baik, pendengar masih dalam Beranda Sacita, masih bersama saya Cantika Anjali. Kita sudah di segmen kedua ya, membahas tentang transformasi dan aksi nyata guru untuk hasil unggul dan holistik atau tangguh. Tadi kita sudah bersama dengan donor narasumber, satu fasilitator Kajuris dan Ibu Maria. Sekarang kita ada lagi mentor dan salah satu guru. Kita perkenalkan diri dulu, silakan untuk dari Ibu Guru, silakan.
1: Ya, perkenalkan, nama saya Jerni Meliana Sabuna. Ya. Saya dari TK Kristen Wilayah Terpadu.
0: Oke, selamat datang Ibu Jerni, terima ya, kasih. Dan di sebelah saya paling tampan lagi hari ini.
2: Oke, perkenalkan, nama saya Alan Wiyadi Putra Mudeta. Saya salah satu mentor dan khususnya untuk mentor untuk guru PAUD.
0: Oke, terima kasih sudah hadir di sini. Tadi kita sudah membahas banyak ya bersama Ibu Maria dan Kak Juris. Dan saat ini kita membahas lagi dari Ibu Jerni dan kakak
2: Alan.
0: Iya, saya sapa dengan Kak Alan. Oke, untuk Kak Jervin dulu sebenarnya ya, dalam segmen kedua ini. Sebenarnya setelah ada setelah inkubasi yang terakhir 30 orang, akan ada program apa lagi ke depannya ini Ibu terakhir? Apakah inkubasi terakhir atau seperti apa nanti kegiatannya?
3: Oke, jadi inkubasi ini bukan tahapan terakhir dari program. Tahapan terakhirnya kita akan ada namanya Tangguh Fest. Jadi ada festival itu, sebenarnya tujuan kami adalah untuk mengapresiasi seluruh kerja keras guru-guru selama melakukan program ini. Gitu. Apa yang akan dilakukan di sana? Jadi di sana akan ada pameran dari Capstone Project. Jadi di inkubasi ini guru-guru melakukan melakukan project, membuat Capstone Project, namanya project akhir, dengan didampingi mentor dan fasilitator, berproses selama 3 bulan ini menciptakan satu APE, alat peraga edukatif, yang mereka akan ajarkan, lakukan, pakai sebagai media pembelajaran di kelasnya. Nah, setelah itu APE yang mereka hasilkan itu pertama mereka akan cobakan dulu saat ini, minggu ini, dua minggu ini mereka lagi ada observasi kelas. Jadi mereka membuat rancangan pembelajaran menggunakan APE itu, kemudian mereka cobakan, lalu nanti setelah revisi APE ini akan dipamerkan dan dilombakan.
0: Dilombakan ya. Bener, jadi, antar 50 guru itu.
3: Jadi 30.
0: Oh, 30 maaf, 30.
3: Ini 20 guru-guru yang ada 8 tim. Ada 8 tim. Mereka per tim itu satu APE yang akan mereka presentasikan. Gitu ya. Jadi di 8 booth itu akan dilombakan juga, sehingga nanti ada apresiasi buat mereka juga yang APE-nya paling menarik, paling kreatif, paling inovatif, dan tentu saja berdampak pada peningkatan hasil pembelajaran siswa.
0: Wow, keren ya, jadi guru-guru langsung memperagakan hasil dari pelatihan selama itu, membuat alat peraga edukatif sendiri dan dilombakan nanti. Nah, sudah ada Ibu Jerni di sini. Halo Ibu Jerni, terima kasih sudah hadir. Nah, Ibu Jerni, sebagai guru yang mengikuti pelatihan, sebenarnya kenapa sih Ibu mau mengikuti pelatihan ini atau program tangguh ini, kenapa Ibu? Silakan lebih dekat lagi Ibu, izin.
1: Baik, dalam mengikuti kegiatan tangguh guru tangguh ini sangat menarik, sangat menarik buat saya, karena banyak hal yang dipelajari, dan terlebih khusus itu dalam bahasa Inggris.
0: Okay.
1: Itu dalam bahasa Inggris yang membuat saya itu tertantang begitu, nah, sebagai guru. Gitu, untuk saya bisa lebih belajar lagi terus bahasa Inggris gitu.
0: Ibu Jerni, perubahan terbesar yang Ibu rasakan sebagai guru setelah mengikuti program ini selama 6 bulan ya, seperti apa? Apa yang Ibu Jerni rasakan saat ini?
1: Perubahan yang saya rasakan dan yang saya lihat dan yang saya amati, yaitu anak-anak mereka senang, gitu. Mereka senang dan mereka tidak malu lagi, karena tantangan yang terbesar sebelum saya ikut guru tangguh ini, anak-anak itu pasif dan takut, takut untuk mengucapkan kata-kata ya bahasa Inggris lah, terus pembelajaran bahasa Inggris ini. Jadi di saat saya ikut guru tangguh ini dan saya banyak belajar mengenai kegiatan guru-guru tangguh ini ya, terkhusus kemarin ya, observasi-observasi di guru di Sumba Bermain ini, anak-anak itu yang bikin saya tertarik, maksudnya tertantang.
0: Iya, tertantang.
1: Jadi itu perubahan yang terbesar, dan akhirnya anak-anak juga sekarang tidak tidak malu lagi, tidak malu lagi, dan mereka juga sudah bisa mengucapkan bahasa Inggris, walaupun dengan trik-trik yang kecil, kayak macam kelas-kelas, kelas-kelas, yes, begitu. Jadi kayak mereka juga, oh iya ya, ternyata kalau saya bisa, maksudnya saya bisa mengucapkan kata bahasa Inggris ini, ternyata saya hebat begitu.
0: Iya,
1: dan sempat juga anak-anak itu juga bilang, wih ternyata ibu guru hebat ya. Nah, jadi itu yang mungkin saya tertantang.
0: Gitu. Menarik ya, anak-anak lebih percaya diri, dan mereka lebih aktif, dan ternyata metode-metode pembelajaran yang dari guru tangguh ini disukai oleh anak-anak di sekolah Ibu Jerni. Nah, hadir juga hari ini mentor ini, Kak Alan, Kak.
2: Halo.
0: Kita mau tahu, kalau tadi dari fasilitator ya, Kak Juris, sekarang mentor. Kalau dari Kak Alan sendiri, cerita atau contoh praktik baik dari guru selama tahap yang sedang berjalan itu apa saja sih, Kak? Kita pengen tahu saat ini.
2: Oke, kalau dari praktik baik guru, yang kalau dari saya pribadi, praktik paling baik yang dilakukan guru adalah mereka hadir. Selalu, kita semua kalau di teman-teman di program ini tahu ada banyak guru yang bahkan melewati segala rintangan, karena jauh sekali dari Lamboya Barat. Saya sudah coba sendiri jalannya, tapi teman-teman masih tetap hadir. Itu praktik paling baik, karena kita untuk menemukan orang yang betul-betul berkomitmen untuk betul-betul juga mau menyerahkan memberi diri untuk juga mengembangkan mereka punya kemampuan itu juga kan sebenarnya susah gitu. Itu yang pertama. Kemudian praktik-praktik baik yang juga ini saya lihat dari teman-teman guru adalah ketika teman-teman mempraktikkan metode-metode yang mereka dapat, materi yang mereka dapat di dalam kegiatan ini melalui observasi. Jadi terlihat sekali hal kecil yang ini bisa kita lihat, kita sebagai guru itu dasarnya kita bisa pencapaian yang kita dapat ketika anak-anak senang. Itu dulu, hal kecil itu ketika anak-anak tiba-tiba excited, tiba-tiba semangat untuk belajar dengan kita. Itu tuh dari teman-teman guru terlihat seperti itu, ketika kemarin Ibu Jirni juga sempat diobservasi, anak-anak semangat sekali ketika teman-teman membuat alat peraga yang interaktif, juga teman-teman menerapkan metode-metode yang baru, anak-anak jadi senang. Kemudian anak-anak juga hasil dari pembelajaran juga mulai banyak yang tercapai. Saya rasa itu jadi hal-hal kecil yang bisa kita bilang itu praktik yang sangat baik yang bisa didapat dari program ini.
0: Kehadirannya guru ya, walaupun jauh, dan tadi seperti dari ada yang dari perbatasan Kodi dan Gaura itu saya rasa langgar kali
2: ada yang langgar kali,
3: ada yang nginep di
0: pengorbanan guru ya,
3: karena kalau kalau misalnya sudah hujan, berarti kalinya banjir dan mereka akan akses untuk ke sini itu terputus.
0: Begitu. Tapi mereka berusaha untuk tetap sampai di sini. Langgar kali ya.
3: Langgar kali. Itu bersyukur sekali sih, ternyata masih ada guru-guru yang sesemangat itu. Jadi maksudnya kami saat ini itu masih menjangkau sebagian kecil guru. Mungkin kalau didengar oleh pemerintah, oleh NGO lainnya, banyak loh guru-guru yang semangat, sesemangat itu. Mari kita juga menjangkau lebih banyak lagi. Mari datang, jemput bola. Kita tidak bisa untuk memanggil, memilih lalu memanggil guru datang ke area kota, tidak. Mari kita ke sana. Guru-guru itu banyak sekali yang semangat.
0: Iya, yang mau semangat, yang ingin berubah dan ingin anak-anaknya itu maju.
2: Betul.
0: Nah, Kak Alan, kita penasaran peran mentor dalam guru tangguh ini apa saja sih kayak yang dijalankan?
2: Untuk peran kami sendiri, saya sendiri dan teman-teman mentor, peran kita itu kan sebenarnya kita juga guru dasarnya. Dasarnya guru yang menjadi teman buat teman-teman guru kita yang menjadi peserta dari kegiatan ini. Jadi sebenarnya peran utama kita adalah menjadi kepala yang lain untuk memberikan masukan, memberikan contoh-contoh sehingga teman-teman ketika merencanakan mereka juga punya ide, kita bisa berikan opsi-opsi yang lain, kita berikan kita bisa cari entah itu contoh pembelajaran yang lain sehingga bisa Jadi teman-teman yang guru-guru ini juga bisa lihat bahwa oh ternyata kita untuk ngajar satu materi ini kita punya banyak cara, sehingga mereka juga bisa memilih oh cara ini ternyata lebih bagus untuk lebih tepat ke anak-anak kita. Karena dasarnya semua guru-guru tahu bahwa pembelajaran itu berbeda untuk setiap siswa, berbeda untuk setiap kelas.
0: Oke, gitu. Berarti satu mentor untuk semua guru itu ya?
2: Jadi kita ada
3: dibagi, ada empat mentor. Dua untuk, jadi kami ada kelas paralel Kakak Tika. Jadi kelas yang PAUD, prasekolah itu sendiri kelasnya bersama dengan fasilitatornya Miss Joy. Kelas SD, kelas dasar itu sendiri kelasnya supaya karena kebutuhannya berbeda. Jadi di kelas PAUD itu mentornya ada Kak Alan dan Kak Vivi. Kak Vivi itu dari Sumba Bermain juga timnya Miss Joy. Terus kemudian kalau di di SD ada Kak Heni, Kak Heni Woleka, dan ada Kak Jen Babies. Nah, beliau berdua itu yang menjadi mentor untuk tim-tim ini. Jadi satu mentor ada dua tim. Tim terdiri dari
2: dua sampai tiga
3: orang.
0: Seperti itu ya, terbagi banyak, ada empat mentor. Kak Alan sebagai mentor, tantangan yang Kak Alan hadapi apa Kak saat ini selama tangguh ini?
2: Sebagai mentor, tantangan yang saya hadapi paling besar dasarnya sebenarnya untuk
4: FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang hingga pada pukul 17.00 dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik pendengar, dan juga tentunya dengan ragam musik pilihan Anda. Dan pendengar, saya Naomi yang bertugas di pukul 11 hingga pada pukul 17.00. Dalam beberapa menit lagi akan meninggalkan ruang siaran, dan setelah itu pendengar akan ditemani oleh rekan kami ada Yatni Londong dari pukul 17.00 hingga pada pukul 24.00. Dan pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 17 dan saya Naomi yang bertugas mohon pamit dan undur diri. Setelah itu pendengar akan ditemani oleh rekan kami ada Yatni Londong hingga pada pukul 24, dan setelah ini kita juga akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti Warta Berita Daerah Korwil 6. Sekali lagi pendengar, saya Naomi yang bertugas mohon pamit dan undur diri. Kembangkan bisnismu di berbagai channel dengan mudah. Penawaran

0: mendorong ketahanan pangan dan berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok. Bupati ND Yosef Benedictus Badayoda mendukung program inovasi pembibitan dan pengembangan kopi Turajaji untuk memperkuat budidaya kopi lokal di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan selengkapnya. Peningkatan produksi pertanian yang dirasakan kelompok tani Sulamanda melalui pola tanam 3 kali mendorong ketahanan pangan dan berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok. Berikut laporan Delvin Wandi.
1: Kelompok tani Sulamanda kini mampu mengembangkan pola tanam hingga 3 kali dalam setahun. Kondisi tersebut turut meningkatkan hasil produksi dibandingkan musim tanam sebelumnya. Demikian disampaikan Penasihat Kelompok Tani Sulamanda Benyamin Kanuk. Ia menjelaskan, hasil ubinan pada musim tanam 1 mencapai sekitar 6,3 ton, sedangkan pada musim tanam 2 tahun ini meningkat menjadi sekitar 8,2 ton. Kondisi tersebut mendorong ketahanan pangan serta berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok tani. Peningkatan hasil produksi tentu tidak terlepas dari pengelolaan pemupukan, perawatan tanaman, pengairan, serta pengendalian hama dan penyakit.
2: Kelompok kami ini sudah memprogramkan 1 tahun 3 kali kerja. Nah, perbandingan musim pertama MT1, MT2 dan nanti kami akan memasuki MT3, sepertinya dia meningkat. Karena MT1 dalam ubinan itu kami mencapai 6,3. Itu hasil ubinan PPL. PPL setempat. Kemudian kami memasuki MT2 ini, hasil ubinan kami dia mencapai 8,2. Artinya dia ada meningkat sekitar hampir 1,7 atau 1,8.
1: Ketika ditemui RRI, kelompok buruh Sulamanda mengakui dengan pola 3 kali tanam kesempatan memperoleh hasil pertanian menjadi lebih besar. Salah satunya Mama Lake selaku ketua kelompok. Ia menilai hasil pertanian yang diperoleh membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bahkan, bagi petani yang tidak memiliki lahan sendiri, keberadaan lahan garapan kelompok memberikan kesempatan untuk tetap bekerja dan memperoleh hasil dari sektor pertanian. Kondisi tersebut membuat Mama Lake dan anggota kelompok semakin bersemangat bekerja di sawah meskipun harus menghadapi panas maupun hujan.
3: Kalau pertama dan kedua itu nanti kita tunggu sampai mau tanam berikutnya baru kita ada. Pokoknya yang pertama nanti sampai sumau habis itu baru kita tanam lagi, atau ke umpama masih ada ya kita su tanam atau panen begitu. Pertama itu belum panen kita su habis begitu. Tapi ini yang ketiga kali ini kita senang. Untuk diri kami ini senang. Karena belum habis di dalam rumah sudah masuk lagi begitu.
1: Bagi kelompok tani Sulamanda, peningkatan produksi tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah hasil panen, tetapi juga dari kemampuan petani menjaga keberlangsungan usaha tani dan memenuhi kebutuhan keluarga. Peningkatan produksi dan pola tanam hingga 3 kali setahun diharapkan dapat terus dipertahankan sehingga manfaat ekonomi dari pertanian dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh anggota kelompok dan keluarga. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kelurahan Atambua mulai menyalurkan beras cadangan pangan pemerintah tahap 2 bagi 159 kelompok penerima manfaat sebagai upaya nyata untuk menjaga ketahanan pangan keluarga dan menjaga kestabilan harga pangan di tengah masyarakat. Berikut laporan Christian Dimau.
4: Pemerintah Kelurahan Atambua mulai menyalurkan beras cadangan pangan pemerintah atau CPP tahap 2 untuk 3 bulan Juli hingga September 2026 bagi 159 kelompok penerima manfaat sebagai upaya nyata untuk menjaga ketahanan pangan keluarga dan menjaga kestabilan harga pangan di tengah masyarakat. Program ini ditujukan untuk membantu warga dalam memenuhi kebutuhan pokok khususnya di tengah kondisi gejolak ekonomi yang masih menantang sehingga masyarakat dapat memperoleh akses terhadap kebutuhan sehari-hari dengan lebih mudah dan terjangkau. Lurah Atambua Norbertus Beremau mengatakan penyaluran beras CPP merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan, pengentasan angka kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan masyarakat penerima terkategori dalam data kesejahteraan sosial desil 1 hingga desil 4 untuk tercover dengan baik dalam menerima bantuan yang disalurkan.
5: kami mendapatkan perhatian dari pemerintah terkait dengan program pengentasan kemiskinan ekstrim. Di sini kami mendapatkan beras cadangan pangan pemerintah sebanyak 453 karung yang diperuntukkan sasarannya sebesar 159 kakak. Dan pada hari ini kita sudah mendistribusikan dan tentunya akan dilaksanakan sampai tuntas.
4: Lurah Atambua memastikan data penerima bantuan JPP telah melalui verifikasi secara mendalam. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan data penerima sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayah kelurahan. Selain itu, dalam mendorong ketahanan pangan yang optimal, Robertus Bermo juga mengajak warga kelurahan untuk memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam berbagai tanaman produktif. Menurutnya, pemanfaatan lahan pekarangan secara optimal dapat mendukung ketersediaan pangan bagi keluarga.
5: Kiranya dengan adanya bantuan cadangan pangan ini bisa membantu masyarakat dalam kondisi kesulitan sekali yang dihadapi. Dan sasarannya ini untuk masyarakat yang desil 1 sampai dengan desil 4.
4: Di akhir, dirinya kembali menegaskan komitmen Kelurahan Atambua untuk terus mendukung program-program pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat karena sangat berdampak positif dan membantu di tengah situasi saat ini. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
0: Bupati ND Yosef Benedictus Badayoda mendukung program inovasi pembibitan dan pengembangan kopi Turajaji untuk memperkuat budidaya kopi lokal di Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur. Program ini diluncurkan melalui kegiatan tanam perdana pembibitan kopi Turajaji di Dusun Detu Bapa, Desa Woloveo, Kecamatan Detu Soko, Kabupaten ND. Berikut laporan Rovinus Wula.
6: Kegiatan ini merupakan kolaborasi Istana Sehat bersama kelompok tani lokal yang melibatkan 50 petani dari 22 desa di Kabupaten ND. Selain peluncuran pembibitan, kegiatan juga dirangkai dengan talkshow kerjasama RRI ND mengusung tema Kopi Melawan Stunting Menciptakan Kemandirian Ekonomi Keluarga Petani Membangun Ketahanan Pangan dan Mencerdaskan Generasi. Talkshow tersebut menghadirkan Bupati ND Yosef Benedictus Badayoda, Kamar Dagang dan Industri NTT, Kamar Dagang dan Industri Kabupaten ND, petani kopi Desa Roga, pelaku usaha kopi Istana Sehat, serta dihadiri anggota DPRD ND dan sejumlah perwakilan kelompok tani lokal. Bupati ND Yosef Benedictus Badayoda mengatakan pengembangan kopi lokal perlu diarahkan agar ND memiliki ikon kopi yang dapat dikenal lebih luas. Ia berharap kopi ND tidak hanya dinikmati masyarakat setempat tetapi mampu menembus pasar nasional hingga mancanegara. Menurutnya, dukungan terhadap petani dan pelaku usaha kopi menjadi bagian dari upaya bersama meningkatkan kehidupan ekonomi keluarga petani.
7: Ini kegiatan seperti ini terus dilakukan, jangan sampai kemudian di hari-hari ke depan ya mati dengan sendirinya. Jadi kita pemerintah akan selalu dukung apapun yang akan diminta, apapun yang...
6: Bupati Yosef juga mengapresiasi petani lokal dan pelaku usaha kopi yang selama ini mengembangkan komoditas tersebut secara mandiri. Pemerintah daerah akan terus mendukung langkah tersebut dengan tujuan membangun perekonomian petani kopi yang lebih baik. Sementara itu, pelaku usaha kopi Istana Sehat Ferdinandus Raga mengatakan produksi kopi di ND dalam satu dekade terakhir cenderung menurun. Kondisi tersebut menurutnya salah satu berkaitan dengan dominasi tanaman kopi yang berasal dari luar daerah sehingga berpotensi menghadirkan persoalan adaptasi lingkungan dan hama migrasi. Menurut Ferdinandus, kopi lokal atau endemik ND justru memiliki daya tahan dan kemampuan adaptasi yang kuat terhadap kondisi lingkungan setempat. Karena itu pihaknya menggagas mengembangkan kopi lokal melalui pembentukan kelompok embrio yang terdiri di atas 50 petani dari 22 desa.
8: Itu cenderung menurun hasilnya karena hampir semua yang ada di petani kebunnya itu kopi-kopi justru datang dari luar sehingga tidak adaptif dengan lingkungan, terutama ada juga hama-hama migrasi dari luar yang masuk ke Flores. Tapi ternyata di sisi lain kopi-kopi yang belum banyak dikembangkan itu justru kopi lokal, kopi endemik yang dari tiga jenis itu adalah kopi yang dianggap cukup tangguh, cukup kuat menghadap sehingga...
6: Ferdinandus menjelaskan varietas yang dikembangkan dalam program tersebut meliputi kopi Columbia Merah, Columbia Kuning, dan Tipika. Ketiga jenis itu dipilih karena dinilai adaptif dengan kondisi iklim Flores serta dapat dikembangkan dengan kultur pertanian masyarakat setempat. RRI Endorfinus Vula melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya, Gubernur NTT mengajak umat menjadikan gereja Santo Mikael Bitefa Paroki Tunbaba Kabupaten TTU tidak hanya tempat peribadatan dan pembinaan spiritual, tapi juga hadir sebagai mercusuar kehidupan masyarakat, pengembangan pendidikan ekonomi keluarga. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
9: Gereja memiliki tanggung jawab untuk terus memperkuat keluarga agar selalu menjadi rumah kasih, rumah doa, dan rumah pendidikan di negeri kehidupan.
10: Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melkiades Lakalena, menyampaikan pernyataan tersebut saat menghadiri serta mengikuti misa pentabisan gereja Santo Mikael Bitefa Paroki Tunbaba di Desa Bitefa, Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten TTU, Senin 21 September 2026 malam. Pada momen berahmat ini sekaligus menjadi wadah istimewa karena dirangkaikan dengan perayaan syukuran 19 tahun tabisan episkopal yang mulia Monsinyur Dr. Dominikus Saku PR dalam menjalankan tugas dan pelayanan sebagai uskup Atambua berlangsung meriah dan hikmat. Gubernur mengutip sebuah ungkapan Latin, non lapidibus tantum, sed fide edificatur ecclesia, yang berarti gereja tidak dibangun hanya dengan batu tetapi dengan iman. Menurutnya, setiap batu yang tersusun dalam bangunan gereja Santo Mikael Bitefa menyimpan cerita tentang doa, pengorbanan, keringat, air mata, dan kemurahan hati, serta iman dan harapan umat kepada Tuhan.
9: Gereja memberi ruang untuk menumbuhkan budaya kerja keras, kemandirian, kejujuran, dan prioritas ekonomi. Gereja mendorong umat untuk lebih produktif, lalu memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan sekitarnya, dan menjadikan hidup sebagai kekuatan berdoa dan berkarya, ora et labora. Dan juga melalui gereja ini kami berharap agar potensi yang ada di daerah Bitefa bisa dikembangkan dengan baik dengan pola wanita produk, atau juga satu gereja, satu tasi, satu lingkungan menjadi satu pusat keunggulan.
10: Uskup Atambua Yang Mulia Monsinyur Dominikus Saku PR dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada umat Bitefa karena rasa bersatu dan dalam semangat pengorbanan yang sama telah membangun sebuah gereja yang megah selama kurun waktu 26 tahun. Ia berharap persatuan dan keteguhan umat membangun gereja harus diiringi dengan kerja nyata.
11: Maka persatuan kita, keteguhan kita harus diiringi dengan kerja. Dan kita bersyukur umat dan Bapak Pastor Tun Baba, saya punya kesenangan sebagai uskup adalah menghadirkan yang di sana, tabernakel dan yang ini. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota Kupang bersama dengan saudara-saudari dari Kupang yang menghadiahkan kepada umat di sini perlengkapan altar yang bagus.
10: Bupati Timur Tengah Utara, Yosef Valentinus Kebo, turut mengapresiasi kerja swadaya umat di Bitefa serta para donatur dan keluarga besar umat asal Bitefa yang berada di luar TTU ikut menaruh perhatian besar menyumbang dari apa yang dimiliki sehingga gereja Bitefa 26 tahun perjalanan pembangunan akhirnya selesai dan dinikmati umat Allah. Ia berharap kebersamaan, kekompakan, persatuan yang telah dibangun terus dipupuk dalam membangun iman umat dan ekonomi keluarga. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Semangat kebersamaan Ikatan Keluarga Besar Batak Saroha NTT diwujudkan melalui kepedulian sosial lintas daerah. Kunjungan ke Flores menjadi bagian dari upaya menyalurkan dukungan kepada warga terdampak gempa sekaligus mempererat hubungan antar anggota. Selengkapnya Ricardo Skota melaporkan.
12: Ketua Umum IKBB Saroha NTT, Dr. Gigi Manginar Sidabutar mengatakan kebersamaan menjadi dasar bagi warga Saroha untuk saling hadir dalam keadaan suka maupun duka. Menurutnya, rasa sehati tersebut tidak dibatasi oleh daerah tempat tinggal, sehingga persoalan yang dialami warga di satu daerah turut dirasakan warga di daerah lainnya. Semangat itu juga diwujudkan melalui pengumpulan bantuan bagi anggota yang mengalami kedukaan. Manginar mencontohkan setiap rumah tangga dapat berpartisipasi dengan mengumpulkan bantuan sebesar Rp20.000 ketika ada anggota yang meninggal dunia.
13: Jadi misi kami ke Flores ini adalah bagaimana kita bisa menyalurkan rasa kebersamaan yang ada dari seluruh warga Batak yang ada di NTT.
12: Kunjungan ke Flores dilakukan dengan menjangkau keluarga dan warga Batak di Ende, Nagekeo, Bajawa, hingga Manggarai. Manginar mengatakan kebersamaan tersebut akan terus dilanjutkan melalui berbagai kegiatan, termasuk memperluas hubungan dengan warga Saroha di sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur. Ia berharap di waktu yang akan datang, warga Saroha di Alor, Atambua, dan daerah lainnya dapat ikut bergabung dalam semangat persaudaraan. IKBB Saroha NTT menegaskan kebersamaan tidak hanya diwujudkan saat menghadapi kedukaan, tetapi juga terus dijaga dalam berbagai kegiatan sosial di Nusa Tenggara Timur. RRI ND Ricardo Scotta melaporkan.
0: Kejaksaan Negeri Belu menilai para pihak yang diduga punya kaitan dengan dugaan korupsi anggaran tunjangan kesejahteraan rumah tangga pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024 sangat kooperatif dan saat didatangi tim penyidik Kejaksaan Negeri Belu. Selengkapnya Egi Raujo melaporkan.
14: Selama rangkaian penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Negeri Belu terkait dengan dugaan korupsi anggaran tunjangan kesejahteraan pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024, tepatnya tahun anggaran 2021 hingga 2023, berjalan lancar. Kasipitsus Kejari Belu Cornelis Siprianus Oematan ketika ditemui RRI mengungkapkan bahwa sejumlah pihak yang ditemui saat penggeledahan di 8 titik lokasi, baik di kantor atau di rumah tinggal, tim penyidik tidak menemukan kesulitan karena para pihak yang ditemui sangat kooperatif. Menjawab soal perkembangan kasus tersebut, Cornelis menerangkan bahwa pemeriksaan saksi saat ini sementara berlangsung di Kejaksaan Negeri Belu.
15: Dalam penyidikan ini sejak kemarin saya sampaikan bahwa kami berperiksa 12 saksi. 12 saksi itu dari pihak di luar sekretariat DPRD. Dan setelah kami lakukan penggeledahan hari ini, mulai besok kami sudah jadwalkan pemeriksaan saksi sampai selesai saksi-saksinya, termasuk penyedia dan seluruh pihak yang terkait di Sekretariat DPRD Kabupaten Belu di tahun 2021 sampai 2023. Sejauh ini menurut kami tim penggeledahan yang melakukan penggeledahan hari ini kooperatif dan memang ada kita dalam penggeledahan ini kita memang cari barang atau dokumen yang memang terkait dengan perkara ini. Kalau tidak terkait dengan perkara ini kami tidak akan ambil.
14: Cornelis berharap publik di Kabupaten Belu bersabar dan memberikan kepercayaan kepada pihak kejaksaan untuk mengungkap kejelasan kasus dimaksud.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Peningkatan produksi pertanian yang dirasakan kelompok tani Sulamanda melalui pola tanam 3 kali mendorong ketahanan pangan dan berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok. Bupati Ende Yosef Benedictus Badewoda mendukung program inovasi pembibitan dan pengembangan kopi Turajaji untuk memperkuat budidaya kopi lokal di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Sekian Warta NTT Sore berjaringan mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, Ende, dan Atambua. Saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Masih dari Jalan Melada nomor 1 ke Bubak FM 96,9 MHz. Terima kasih pendengar karena Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami dari pagi pukul 5 hingga pada sore hari ini pukul 17.27 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya apa kabar Anda di sore hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan masih dengan penuh kebahagiaan serta masih semangat menjalani aktivitas di sore hari ini. Dan bagi Anda yang baru pulang kerja dan yang sedang dalam perjalanan atau yang sedang bersantai di rumah dan yang masih sibuk menyelesaikan segala pekerjaan, tetap semangat ya, karena hari ini saya bisa kembali hadir menemani Anda di sore Anda dengan berbagai lagu-lagu pilihan dan informasi-informasi yang akan kami hadirkan melalui portal kami rri.co.id. Dan tentunya saya Londong hari ini akan menemani Anda hingga pada pukul 24.00 malam nanti. Dan tetap bersama kami karena di awal perjumpaan kami kita di sore hari ini lagu dari Payung Teduh saya hadirkan untuk Anda, untuk perempuan yang sedang dalam pelukan. Selamat menikmati lagu yang saya hadirkan untuk Anda.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

FM 96,9 MHz pendengar di Sumba sore hari ini. Di awal perjumpaan kita, saya hadirkan informasi dari portal RRI untuk Anda ikuti. Bupati Sumba Barat tinjau tanah rigu, pangan, infrastruktur, disiplin, sinergi desa. Kekuatan pembangunan tidak hanya tumbuh dari meja rapat, melainkan dari kehadiran langsung pimpinan melihat, mendengar, dan menggerakkan dari tempat paling dekat dengan rakyat. Inilah yang dilakukan Bupati Sumba Barat dalam kunjungan kerja ke Kecamatan Tanah Rigu, menuju dan meninjau SMP Negeri 1 Tanah Rigu serta kantor kecamatan, membawa pesan menyeluruh dari ketersediaan pangan di ladang hingga kedisiplinan di meja pelayanan demi kemajuan yang nyata dan menyentuh setiap keluarga. Di hadapan camat, kepala desa, dan seluruh jajaran ASN, Bupati menempatkan ketahanan pangan sebagai urusan paling mendesak. Menghadapi musim kemarau panjang, masyarakat diminta segera mempersiapkan lahan pertanian untuk penanaman jagung. Langkah ini dilakukan bukan sekedar bercocok tanam, melainkan menjamin tidak ada warga yang kekurangan pangan, karena ketersediaan pangan yang cukup adalah fondasi pertama agar kehidupan masyarakat berjalan tenang, produktif, dan sejahtera. Pembangunan infrastruktur pun menjadi fokus utama. Anggaran yang tersedia akan diarahkan langsung ke kebutuhan paling mendasar seperti akses air minum yang bersih serta jalan yang menghubungkan desa ke pasar, ke sekolah, dan ke fasilitas kesehatan. Bupati menegaskan setiap rupiah yang dikeluarkan harus terasa manfaatnya, bukan untuk proyek yang megah di atas kertas, melainkan untuk fasilitas yang setiap hari dipakai oleh warga dalam kehidupan sehari-hari. Kepada seluruh aparatur, Bupati mengingatkan bahwa pelayanan publik tercermin dari kedisiplinan, khususnya anggota satuan polisi pamong praja yang bertugas di wilayah. Ketegasan dan keteladanan menjadi kunci. Bupati juga mengimbau agar konsumsi minuman keras dikurangi secara bertahap, bukan sekedar aturan, melainkan upaya menjaga kesehatan, keharmonisan keluarga, dan ketertiban lingkungan. Ketika aparatur dan masyarakat sama-sama menjaga diri, ketentraman bersama tumbuh kokoh. Bupati mengingatkan agar tidak mudah terprovokasi maupun menyebarkan kabar yang belum jelas kebenarannya. Di tengah arus informasi yang bergerak cepat, kewaspadaan dan kebijaksanaan menjadi pelindung persatuan. Masyarakat diajak untuk berdiri bersama TNI dan Polri menjaga keamanan serta ketertiban keamanan. Bukan tugas satu pihak saja, melainkan tanggung jawab kita semua. Mulai dari lingkungan rumah hingga ke pelosok desa. Langkah terakhir yang menyatukan semangat setiap program desa harus berjalan seirama dengan visi dan misi pemerintah daerah. Kepala desa diminta lebih sering turun ke lapangan, mendengar langsung kebutuhan warga, serta menggerakkan koperasi desa Merah Putih sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang tumbuh dari bawah dengan sinergi yang erat antara pemerintah, kecamatan, desa, aparatur, dan rakyat. Sumba Barat melangkah bukan berjalan sendiri-sendiri, melainkan bergerak bersama menuju masa depan yang lebih sejahtera.

Sehat bapak, mama, kakak, adik, bapak, saudara semua. Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, bapak, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

Pendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda di Sumba sore hari ini. Sekda Bernardus, pimpin apel kerja, menyampaikan tegakkan disiplin dan percepat APBD Sumba Tengah. Langkah yang tampak sederhana, hadir tepat waktu, rapi dan siap bekerja justru menjadi kunci utama agar roda pembangunan berputar cepat dan manfaatnya dirasakan warga. Inilah pesan mendalam yang disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Tengah Bernardus Begela SIP MAP saat memimpin apel kerja lingkup pemerintah Kabupaten Sumba Tengah di halaman depan kantor Bupati Rabu 23 September 2026. Kedisiplinan bukan sekedar aturan, melainkan cermin tanggung jawab setiap aparatur kepada rakyat yang dipercayakan kepadanya. Apel ini diikuti oleh staf ahli bupati, para asisten pimpinan perangkat daerah, staf, serta P3K. Kehadiran yang makin tertib disambut apresiasi, namun perbaikan belum boleh berhenti. Sekda menegaskan kepada seluruh pimpinan OPD untuk memeriksa secara teliti setiap ketidakhadiran, entah karena sakit, izin, atau sebab lain, agar tidak ada pegawai yang terabaikan maupun yang menyalahi aturan tanpa alasan yang sah. Kepedulian sekaligus ketegasan ini menjamin lingkungan kerja yang adil dan tertib. Mata kini tertuju pada pelaksanaan anggaran, pendapatan, dan belanja daerah. Berdasarkan evaluasi, Sumba Tengah berada di urutan ke-8 dan penetapan APBD perubahan dijadwalkan pada Jumat mendatang. Artinya, waktu tidak menunggu, setiap perangkat daerah harus segera bergerak, terutama pada belanja modal serta paket penggandaan barang dan jasa. Setiap keterlambatan di meja perencanaan akan menjadi penundaan di lapangan, yang berarti warga menunggu lebih lama. Segera meminta pimpinan OPD segera berkoordinasi dengan bagian administrasi pembangunan. Hal-hal teknis harus dipersiapkan matang sejak dini. Dokumen lengkap dan langkah selanjutnya dapat dijalankan tanpa hambatan. Belanja barang dan jasa pun perlu dipercepat secara proporsional dan tepat sasaran. Anggaran yang sudah disediakan tidak boleh tertahan di atas kertas. Ia harus berubah menjadi jalan, gedung, layanan, dan kesejahteraan nyata bagi masyarakat. Selain kinerja keuangan dan perhatian diarahkan pula pada lingkungan tempat bekerja, kebersihan kompleks perkantoran Makatul menjadi tanggung jawab bersama, bukan sekedar keindahan, melainkan cermin budaya kerja yang tertib dan saling peduli.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Pendengar, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital, mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoax, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita semua. Mari bersama menciptakan ruang digital yang sehat, santun, dan penuh manfaat. Cerdas digital, aman bermedia.

Sahabat pendengar RRI, tak terasa waktu terus berjalan dan sore mulai berganti malam. Aktivitas perlahan mulai berkurang di jalanan, mulai lebih tenang. Sebagian dari kita sudah berada di rumah berkumpul bersama keluarga. Sementara sebagian lainnya mungkin masih bekerja dan menjalankan tugas. Dan apapun keadaan Anda di malam hari ini, tetaplah bersyukur hari ini mungkin tidak semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Ada yang berhasil, ada yang belum selesai. Ada tawa, mungkin ada juga sedikit kecewa. Dan tetapi satu hal yang pasti kita sudah berhasil melewati hari ini. Jadi jangan terlalu keras kepada diri sendiri. Apa yang belum selesai hari ini bisa kita perjuangkan kembali esok harinya. Dan malam adalah waktu untuk kita beristirahat dan menenangkan pikiran.

pikiran dan mengisi kembali tenaga. Tentunya masih bersama kami dari studio menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di malam hari ini dengan berbagai informasi-informasi serta lagu-lagu pilihan. Untuk itu tetap bersama kami di frekuensi FM 96,9 MHz karena masih ada lagu dari Atmes dengan judul Kumaudia saya hadirkan untuk menemani Anda di malam hari ini.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

0: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Ya pendengar, kembali masih dari Jalan Melada nomor 1 Ekebuba, kami teman-teman Anda dengan informasi Sumba malam hari ini dari portal rri.co.id. Bupati Mulili Pekuali pimpin verifikasi penataan 44 desa Sumba Timur. Langkahnya tak menyusun tata kelola pemerintah yang makin rapi, transparan dan berpihak pada kenyataan di lapangan kini berjalan serius. Bupati Sumba Timur, Hambulili Pekuali STMT, memimpin langsung rapat strategis menyambut verifikasi lapangan atas usulan penataan desa yang menyentuh

melainkan keputusan yang menyangkut masa depan ribuan warga di seluruh pelosok Sumba Timur. Sebanyak 40 desa persiapan melalui mekanisme pemekaran serta 4 usulan perubahan status sebagai wilayah kelurahan menjadi desa menjadi fokus utama. Verifikasi lapangan oleh tim penataan desa tingkat pusat dijadwalkan berlangsung dari 22 hingga 26 September 2026. Dan disinilah setiap dokumen akan diuji langsung di lokasi apakah kondisi lapangan sudah sesuai dengan rencana sehingga pembentukan desa baru benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Bupati menekankan kesiapan mutlak seluruh pihak, data yang akurat, dokumen yang lengkap, serta informasi yang jujur dan terbuka adalah kunci agar tim verifikasi dapat menilai dengan objektif. Proses yang dijalankan dengan menjunjung tinggi integritas, netralitas, serta kepatuhan penuh terhadap peraturan yang berlaku, tidak ada ruang bagi kepentingan pribadi atau kelompok. Semuanya berjalan terbuka, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur menegaskan kesiapan mendukung setiap tahapan, mulai dari penyediaan data kewilayahan, kelengkapan administrasi, hingga penampingan selama tim bertugas di lapangan. Di atas segalanya, penataan desa ini bertujuan untuk satu tujuan luhur, mendekatkan pelayanan kepada rakyat. Dengan wilayah yang lebih terukur dan terurus, pembangunan dapat direncanakan lebih tepat sasaran, anggaran dipakai lebih efektif, dan suara masyarakat didengar lebih jelas. Sumba Timur melangkah menuju tata kelola yang tidak hanya rapi di peta, tetapi nyata manfaatnya di kehidupan setiap warga.

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Setiap pagi ada harapan yang ikut tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

Meninggal kemari kami hadirkan informasi untuk Anda di malam hari ini dari portal nri.co.id. Untuk Anda ikuti, Bupati Sumatera Timur pimpin rapat koordinasi dan evaluasi pengawasan serta pengendalian ternak antara pulau tahun 2026. Bupati Sumatera Timur memimpin rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian ternak antar pulau Kabupaten Sumatera Timur tahun 2026 yang berlangsung di ruang rapat Bupati Sumatera Timur, Rabu 23 September 2026. Rapat tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Sumatera Timur untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian lalu lintas ternak antar pulau, sekaligus mengevaluasi pelaksanaan tugas dan langkah-langkah pengawasan yang telah berjalan selama tahun 2026. Dalam rapat tersebut, Bupati Sumatera Timur didampingi unsur forum koordinasi pimpinan daerah serta jajaran perangkat daerah terkait membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan pengawasan pergerakan ternak, khususnya keluar dan masuknya ternak melalui wilayah Kabupaten Sumatera Timur. Rapat turut melibatkan sejumlah unsur terkait, diantaranya DPRD Kabupaten Sumatera Timur, Kodim 1601 Sumatera Timur, Kepolisian Resor Sumatera Timur, Kejaksaan Negeri Wengapu, Dinas Peternakan Kabupaten Sumatera Timur, Satpol PP Kantor Kesia Bandaran, dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 4 Wengapu, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan NTT Satuan Pelayanan Wengapu, Satuan Kepolisian Pengamanan Pelabuhan KP 3 Laut Kabupaten Sumatera Timur, Komandan Pos TNI Angkatan Laut Wengapu, Bagian Sumber Daya Alam Sedda Kabupaten Sumatera Timur, serta Tim Satgas Pengawasan Pengendalian Ternak Antar Pulau Kabupaten Sumatera Timur tahun anggaran 2026. Bupati Sumatera Timur menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi seluruh pihak dalam memastikan setiap proses pengiriman ternak antar pulau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi dan kelengkapan dokumen, tetapi juga menyangkut kondisi kesehatan hewan, pemenuhan persyaratan karantina, serta ketertiban dalam proses pengangkutan ternak. Melalui rapat koordinasi dan evaluasi ini, pemerintah Kabupaten Sumatera Timur mendorong agar seluruh unsur terkait dapat menjalankan peran masing-masing secara optimal dan terpadu, sehingga pengawasan lalu lintas ternak dapat dilakukan secara efektif. Selain itu, evaluasi secara berkala dinilai penting untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang masih ditemukan di lapangan, serta merumuskan langkah tindak lanjut yang dapat dilakukan secara bersama-sama. Bupati juga menegaskan bahwa pengawasan dan pengendalian ternak antar pulau membutuhkan keterlibatan seluruh stakeholder. Karena itu, koordinasi antar pemerintah daerah, aparat keamanan, instansi teknis, pihak karantina, otoritas pelabuhan, serta unsur terkait lainnya perlu terus diperkuat. Dengan adanya sinergi tersebut, diharapkan pelaksanaan pengawasan lalu lintas ternak di Kabupaten Sumatera Timur dapat berjalan lebih tertib, terkoordinasi dan sesuai ketentuan, sekaligus mendukung perlindungan terhadap sumber daya peternakan dan kepentingan masyarakat. Rapat berlangsung dalam suasana koordinatif dengan pembahasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan ternak antar pulau serta berbagai langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk memperkuat pengawasan di lapangan.

musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan kita.

Ya pendengar, masih dari Jalan Melada nomor 1 WK Bubak. Kami terus menemani Anda di Sumba malam hari ini, dan terasa di luar sana sudah cukup gelap dan sudah dilihat bahwa langit juga sudah terlihat cukup cerah ya di malam hari ini. Dan sahabat pendengar dimanapun Anda berada, semoga malam Anda di malam hari ini terus dipenuhi dengan sukacita, dan tentunya semoga tetap menyenangkan malam Anda hari ini ditemani oleh saya dengan lagu-lagu pilihan dan informasi-informasi aktual. Dan tentunya bagi Anda yang sudah makan malam, semoga kenyang. Dan bagi yang belum makan, jangan terlalu lama menunggu, karena perut kosong kadang membuat kita lebih sensitif daripada biasanya. Dan bagi yang sedang menikmati lagu bersama keluarga, manfaatkanlah sebaik mungkin dan nikmatilah, karena waktu tidak bisa diputar kembali. Dan kita mungkin bisa membeli banyak hal, tetapi kita tidak bisa membeli kembali waktu yang sudah berlalu. Untuk itu tetap bersama kami, karena kami masih terus menemani Anda di malam hari ini dengan lagu-lagu popian. Ada lagu dari From 420 dengan judul Aku Tenang. Selamat menikmati.

0: Kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif. Internet cerdas, masa depan berkualitas.

0: Mama, tetap rendah hati harus belajar.
1: FM 96,9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.
2: Sahabat pendengar, waktu terus berjalan, sore kini berganti malam. Bagi sebagian orang, malam adalah waktunya beristirahat. Bagi sebagian lainnya, justru malam menjadi waktu untuk bekerja. Apapun keadaan Anda hari ini, kami berharap Anda tetap dalam keadaan sehat dan aman menjalani hari ini. Dan jika Anda sedang berkendara malam ini, hati-hati di jalan, kurangi kecepatan jika kondisi jalan kurang baik. Jangan memaksakan diri jika mengantuk dalam berkendara, karena tujuan kita bukan sekedar cepat sampai, tetapi selamat sampai tujuan. Dan pendengar, di malam hari ini saya akan menemani Anda hingga pada pukul 24.00 malam nanti. Tetap bersama kami karena masih banyak rangkaian acara siaran di malam hari ini akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap stay tune hanya di FM 96,9 MHz.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Oh,
11: umur 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Dia memang
14: sebenarnya orang ini pada sekolah di Pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu tidak mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Iya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah iya. Ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang. Dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
19: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

FM 96,9 MHz pendengar, kembali masih bersama kami di studio Persatu RRI Sumba menemani Anda di malam hari ini, dan semoga lagu yang baru saja kita dengar bisa menambah semangat dan membuat suasana malam Anda menjadi lebih menyenangkan. Dan bagi Anda yang baru bergabung, selamat datang, dan tidak peduli Anda yang sedang berada di mana, selama radio masih menyala, kita tetap bisa bersama dan berinteraksi. Dan tentunya di Sumba malam hari ini, kami kembali menghadirkan informasi dari portal rri.co.id untuk Anda ikuti. Babinsa Luli ajak warga sulit dan bergotong royong. Babinsa Kromil 16-13-01 Luli serta Joakim Da Costa mengajak masyarakat untuk selalu menjaga kekompakan dan semangat gotong royong melalui kegiatan karya bakti membangun rumah layak huni di Desa Taruna, Kecamatan Tanariu, Kabupaten Sumba Barat, Rabu 23 September 2006. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari tugas teritorial Babinsa dalam membangun kebersamaan serta memperkuat sinergi dengan pemerintah desa dan masyarakat di wilayah binaan. Dalam pelaksanaannya, Sertu Joakim Da Costa bersama warga bahu-membahu mengerjakan pembangunan rumah layak huni. Menurut Sertu Joakim Da Costa, kegiatan karya bakti tidak hanya bertujuan membantu pembangunan rumah, tetapi juga menanamkan rasa kekeluargaan antara Babinsa dan masyarakat. Kehadiran Babinsa di tengah warga mendapat sambutan hangat karena dapat memberikan semangat sekaligus mempererat hubungan sosial. Ia menambahkan kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat komunikasi dengan masyarakat Desa Taruna. Karya bakti sekaligus menjadi wujud kepedulian Babinsa terhadap warga di wilayah binaan serta mendorong masyarakat untuk terus mempertahankan budaya kebersamaan. Masyarakat Desa Taruna menyambut baik keterlibatan Babinsa dalam kegiatan tersebut dan menyampaikan terima kasih atas kehadirannya. Sertu Joakim Da Costa berharap karya bakti dapat terus memupuk rasa persaudaraan dan memperkuat hubungan antar Babinsa dengan masyarakat.

pendengar, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital, mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoaks, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan

0: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pendengar, kembali kami hadirkan untuk Anda informasi di malam hari ini. KM Dharma Kencana 7 Sandar Perdana di Wengapu, KSOP tekankan keselamatan. Kapal motor Dharma Kencana 7 melakukan maiden call atau pelayaran dan sandar perdana di Pelabuhan Nusantara Wengapu, Kabupaten Sumba Timur pada Senin 21 September 2026.

Tangan perdana kapal tersebut berlangsung aman dan lancar berkat sinergi seluruh unsur maritim, mulai dari tahapan sebelum kapal tiba, proses sandar hingga pelayanan penumpang dan kendaraan setelah kapal berada di dermaga. Kepala KSOP kelas 4 Wengapu, Dr. Fadli Afan Jafar, mengatakan keberhasilan sandar perdana KM Dharma Kencana 7 menjadi hasil kolaborasi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan pelabuhan. Sebagai regulator, KSOP memiliki kewenangan melakukan pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan pembinaan, khususnya dalam memastikan aspek keselamatan dan keamanan transportasi laut berjalan sesuai ketentuan. Fadli menegaskan, keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab bersama dan harus dibangun sebagai sebuah ekosistem yang melibatkan nakoda, awak kapal, operator, pengelola pelabuhan, hingga otoritas terkait. Ia juga meminta agar petunjuk pelaksanaan mengenai peningkatan kewaspadaan kapal tidak sekedar menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar diterapkan melalui staff briefing kepada seluruh awak kapal, terutama dalam menghadapi situasi labu jangkar, olah gerak sandar maupun lepas sandar untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Menurut Fadli, pengendalian keselamatan juga berkaitan erat dengan persoalan muatan baik kendaraan maupun penumpang. Perusahaan pelayaran diminta tidak menjual tiket kepada pengguna jasa yang membawa kendaraan overdimensi dan overload atau odol. Pengendalian kata harus dimulai sejak pintu masuk pelabuhan sehingga kendaraan yang masuk ke kapal telah melalui pemeriksaan dan memenuhi ketentuan keselamatan. Selain itu, penumpang tanpa tiket juga harus dicegah melalui penerapan sistem tiket, pemeriksaan, dan manifest yang telah didukung digitalisasi. KSOP Wengapu juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap faktor cuaca dan kondisi kapal selama pelayaran. Fadli meminta nakoda memanfaatkan informasi cuaca dari BMKG dan mengutamakan keselamatan ketika menghadapi anomali cuaca. Dalam kondisi yang membahayakan keselamatan pelayaran, nakoda memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan sesuai ketentuan keselamatan di atas kapal. Selain cuaca dan muatan, aspek perizinan, kesejahteraan awak kapal, potensi human error, serta kesiapan alat pemadam kebakaran juga menjadi perhatian dalam upaya mencegah kecelakaan transportasi laut. Kehadiran KM Dharma Kencana 7 diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Sumba dan ikut mendukung peningkatan aktivitas serta perekonomian daerah. Sementara itu, General Manager PT Pelindo Cabang Wengapu Imam Haromain menjelaskan proses standar KM Dharma Kencana 7 turut didukung kolaborasi dengan tim Pertamina, khususnya dalam aspek asis kapal. Karena ukuran kapal lebih panjang dan kapasitasnya lebih besar, penyandaran dilakukan di Dermaga 3 yang selama ini berada dengan lokasi pelayanan kapal roro penumpang. Imam menambahkan kelancaran proses turun penumpang dan kendaraan juga didukung kolaborasi aparat, penegak hukum, serta seluruh petugas terkait, sehingga proses kedatangan hingga pelayaran serta pelayanan penumpang dan kendaraan dapat berlangsung aman dan tertib. Demikian informasi Sumba malam hari ini yang dapat kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami karena lagu dari Budi Juroemi dengan Lingding. Iklanmu akan ditampilkan langsung kepada pembeli yang

era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Bagi sahabat pendengar RRI dimanapun Anda berada, di Sumba malam hari ini kita masih terus menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi dan rangkaian acara siaran kami di Sumba malam hari ini. Tepat pada pukul 8 kita akan mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro3 Jakarta, dan juga di pukul 21.00 hingga 21.30 kita akan mengikuti mimbar agama Hindu bersama Persatu RRI Kupang. Untuk itu kami harapkan Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami di Sumba malam hari ini. Tetap stay tune bersama kami hanya di FM 96.9 MHz.

Halo sahabat sehat, kita semua tahu pentingnya pertumbuhan anak-anak. Namun ada masalah yang sering luput dari perhatian kita, stunting. Ayo kita sama-sama mengatasi stunting agar generasi penerus kita tumbuh menjadi kuat dan cerdas. Bagaimana cara mengatasi stunting? Pertama, perhatikan asupan gizi anak. Pastikan mereka mendapatkan makanan bergizi setiap hari, seperti sayur, buah, dan sumber protein. Kedua, stimulasi perkembangan anak. Ajak mereka bermain dan belajar. Aktivitas fisik dan mental membantu perkembangan otak yang optimal. Mari bersama-sama memerangi stunting. Setiap langkah kecil berarti banyak untuk masa depan anak-anak. Jangan lupa rutin periksa kesehatan anak ke dokter untuk memastikan pertumbuhan mereka sesuai dengan standar. Terima kasih sudah mendengarkan. Bersama kita bisa mengatasi stunting dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Jangan lupa cintai dan perhatikan tumbuh kembang anak-anak kita. Selamat menjadi pahlawan untuk generasi penerus.

Obesitas bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan keamanan masyarakat. Kita perlu bersatu untuk menghentikan peredaran miras di lingkungan kita. Pertama, miras merugikan kesehatan. Dampak buruknya terhadap tubuh dan mental sangat besar. Kesehatan adalah aset berharga yang harus dijaga. Kedua, miras menciptakan ketidakamanan. Peredaran miras seringkali menyebabkan konflik dan kejahatan di lingkungan kita. Keluarga dan anak-anak kita berada dalam risiko. Mari bersama-sama melawan peredaran miras. Kesehatan dan keamanan masyarakat berada di tangan kita. Mari stop miras untuk masa depan yang lebih baik.

0: disampaikan Warta Berita.
1: Lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
0: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
3: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
4: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau magang hub batch kedua, angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick-off pemagangan nasional batch kedua, angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program magang hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
3: Untuk batch 2 angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check, lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
4: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
5: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi,
4: program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasir Lee menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasir Lee berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
6: Duduk kembali. Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perumbulok, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan, SPHP maupun untuk yang premiumnya.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
7: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
6: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%, di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
9: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
8: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat, guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5%+-1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
9: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis poin.
10: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga. Lihat situasi dan kondisi pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak, sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
9: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sisa makanan dari program makan bergizi gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
11: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
12: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
11: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
13: Yang pasti yang paling Jovan dapati itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk, karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami, mungkin dari saya berbagi dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting, karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
11: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarosodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju ke 4 negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia. Dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda.
3: Bahwa manusia itu penuh dosa.
2: Selamat jadi berlayar lagi, komandan.
3: Adalah suci.
2: Semoga
3: seperti halnya
2: selamat sampai tujuan.
3: Daratan. Disucikan, sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
1: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
2: Siap. Agar kita siap. Yang tidak menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra.
4: Oh, diri menyatu dengan samudra.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi ke 4 negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di 4 negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
5: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
6: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
5: In all these sectors, we have practical.
7: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengingatkan mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
6: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
8: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
6: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi Perjanjian Perdagangan Bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

Informasi dari luar negeri, gerakan boikot divestasi dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Herdman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.

0: rutin sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
1: Kami sempat memanggil Luke Ferry pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam semua.

0: pelatih.
1: Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik, dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Terima kasih pendengar karena Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami di Sumba malam hari ini, dan kita baru saja mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, di malam hari ini saya masih menemani Anda dengan berbagai rangkaian informasi-informasi serta lagu-lagu pop pilihan. Dan tentunya di malam hari ini di pukul 21.00 nanti kita akan mengikuti mimbar agama Hindu bersama Pro 1 RRI Kupang. Tetap bersama kami hanya di FM 96.9 MHz.

dari slot judi saya belajar. Bukan tentang siapa depo yang paling banyak, tetapi tentang dia yang gadai sana sini sampai melarat. Sekitar ratusan juta kabur ke luar negeri. Yang jelas ke rumah bandar, bukan ke rumah sendiri. Dengan iming-iming ditembak Zeus, dompet kosong akhirnya pinjam dulu 100. Barangnya habis dijual, keluarganya pun terlantar. Setiap hari hanya meminta-minta, sampai badan kurus bagai dipintal. Anaknya lapar, tak peduli, akhirnya stunting. Raffi Ahmad kaya karena syuting, bukan hasil betting. Hari-hari main slot menyebabkan belum tua, otak sudah kolot. Hutang di mana-mana. Apa ini yang dimaksud dapat jackpot? Tak ada yang bikin kaya tanpa usaha. Masyarakat tertipu dengan kalimat, "Halo kakak, link jackpotnya?" Masih muda, sudah malas, tak mau kerja keras. Bagaimana bisa maju melejit kalau rakyatnya setiap hari cuman main sama Zeus? Stop judi online dan konvensional. Judi tidak akan membawa kemakmuran. Sayangi keluargamu dengan berhenti judi mulai dari sekarang. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Pendengar, informasi kami hadirkan untuk Anda ikuti di Sumba malam hari ini. Kapolres lepas bantuan BKO Brimob Batalion C jaga Sumba Barat, apresiasi kebersamaan. Ketika tugas selesai dan waktu perpisahan tiba, yang tersisa bukan sekedar laporan kegiatan, melainkan rasa hormat dan ikatan persaudaraan yang makin erat. Polres Sumba Barat menggelar apel pelepasan personel bantuan keamanan Brimob Batalion C yang telah berjaga bersama menjaga ketentraman warga selama masa penugasan, momen yang sekaligus menjadi bukti kekuatan kerjasama antar satuan dalam menjaga kedamaian di Tanah Merapu ini. Apel yang berlangsung penuh kekhidmatan dipimpin langsung oleh Kapolres Sumba Barat AKBP Yohanes Nisa Pewali SSMH dan dihadiri Komandan Batalion Brimob C Kompol Denis YN Lehitu SA, para komandan kompi serta seluruh pejabat utama Polres Sumba Barat. Kehadiran pimpinan kedua satuan ini menunjukkan bahwa keamanan bukan beban satu pihak saja, melainkan tanggung jawab bersama yang dijalankan berdampingan. Dalam amanatnya, Kapolres menyampaikan apresiasi yang tulus atas dedikasi personel Brimob selama bertugas. Kehadiran mereka di berbagai titik wilayah dinilai telah memperkuat jaringan pengamanan, menciptakan suasana yang kondusif, serta memberikan rasa tenang bagi masyarakat. Setiap langkah patroli, setiap pengawalan, dan setiap pengamanan yang dilakukan menjadi bagian penting dari menjaga Kamtibmas di Kabupaten Sumba Barat, terkhususnya di kota Wekabuwak. Dan sebagai tanda penghormatan yang istimewa, Kapolres Sumba Barat menyematkan selempang kain khas kepada Danyon Brimob Batalion C beserta para danki. Tindakan sederhana namun bermakna ini menjadi simbol bahwa jasa dan pengabdian mereka akan selalu diingat oleh seluruh jajaran Polres Sumba Barat dan masyarakat yang telah merasakan dampak kehadiran mereka. Kain yang disematkan melambangkan ikatan yang tak mudah putus. Personel Brimob Batalion C kini bersiap kembali ke satuan induknya. Meskipun secara fisik berpisah, semangat menjaga keamanan dan ketertiban tetap menyatu. Pengalaman bertugas bersama ini menjadi bekal berharga bahwa dengan saling mendukung, saling menghormati dan bekerja sebagai salah satu keluarga, kedamaian di Sumba Barat dapat dijaga kokoh dan terus diwariskan kepada generasi mendatang. Demikian informasi Sumba malam hari ini. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

Sehat adalah harta yang tak ternilai, namun kadang tubuh memerlukan bantuan untuk pulih sepenuhnya. Ini dia panduan singkat cara minum obat sesuai resep dokter. Langkah pertama, baca resep dengan cermat. Pastikan kamu memahami dosis dan cara pemakaiannya. Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu bertanya kepada apoteker atau doktermu. Terakhir, simpan obat di tempat yang mudah diingat dan hindari menyimpannya di tempat yang lembab atau panas. Keberhasilan pengobatan dimulai dari kedisiplinan dalam minum obat. Sahabat kesehatan, jangan lupa bahwa kita punya peran penting dalam perjalanan kesembuhan. Mari bersama-sama menjaga kesehatan dan melangkah menuju hari-hari yang lebih baik. Sehat selalu.

Ya pendengar, malam adalah waktu yang baik untuk kembali dekat dengan keluarga. Mungkin dengan keseharian kita yang sibuk dengan pekerjaan masing-masing, maka ketika malam tiba, sempatkan bertanya kepada istri, orang tua, maupun anak, bagaimana harimu? Dan tentunya pertanyaan sederhana ini sangat berarti bagi seseorang yang kita cintai, bisa punya makna arti perhatian.

yang sangat besar yang kita tunjukkan. Dan karena keluarga bukan hanya tempat kita pulang, tetapi tempat kita mendapatkan kekuatan. Dan tentunya di malam hari ini kembali kami sampaikan untuk Anda ikuti di tepat pukul 9.00 nanti kita akan mengikuti mimbar agama Hindu bersama Persatu RRI Kupang. Dan tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

0: Hidup sehat bukanlah sekedar gaya hidup, tapi sebuah pilihan untuk memberikan yang terbaik bagi diri kita sendiri. Inilah saatnya kita bangun kesadaran akan pentingnya menjaga tubuh dan pikiran kita. Gerakan hidup sehat bukanlah tugas sulit. Mulailah dengan langkah kecil, berjalan kaki, menjaga pola makan dan tidur yang cukup. Setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat pada hidup yang sehat. Mari bersama-sama membentuk komunitas yang peduli akan kesehatan, ajak teman, keluarga, dan tetangga untuk bergabung bersama. Kita saling memberikan dukungan dan juga inspirasi. Ingatlah, hidup sehat bukan hanya tentang fisik, tapi juga keseimbangan pikiran dan juga jiwa. Melakukan kegiatan yang memberikan kebahagiaan dan ketenangan hidup menjadi bagian integral dari perjalanan hidup sehat.
1: FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba.

0: Ada lagu tentang cinta yang mengingatkan pada selamat jalan kekasih. Saat menepis bayang kasih menjadi cara menjaga lagu untukmu tetap hidup. Maha melihat, maha mendengar, dia tahu rindu yang diam-diam disimpan. Seperti gadis kecil mengenang Januari di kota Dili, dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu kukenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Aduh. Kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Dan merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik
0: malam ini ya. Cantik dan ganteng dong, kan berdua.
1: Iya berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku Mas dari dulu.
0: Oh begitu.
1: Woi, udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada penggiat musik. Ada Kak Denny
0: Kaisara.
2: Kaisaria.
1: Oh, seorang bye. Dokter Solaria. Juga ya Mas Yudi.
0: Apa? Tete, apa kabarnya?
1: Rita, apa kabar sayang?
3: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas Yudi, Mas Denny Solaria. Iya.
1: Mas Denny Solaria. Ribet kali Mas bilang Kaisaria.
0: Ya, Taman Ria aja gimana?
2: Teteh Rita apa kabar Teh? Baik.
3: Alhamdulillah.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat ya.
1: Iya, ini gimana ya, ceritanya perasaannya pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
0: Langsung ya?
1: Langsung dong. Gimana Teh?
3: Apa ya? Kenapa sayang? Iya. Happy lah, senang, happy. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya gak sendiri.
1: Iya, rame-rame.
3: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
1: Cuman gitu, aku gak seneng loh Teteh, aku gak seneng. Karena aku gak ada di situ, aku gak diajak.
3: Itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
1: Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama dokter Denny.
0: Dari todong.
3: Part 2 ada Mbak Ita dan iya aku
1: tetap
3: ada.
1: Dong, Rita Effendi harus tetap ada.
0: Karena
1: dong.
0: Lagunya Rita Effendi kan nggak habis-habis kalau buat dibikin konser ya nggak sih?
1: Iya, hitsnya banyak banget nih Teteh nih.
0: tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu gimana?
1: Gimana ceritanya sama dokter Denny sama Teteh?
3: Iya. Pak Edi dulu sih yang dokter duluan Edi. Komunikasi dokter Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam sama Mas Denny sama workshop.
0: Tumba udah diajakin ke Batam. Ngomporin.
3: Jadi mau ikut ah.
1: Ajak-ajak
3: gitu jadi ya. Jadi maksudnya ya udah akhirnya ketemu ya, terus
1: bermula dari situ
3: beberapa
1: ya,
3: kali juga meeting juga pernah ketemu gitu.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin musik Kak Denny sama Kak Rita ini match enggak sih? Atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
1: Dok Denny ini gen termasuk gen apa ini, Dok?
2: Aduh, gen apa ya?
1: Gen Z boleh, gen milenial boleh. Tapi sih, yang pasti bukan bisa. Baby boomers.
0: Baik, Mbah Kulana.
2: Bisa gen Z, bisa gen apa?
1: Milenial.
2: Milenial. Ya,
0: ya. Oh iya, pokoknya terserah lah ya.
2: Terserah.
0: Gen-gennya kan. Iya udah. Tapi wah, ini kalau ngobrol sama Rita Effendi itu, itu tadi yang saya bilang, judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
1: Masih kurang, masih banyak banget loh, Mbak Rita.
3: Iya, gitu ya.
1: Luar biasa. Oh, ada gitu satu lagi
3: yang merangkainya pinter.
1: Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
3: Iya.
1: Judulnya apa teh yang menang di Filipina? Festival di Filipina.
3: Biarlah ku simpan dalam hati.
1: Okay. Dalam hati itu.
0: Bukan kecuali dia sayang ya.
3: Itu lagunya Mas Yofi.
0: Oh iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi. Yang pasti, saudara pendengar, Rita Effendi akan tampil dalam satu perhelatan musik.
1: Konser.
0: Enggak sendirian.
1: Memories
0: of the Soul.
3: Pokoknya harus datang sih, Mas Yud.
0: Oh iya dong.
1: Catat tanggalnya ya.
3: Harus pada beli tiket ya, karena insya Allah nggak akan menyesal.
1: Karena bintang-bintangnya pun juga luar biasa dari TFND.
3: Iya itu.
1: Ada
3: itu
1: Yana Yulio, Atik Sibi, Rati Purwasi, Dian Pisesa dan Betaria Sonata. Siap-siap nostalgia. Di Balai Sarbini 31 Oktober mulai pukul 6 sore.
0: Oi. Mungkin Ita Purnama Sari akan ada ya next-nya.
2: Awalnya penonton Baita dulu nanti lama-lama.
1: Iya dong, kan support kalian, insya Allah support kalian. Iya dong.
3: Mbak Ita harus ada, Mas Dedi harus ada.
0: Mas Denny takut. Takut pulangnya di ini sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke Toli-Toli dulu, ada yang udah bergabung bersama kita. Selamat malam Bang Candy.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Memori lewat lagu.
0: Siap Bang Candy.
4: Ita Purnamasari.
1: Iya Bang Candy.
0: Ini ada.
4: Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Ada Teh Rita Effendi dan Mas Denny Kaisaria.
4: Oke, makasih. Mbak Rita Effendi, salam kenal dari Toli-Toli.
1: Iya, siap.
0: Mbak Rita salam kenal katanya.
3: Salam kenal lagi.
0: Kayaknya.
1: Oke, ya, Bang Candy ada yang mau disampaikan.
4: Saya mau tanya sama Mbak Rita,
1: itu
4: nyanyinya sejak usia berapa, dan bayaran awalnya berapa, terus kedua, ada enggak penerusnya, artinya
3: penerusnya
4: anaknya.
0: Nanti disampaikan teh.
1: Nanti akan disampaikan teh.
4: Anaknya atau cucunya.
1: Ya, putra-putrinya.
0: Okay.
4: Itu aja, Yudis Mail Sam ya.
0: Silakan tiga.
1: Boleh silakan Bang Gendi.
4: Ya, oke. Untuk Bang Benjo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas di RRI Toli-Toli, Seriwati dan Manampa,
0: okay.
4: Dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, selamat malam.
1: Malam
0: Bang Candy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
1: Dari Toli-Toli kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert.
5: Selamat malam.
0: Iya, langsung silakan dengan Teh Rita Effendi
1: dan Dr. Denny.
5: Ya, Januari di Kota Deli.
0: Oh iya, betul.
5: Iya. Tanggal berapa itu?
0: Oh, okay. Tanggal dan tahunnya ya.
1: Rilisnya Mas, maksudnya.
0: Oh, siap.
1: Ada lagi
5: Bang. Oh, waktu pemisahan diri kan dari NKRI. Itu lagu dilarang atau bagaimana?
1: Pemisahan NKRI.
0: Oh, iya. Siap. Karena ada kaitannya ya. Ditunggu ya.
5: Ya.
1: Oke Bang Albert.
0: Makasih Bang Albert.
1: Mau salam-salam?
0: Kalau Bang Albert kayaknya gak pakai salam. Tidak usah tidak. Baiklah, siap Bang Albert. Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Dari Bang Albert kita ke
0: Maluku. Ada Ayu. Selamat malam yuk.
6: Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yuk.
6: Sama Teteh Rita. Teteh Rita.
0: Malam Teteh Rita katanya. Terus?
7: Malam.
0: Iya.
6: Iya. Sehat ya dengan keluarga ya.
0: Kenapa?
1: Sehat.
0: Oh, sehat.
6: Keluarga, ceritanya.
0: Oke.
6: Okay. Hmm, saya mau nanya lagu tentang tadi yang saya putar awal tuh ya, Januari di Kota Dili.
0: Januari di Kota Dili ya.
6: Mm-hmm. Ya, apakah Teterita sudah ke Dili gitu ya? Karena memang Dili itu kota yang sangat indah.
0: Oke.
6: Okay. Nah, kenapa ada apa dengan Januari gitu ya? Dan saya mengucapkan mudah-mudahan untuk perhelatan apa musiknya nanti berjalan dengan lancar. Juga bersama Bang siapa yang di studio Bang Yudi?
1: Dokter Denny.
0: Denny Kaisaria.
6: Ya, dengan Dokter Denny juga.
0: Salaria.
6: Iya. Iya. Saya mau nanya sama dokternya kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu.
1: Oh, ya, boleh nanti akan dijawab. Okay.
6: Juga ya, kita siap. Memang bisa apa namanya? Bernyanyi juga gitu kan.
0: Siap. Pastinya. Pastinya.
6: Sakit gitu ya.
0: Terima kasih.
6: Memang selain dari dokternya seperti itu ya. Jadi apa namanya? Figuran juga. Tapi lebihnya sukses buat Dokter Denny bersama Teteh Rita. Mudah-mudahan saya juga keliling Indonesia sampai ke timur Indonesia.
0: Amin, mudah-mudahan.
6: Iya, dan saya menyapa Mbak Ita.
0: Boleh, silakan.
6: Pak Benicio dari Manado.
0: Oke.
6: Okay. Ada juga Ibu Rida, Pak Widi di Tokyo dan semua saya rangkul salamnya tanpa terkecuali.
0: Siap.
6: Dan saya Merauke dan buat Pak Ita bersama Yudi, terima kasih.
1: Oke, okay, ayo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku ke tengah kita kembali ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti.
1: Selamat malam Mbak Haryanti. Ya,
7: selamat malam.
0: Malam, silakan dengan Teh Rita.
7: Yudi ya?
0: Iya. Iya.
7: Mas Yudi, sehat semangat Mas Yudi, apa kabar?
0: Amin, alhamdulillah
7: Mbak
0: baik.
7: Juga pripos kabare, iya, Mbak
1: alhamdulillah Mbak Haryanti. Mbak Haryanti juga semoga sehat selalu.
7: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memang lewat lagi.
0: Siap, terima kasih.
7: Teteh
1: Rita Effendi.
0: Teh Rita Effendi. Ya.
7: Nah, Teh Rita, suaranya tuh sampai sekarang kalau dengarnya wah, so awet.
0: Awet ya.
7: Cantiknya juga awet.
0: Siap.
7: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi dari awal nyanyi tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ke titik ini? Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak tuh nyanyi muda yang keren-keren luar biasa dan wah nggak kalah saing nih sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih.
0: Okay.
7: Kira-kira mau collab, kalau mau collabnya sama siapa tuh?
0: Oke. Okay.
1: Nanti dijawab ya Mbak Haryanti ya.
7: Dokter Dokter Denny juga ya.
0: Siap, Dokter Denny ya, salam siap. Katanya.
2: Ya, salam kembali, salam kenal. Ini.
7: Wah luar biasa emang kalau bikin konser di sana. Sehat semangat untuk semuanya dan salam untuk semua penggemar, pendengar, dan semua kru RRI di Ruang Rindu. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
7: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Pak Ahmad, selamat malam.
8: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, Purnama Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semangat banget ya saya.
0: Silakan Pak Ahmad.
8: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
8: Halo Teteh Rita.
0: Halo Teteh Rita.
8: Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
0: Iya, Teteh Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
8: Sehat, Pak Rita sehat dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
0: Siap.
2: Hidup Indonesia.
8: Alhamdulillah, wasyukurillah. Begini Teteh Rita, pertanyaan saya ini, apakah Teteh Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa opanya, apa umanya gitu.
0: Oke. Okay.
8: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
0: Siap,
8: gitu,
0: ditungguin ya.
8: Salam-salam boleh ya Mas Yudi?
0: Silakan tiga orang.
8: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Teteh Dinda, juga ada Pak Murah, Mas Wira di Jember yang
0: siap.
8: Malam ini lagi bertugas.
0: Oke. Okay.
8: Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
1: Salam Indonesia.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih banget.
0: Oke, Teteh, kita jawab satu-satu ya. Teteh. Nah, ini oke, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi dan masih ingat enggak pertama kali bayarannya berapa?
1: silakan
0: Teh.
3: Yang nyanyi dibayar. Itu udah tahun berapa ya, lupa ya, pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
3: Berapa ya? Waktu itu ya berapa ya? 75.000 apa 150.000?
0: Eh, berarti pas rekaman kan Tete kan ada rekaman album anak-anak juga.
9: Gadis itu kecil. Tahun berapa?
0: Gadis kecil.
3: Gadis kecil itu masih SMP.
0: SMP apa SD tuh, Teh? SMP ya udah.
3: SMP kok mau SMP kok kayaknya.
0: Oh, oke. Okay.
9: Remaja masih di
0: remaja. Iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
9: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD kalau nyanyi. Oh. Ikut lombanya.
9: Ikut lomba ya, Marita.
3: Lomba di Bandung terus juara 1 terus dari situ ya ikutan ya. Terus jadinya.
0: Oh siap.
9: Mbak Rita ini dikenal Macan Festival.
0: Macan Festival. Loreng gak macannya?
3: Juga.
0: Teh.
9: Enggak dong Mbak Rita.
0: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya gak sih Rita ya, Effendi
9: putra-putri,
0: ini?
9: Putra-putri, gimana Mbak Rita, ada yang menerus jejaknya Mbak Rita?
3: Cuman satu.

0: dirilis. Masih ingat gak sih Teh?
1: Aduh.
2: Tahun berapa Teh? Tahun berapa?
1: 96 ya kan ya, kalau gak salah. Tapi kalau tanggalnya gak tahu, lupa.
2: Ya pasti lupa lah.
0: Iyalah.
2: Yang pasti 96 ya, oke.
1: 96.
0: Oke. Nah ini pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny, kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya, lawas?
2: Bisa terjun.
0: Karena memang orang lawas kayaknya.
2: Dunia seni ini.
1: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den.
0: Jawab Mas Den.
3: Ini mau jawab jujur ya Teh atau
2: iya
3: gimana?
2: Iya dong, jujur.
0: Yeah. Dong. Jujurlah padaku.
3: Bila. Lagi cinta. Oke, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih fun, enak gitu ya, bagus ya gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi itu kalau untuk lagu-lagu Teh Rita, kayak lagu-lagu Dian Pesesa, itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
0: Oke.
3: Okay. Nah, saya waktu TK PSD tuh ya, waktu itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengan.
1: Oh, jadi lagu. Maksudnya gue tua banget.
3: Enggak, bukan gitu, Mbak.
1: Halo.
0: Halo.
3: Kalau nggak salah Teh Rita tuh 90-an ya Teh ya.
2: Teh Rita 90.
3: 90-an itu saya tuh kalau nggak salah udah SMP. Jadi SMP apa SMP?
1: Ya
3: SMP
1: artinya ya itu kayaknya. Tetap tadi sama gue tua.
2: Nggak terima.
1: Kabur.
3: Terus kalau untuk lagu-lagu Teh Rita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan.
2: Iya betul.
3: Jadi Januari Kota Dili, kemudian Selamat Tinggal Kekasih. Nah ya, itu tuh paling paling
2: selamat jalan, banget ya selamat jalan ya. Kekasih.
3: Nah, selamat jalan kekasih.
1: Selamat
3: gitu.
1: Jalan. Kalau selamat tinggal itu yang single baru.
3: Yang baru. Iya. Yang ketuker itu yang baru.
2: Yang ketuker dok.
3: Selamat jalan kekasih. Nah itu yang lagu-lagu itu dulu memang pernah hits dan itu memang terkenal. Sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu padahal masih SMA lah gitu ya.
0: Padahal mama bilang masih kecil gitu ya Teh.
3: Udahlah. Iya gitu. Kalau misalnya untuk musik saya dari dulu memang senang musik. Jadi dari kecil dulu memang udah di apa namanya diajarin, bukan diajarin sih sebenarnya kalau ngelihat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan, dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan zaman dulu. Kemudian karena papa waktu itu udah Papa waktu itu pada saat mencet-mencet touch-nya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini gitu kan.
0: Oke.
3: Tapi tanpa not balok, tanpa apa gitu kan. Iya. Kok bisa gitu. Nah akhirnya saya dulu di leskan juga kan. Dulu di organ dan piano gitu kan. Habis itu nyanyi juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga. Dan pokoknya gak jojo dari musik.
0: Oh baik, siap.
3: Tapi tau nih nyasarnya kok bisa ke dokteran.
0: Oh iya. Dari musik ke kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
2: Silakan dijawab, Teteh.
1: Waktu itu tuh kalau nggak salah tuh pas mau bikin video klipnya, waktu itu Mas J Dimas kalau nggak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili karena waktu itu kan masih perang,
2: masih
1: bukan
2: konflik
1: perang
2: ya itu
1: konflik ya
2: daerah konflik betul,
1: jadi daerah konflik, jadi kesana ngecek dulu boleh kan mau bikin video klip boleh tapi jangan perempuannya, jangan dua perempuan, nah gimana penyanyinya perempuan gitu kan. jadi akhirnya nggak jadi gitu.
2: Itu nah, syutingnya di mana Teh?
1: Akhirnya di Anyer.
2: Di Anyer ya, tapi nuansanya dibuat sedemikian rupa seperti seolah.
1: Tadinya emang mau ke Dili itu, makanya kesana dulu kan tim yang bikin video klipnya kesana dulu. Ternyata nggak boleh bawa perempuan, tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal nggak perempuan gitu.
2: Perempuan ya.
0: Oh, okay.
1: jadi aku belum ke Dili akhirnya.
0: Tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya,

0: awal yang membuat trigger seorang Rita Effendy nyanyi ini apa sih yang memicu?
1: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
2: Emang.
1: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya, yaitu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung. Dan juara satu. Nah dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita. Jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu, karena pertama kali ikut lomba langsung juara satu, jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet. Jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja, nah udah baru ngomong gitu.
0: Oke. Nah,
1: jadi dari situ sih triggernya. Ya,
0: dari kelas 3 SD itu ya.
1: Guys, dulu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah.
2: Waduh,
1: terus
2: jadi juga nyanyi, enak juga ya jadi penyanyi ya, Teteh ya.
0: Masa sih? Sampai penyanyi itu.
1: Enaknya
2: Mbak Ita ya. Wah, nyanyi kan dia berapa, Mbak Ita? Iya, Teteh.
0: Oke. Nah, pertanyaan lain, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak kolaps? Ya,
2: kolaborasi,
0: dan
2: Teteh.
0: Kalau mau penyanyi muda siapa, Teteh?
2: Penyanyi Gen Z atau yang lain?
1: Siapa ya? Belum kepikiran. Maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu, tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu. Juga belum gitu ya, akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu, sama Nita tadi yang berempat.
2: Oh iya, Nita ya, tadi ya.
0: Nita tadi.
1: Iya.
0: Pak Abdullah di Jember. Adakah bakat yang dimiliki Rita Effendy ini merupakan turunan dari leluhur?
2: Orang tuan, ya. Mungkin dari orang tua.
0: Tadi kakeknya
2: Rita,
0: atau nenek atau orang papa mamanya.
1: Iya, Pak, aku tuh keluarga seniman sebenarnya. Papa mama, papa tuh dulu punya grup roncong. Tapi papa enggak main. Papa enggak main. Papa cuman punya grupnya, ya, papa punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih enggak main gitu. Emang kita semua nyanyi. Itu seneng, emang seneng nyanyi semuanya gitu.
0: Oh siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendy, manakah yang paling difavoritkan? Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
1: Selamat jalan Kosasi.
0: Kosasi.
2: Eh, yang merasa punya nama Kosasi.
1: ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter Bini.
0: Adakah yang namanya Kosasi? Yang aku tahu Niki Kosasi, penulisnya ini apa namanya? Brahma Kumbara. Satria
1: Brahma Kumbara.
0: Iya wes. Teteh, pokoknya nanti kita
1: guys,
0: apa?
1: Tanggal 31 ya guys. Tanggal
2: siap,
0: 31 ya. Tanggal 31 nonton Rita Effendy nyanyi ya.
2: Nanti akan diomongkan lagi.
0: Siap. Okay, ini Teteh. Para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsAppnya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendy, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 021-344-0696 dan 021-344-1499.
2: Oke,
0: Teh, nanti kita lanjutin, kita break. Dengerin
2: lagu
0: Saling
2: lagu
0: Setia berikut ini ya. Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia, tahun 1989. Wow. Rita Effendy ada di sini lagu bernyanyi dia. Oke, okay. Sebelum kita ngobrol lagi sama Teh Rita dan Dokter Denny,
1: kita sapa-sapa dulu. Betul. Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atamba, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsangri, Baraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Somlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oke. Yang mau telpon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita ya.
0: Oke, siap. Nah. Oke. Nah, lagu-lagu hits dari Rita Effendy kan banyak banget. Ya iyalah, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah, kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya enggak hanya Terita sendiri tapi ada Dian Piscesa,
1: Betaria,
0: betul, Ati CB, Rati Purwasi,
1: Yana Yuli,
0: Yana Julio. Siapa lagi? Udah ya?
1: Sudah, 6 orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
0: Nah, di
1: konser tanggal 31 Oktober.
2: Aku 5 lagu ya.
0: Wah. Itu yang milih Dokter Denny apa gimana?
2: Kayaknya Dokter Denny Solaria.
1: Ini Solaria. Oke, okay, pastinya.
2: Pakak, enak tuh mie gorengnya.
0: Besok ya.
1: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, okay, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow
1: kah? Ya pastinya yang hitsnya, yang hitsnya.
0: Ya iyalah pasti.
2: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
1: Januari
2: ada single
1: Selamat
2: baru
1: jalan
2: aku
1: kekasih,
2: juga.
1: Selamat tinggal okay. kekasih.
2: Selamat itu. Tinggal enggak pakai kekasih Mbak Ita.
1: Oh, selamat kekasih ya. Selamat
0: tinggal. Selamat oh, enggak pakai kekasih. Itu yang baru.
1: Oke. Nanti diputer dong, Mas.
0: Insyaallah.
2: Putar dong.
0: Siap. Oke, ini
2: yuk.
0: Iya.
1: Mbak Rita mau diputer. Mau diputer lagu single barunya.
2: Iya dong, mau dong.
1: Wani Piro.
0: Oke.
1: Bercanda.
0: Teteh, ini ada Teteh juga yang nelpon dari Bogor.
1: Dari Bogor, selamat
0: ada
1: malam.
0: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
3: Malam gemeri Mbak Ita Purnawasari jadi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Yuhu, silakan.
1: Silakan Teh.
3: Teh Rita Effendy.
0: Teh Rita Effendy katanya dipanggil. Ya enggak apa-apa, Teh Rita enggak dengar.
3: Iya. Enggak denger ya.
1: Enggak apa-apa, nanti disampaikan
0: Teh Dinda. Nanti disampaikan Teh Dinda. Iya.
3: Damang ya Teh Rita ya.
0: Damang ya Teh Rita.
2: Damang.
0: Damang.
3: Damang ya. Dokter Denny, selamat malam.
4: Dokter Denny. Selamat malam.
1: Teh Dinda.
4: Selamat malam Teh. Selamat kenal.
1: Dengan Teh Dinda. Kenal. Iya. Iya.
3: Salam kenal kembali ya dok, juga iya. Teh Rita. Teteh mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
0: Oke, silakan pertanyaannya.
3: Nah, dari semua lagu-lagu Teh Rita, yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya. Antaranya itu apa Januari di Kota Dili ya, tadi itu karya siapa?
0: Karya siapa gitu ya? Oke, okay, ditunggu ya.
3: Ya itu yang pertama. Nah, untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu termasuk yang Januari itu. Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun itu yang berkarya gitu ya itu atau langsung ini lagu untuk
1: Teh Rita langsung diciptakan MD. Untuk Teh Rita.
0: Oke, tunggu ya. Siap.
3: Nah, untuk Dokter Denny pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita dok yang Dokter Denny suka yang mana?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Semoga nanti di 31 Oktober Dokter Denny
0: ikut nyanyi ya.
3: Produser Ruang Rindu ini free dong, nggak boleh ke situ.
0: Ih, nggak boleh begitu, nggak boleh begitu.
3: Nanti itu.
0: Oke.
1: Oke, Teteh siap.
0: Siap. Jangan lupa nonton ya Teteh.
3: Teteh mau ini mau nyapa boleh ya?
0: Boleh silakan. Tiga ya Teh.
3: Yang pertama, ya, yang pertama untuk host Pro 1 Nabire itu ada Kakak Manu. Dan terus ada Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya,
0: selamat
3: malam ya Pak. Nah, dan satu lagi untuk host Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Ardian Huta Barat.
0: Nah, teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
3: Iya betul, ya musisi dia juga.
0: Oke, okay, siap.
3: Oke, kalau gitu dari Teteh cukup dulu Mbak Ita. Siapa namanya Yudi Ismail, dilanjut. Hatur nuhun.
0: Sama-sama. Hatur nuhun juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam Bung Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bung Benny.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap. Silakan, silakan.
1: Enggak, Bang.
5: Oke, kita langsung ke Teteh Rita ya. Teteh kumaha damang Teteh?
0: Teteh kumaha damang Teteh? Katanya. Iya, silakan.
5: Oke, langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Teteh Rita ya. Yang pertama nih. Pertanyaan pertama bagaimana Teteh menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang, baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Teteh menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Teteh di cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Teteh dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Teteh itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dokter Denny ini pertanyaannya buat Dokter Denny. Tentunya Dokter Denny ini kan profesinya sebagai dokter. Kok tertarik sebagai penggiat musik? Penggiat itu aja ya pertanyaannya, nanti tolong dijawab ya.
1: Siap Bang, okay, nanti dijawab.
5: Ya, kita mau menyapa dulu Mas Yudi ya.
1: Oke Bang Denny.
5: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya. Ada Mbak Ike Dastono Mamuaya, semangat ya Mbak Ike. Terus ada siapa? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Untuk Gaji Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
0: Oke.
5: Bung Kendi Toli-Toli, itu aja makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita menuju Samarinda, ada Ori.
1: Bang Ori.
6: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
6: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dengan penyiar Bang Yudi dan kita pun nama Sari.
0: Betul.
6: Bersama Bang Fendi dan Bang Denny.
0: Oh iya benar banget. Silakan silakan, apa yang mau ditanyakan?
6: Langsung aja ya.
0: Oh iya langsung Bang.
6: Bagaimana Rita Fendi dan Bang Denny mempolo-polerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
0: Kenapa?
6: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
0: Kenapa?
6: Ya.
0: Kenapa tadi? Bagaimana?
1: Pertanyaannya apa Bang Ori?
6: Bagaimana Rita Fendi dan
1: Bung Deni, Mas Deni.
6: Bang Deni. Mempopulerkan musik lagunya yang membana di musik Indonesia sampai saat ini.
0: Oh, siap.
6: Sambil
0: siap
6: menunggu menggelarkan konsernya.
0: Oh iya iya iya iya. dimengerti dan dicatat.
6: Boleh kirim salam.
0: Silakan tiga orang.
6: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap. Oke.
6: Okay. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
6: Selamat hari beserta Bang Denny dan Tita Fendi.
0: Oke.
6: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Bang Yud, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
7: Ya, selamat malam Mas apa
0: namanya nih?
7: Denny. Baca Bang Mas Denny.
0: Iya, ya, betul. Ya. Sama Teh Rita Effendi.
7: Dan juga Mbak Ita Effendi yang ya baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
0: Oke.
7: Okay. Wajahnya.
0: Heeh, siap-siap.
7: Bang Yudi. Yudi. Langsung kena Bang Denny ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
0: Ada gaji atau cuannya ya.
7: Mbak Effendi, sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih? Itu saja Mas Yudi.
0: Oke, siap. Ditunggu ya.
7: Iya, salam Yudi.
1: Siap, siap.
7: Untuk Bung Denny itu, selamat malam.
0: Siap.
7: Bersama Genda di Bondowoso. Mbak Fatmawati di Manado.
0: Oke.
7: Okay. Dan yang ada di Lapung, Kota Agung, Semaka, Mata Sawah, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
0: Oh, siap.
7: Terima kasih, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya. Teh Rita. Teh Rita.
1: Teh Rita.
8: Ya.
0: Oke. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya, lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana
8: khusus
0: gimana?
8: Buat aku.
0: Khusus ya.
1: Emang buat Mbak Rita, ya. Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
0: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
8: Mas Doti Nugroho, liriknya Sekarayu Asmara.
0: Oke, baik kalau begitu. Oke, lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
8: Kan waktu itu masih di Aquarius aku, jadi yang nyari lagu itu memang dari pihak Aquariusnya.
0: Oke.
8: Okay. Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng ini cocok enggak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
0: Gitu ya.
1: Okay, siap.
0: Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
1: Bener-bener Mas.
8: Masya Allah.
1: Enak, udah hits enak pula.
0: Iya lah ya, iya sih. Emang ada yang hits udah enak.
1: Iya kan, selera tuh.
0: Selera ya, oke siap.
1: Kalau lagu-lagunya Mbak Rita ini.
0: Pertanyaan ada buat Dr. Denny. Biasa. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
9: Ya. Ayo. Lagu yang terbaru itu suka, ya, pernah dengar kemarin dah, pasti Selamat Tinggal.
0: Terus okay,
9: yang lama tuh yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya.
1: Selamat
9: jalan kekasih. Terus satu lagi yang Januari Kota Dili.
1: Januari Kota Dili itu ya.
9: Itu yang ya agak ngebeat ya.
1: Iya, iya, nah, iya.
0: Siap.
9: Ya, itu favoritnya.
0: Favoritnya siap. Ya. Oke.
1: Okay. Pertanyaannya sudah habis.
0: Ma, masih banyak. Masih banyak.
9: Oh, kira-kira udah habis.
0: Ada Bung Benny Jo. Oke, tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
1: Monggo Teh.
8: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus ya anak-anak sekarang.
1: Iya
8: ya
1: sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
8: Iya, keren-keren sih. Keren-keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Mm-hmm. Nggak tahu.
1: Ya, memang kan, beda dengan kan generasi kita dulu.
8: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam
1: betul.
8: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih
1: jauh lebih mudah ya, Teteh ya dibanding zaman kita dulu.
8: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
1: bener banget.
8: Sampai darah penghabisan.
1: Betul lah, perjuangan kita nggak main-main ya Teh ya.
0: Iya betul. Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik? Silakan.
8: Silakan Mas Denny.
1: Monggo Mas.
9: Awalnya nggak sengaja sebenarnya.
0: Seriusan nggak sengaja?
9: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu operan-operan aja gitu kan dengan Dr. Edi waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
9: Kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana? Oh iya, bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan, bulan Juni waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
9: Nah, itu kan. Jadi ngobrol-ngobrol gitu terus ya gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang, misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
0: Awal. Oh, oke.
1: Okay. Awalnya dari situ.
9: Iya, habis itu ya terjadilah yang konser ini, akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya. Berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu kan. Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain. Jadilah konser ini.
1: Memories of the Soul.
0: Siap.
1: Full gitu. Pertama.
9: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita.
0: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
1: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
0: Iya iyalah pasti ya kan.
1: Bikin acara.
0: Kalau nggak ada ya, nanti kita kasih Teh.
9: Boleh. Boleh.
1: Aduh, ya kan. Ya. Gimana Mas Denny?
9: Ya, adalah rezeki.
1: Ya, pasti ada.
9: Ya, pasti ada. Tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
0: Alhamdulillah.
9: Gitu aja.
1: Berapapun harus disyukuri.
0: Disyukuri. Ya, oke. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya aktivitas Rita Effendi ini?
1: Mbak Rita.
0: Melukis barangkali ya Teh.
8: Tidur.
0: Tidur.
1: Nah, itu yang paling enak. Mbak Rita, aku setuju tidur. Nah,
0: kan? Itu mah, ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya, mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
1: Ngurus anak,
8: iya. Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa, sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan, kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
1: Karena udah gede-gede anaknya kalau
8: Teh Rita. Udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
1: Itu pekerjaan mulia, Mas Yudi.
0: Iya mulia. Iya sih. Siapa yang bilang gak mulia lu?
8: Iya mulia dong.
0: Betul. Oke, kita ke Palembang. Ada Oma Ana di sana.
1: Selamat malam Oma Ana.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oma Ana.
10: Selamat hari Ismail alias Koko.
0: Ngomong-ngomong. Iya
1: takkan
0: ganti baru. Lagu yang lain Oma, masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
10: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat Oma.
1: Sehat semua Oma.
10: Barita sehat.
0: Barita sehat.
1: Ya. Oma silakan yang mau disampaikan.
0: Langsung silakan, apa yang mau ditanyakan?
10: Terima kasih. Assalamualaikum bintang tamu dua-duanya, ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
0: Iya, betul.
10: Iya. Dokter cintaku gitu ya.
1: Dokter cintaku teret.
10: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di kesehatan gitu ya?
0: Oke, ditunggu ya.
10: Terus menurut dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri, bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
0: Oke, jadi siap. Kita
10: harus makan obat gitu ya.
0: Betul.
10: Bagaimana menurut dokter, benar apa tidak itu?
0: Oke. Siap, ditunggu Oma ya, itu
10: jadi,
0: aja.
10: Jadi Oma Ana gak pernah sakit loh gitu, karena bawanya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
0: Siap.
10: Belum dong Mas Yudi.
0: Oh untuk iya. Teh Rita, silakan ya. Disampaikan pertanyaannya.
10: Untuk Teteh Rita, Assalamualaikum Teteh.
0: Waalaikumsalam.
10: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya. Mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya. Dengan penyanyi zaman sekarang gitu. Okay. Zaman sekarang kayaknya kan.
1: Okay.
10: Oh, zaman now gitu.
0: Siap.
10: Ayo aja pertanyaannya, tetap semangat. Masih menyanyi ya Tete sampai sekarang.
0: Masih.
1: Nah ini mau bikin konser, mau ada konser.
10: Wah,
1: Oma.
10: Iya. Waduh, iya, semoga sukses ya Tete ya.
1: Siap.
10: Untuk Tete siap selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dong. Ingat dong kesehatan rakyat ya dong.
0: Oke, siap.
10: Boleh dong kirim salam siap. Dong Mas
0: silakan.
10: Oke, ada dikirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih.
0: Terima kasih.
10: Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
11: Selamat malam Teteh Rita dulu, Dokter Denny dan hostnya Bang Ismail. Okay. Kita Purnama Sari, salam sehat.
1: Salam sehat juga Pak Ahmad.
11: Iya, Alhamdulillah. Maunya Teteh itu konsernya di ibu kota Nusantara, di tempatku.
1: Nanti kan bakal ada part kedua. Ini kan baru yang pertama. Iya pasti dong.
11: Iya. Saya Teh Rita.
0: Mm-hmm.
11: Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi itu yang Selamat Tinggal itu.
0: Okay.
11: Berpisah.
0: Itu Selamat Jalan Kekasih.
1: Selamat Jalan Kekasih, Pak Ahmad. Oh,
11: ya, berpisah denganmu.
0: Oke. Okay.
11: Membuat diriku semakin mengerti betapa indah lagunya Tete Rita.
0: Siap.
11: Ya, itu. Yang terkenang, iya salah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar juga tadi.
0: Oke, betul.
11: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN, Teteh Rita.
0: Iya, nanti direncanakan ya.
11: Iya, buat Bang Ismail juga sama Mbak Ita Purnama juga.
0: Oke, okay, siap.
11: Salam sehat, maju terus.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab Teh Rita, kita break dulu ya.
1: Dengerin lagu
0: berikut ini. Wah, ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telpon silakan telponnya di line studio ya di
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nanti WhatsAppnya kita bacain satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita Tadi, di mana Nita
1: Tadi itu singkatan dari
0: ya. Nita Tilana.
1: Ninya itu Roni.
0: Oh, Roni, betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana. Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Nah, tadi namanya, Roni ininya di depan tadi.
1: Namanya Nita Tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips, wah.
0: Oke. Okay. Teteh kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Okay. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Tete ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita. Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Mimpi yang kedua kali.
3: Dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Oh, oke, okay. Siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun. Nah, jadi
1: ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
3: Itu masih itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling digila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
0: Oke, siap.
1: Iya mantap.
3: Jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan itu sama Titi juga. Saya saking gila kedua dua-duanya saya favoritkan di hati, tetap tersimpan dari pertama dulu. Itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila ketiga.
0: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Ita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
1: Ya Pak Atong.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara Dede Rita Effendi juga. Jadi lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
0: Oke, Pak Atong. Ya,
3: jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga.
0: Siap.
3: Itu produser yang paling keren ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Atong ya.
3: Iya, jadi apa buat Bung Dokter juga ya.
0: Iya. Bung Dokter juga.
3: Kalau kita kan nggak boleh tidak adil. Kalau sayang, sayang semua kan gitu.
0: Oh, iya. 1, 2, 3 sayang semuanya. Ya. Silakan.
1: Silakan Pak Atong.
3: Iya, salamnya buat. Buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu baru panen
1: menurutku.
3: Jadi buat Hernandanya,
1: Hernanda.
3: buat Akang Dwiki Darmawan.
0: Okay.
3: Terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI bukan baru nih ada Dini Oftariani lagi.
0: Terima kasih Pak Atong.
3: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung kita ke Padang
1: ada
0: Pak Hanafi. Selamat malam.
1: Pak Hanafi.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Tete, Rita dan ini Pak Ita, Uang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
1: Iya udah.
0: Silakan ya, udah. Pertanyaannya
4: ini,
0: apa?
4: Mutinya tadi ini udah kayak mendengar ini Adikara Padi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk telepon ini. Ya mirip Adikara Padi yang nyanyi. Ya.
0: Oke. Okay.
4: Ini nanti mau pantun bentar.
1: Pantun.
4: Januari di Kota Diri pada malam hari ini ditemanin Kak Rita Effendi.
1: Cakep.
0: Siap.
1: Terus Pak?
0: Terus? Yaudah itu aja.
4: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke PT Rita Effendi. Ini lagu PT Rita tahu lagu Sama Jangan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang ya, atau radio apapun yang anak muda gitu. Dan ini apa kalau dia didengar perhatikan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu. Apa faktornya, maksudnya kayak gimana gitu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, ya terus mau nanya lagi, Rita Effendi ada hubungan silsilah telepon keluarga dengan Rahayu Effendi?
0: Oke, siap.
1: Oke, ya, oke, nanti akan dijawab.
4: Ya, salamnya tiga.
1: Buat, silakan.
4: Bang Yudi Maswa di Pol 1 RRI Padang, terus Niken di Taping, Bu Nancy Veteran. Itu aja, Kak. Mbak, kita Punawasari, Bang Yudi dan Teteh Rita, selamat malam.
0: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
1: yang bintang film?
0: Rahayu Effendi mamanya Didi Yusuf. Enggak ada.
1: Enggak ada, ya. Sekedar sama namanya Effendi. Ada,
2: cuman aku dengar-dengar dari omku, adiknya papa tuh Ciamis. Katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya, istrinya pamannya aku.

0: kan tadi Mas Yud.
1: Tapi RE tetap ada.
2: RE tetap ada ya. Ada.
0: RE tetap harus ada.
2: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
0: Mas Denny.
3: Bikin kontraknya aja ya.
0: Siap.
2: Sekaligus realisasi itu kan aku bantuin Teh. Kemudian Oma Ana di Palembang. Oke. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah, tuh.
3: Musik ya, musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
2: Iya.
3: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
2: Oh, begitu ya.
3: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
2: Siap.
3: Jadi biasanya ya seperti itu ya.
2: Terita Effendi.
1: Ya.
2: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Anjing. Kita di impresi.
0: Nah, kalau udah berada di sini,
2: kenapa? Iya, kalau berada di sini kenapa?
0: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Teteh udah tahu ya aturan mainnya ya.
1: Lupa,
0: ini, oh, oke, okay, akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Teteh. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat Teh.
2: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
0: Oke, Mbak Rita siap ya.
2: Sebentar aku mau nanya, ya. Donatnya mau dikirim kemana ini?
1: Nanti dong di WA.
0: Nanti dong.
2: Di WA. WA. Oke, okay. Berarti gambarnya aja kalau begitu ya Teh ya.
1: Iya.
2: Oke, siap.
0: Siap ya Teh.
2: Pertanyaan pertama bakal kita bacakan ya Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
0: Okay,
2: pertanyaan
0: Marita,
2: pertama.
0: Pertanyaan pertama.
2: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
0: Apakah judul lagunya? Teteh.
2: Ayo.
1: Lupa.
2: Ya Allah. Masa sih?
0: Aku kasih satu kesempatan lagi sayang.
1: Iya.
2: Iya, silakan.
1: Iya,
2: lupa sama sekali.
0: Aduh.
2: Ya udahlah ya kan.
1: Lama sekali.
0: Jawabannya adalah
2: Naluri Cinta.
0: Ya udah, donat melayang. Ya. Oke Teteh, pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendi dan Unang Abdul Fatah.
2: 10 Suara Emas Remaja.
0: Membawakan lagu Sesuatu yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu yang Indah?
1: Lagi.
2: Ayo siapa Teteh?
0: Teh ayo dong Teh.
2: Masa enggak tahu sih?
1: Mas Yudi tadi enggak ini enggak ngasih bocoran dulu.
2: Ini bukan temennya Teteh yang bikin lagu Sesuatu yang Indah.
1: Lupa.
2: Jangan dilepaskan sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
1: Lupa lagunya gimana? Lupa.
2: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fatah ingat?
1: Ingat lah.
0: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya Teh, lewat.
2: Nyerah.
0: Pas apa jawabannya? Iya.
2: Daddy the Kocan.
0: Daddy the Kocan.
2: Oke. Okay. Ya udah nih, mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
0: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
2: Jadi Sekar Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah yang
0: ini kenal baik.
2: Kenal baik sih.
0: Banget. Rita
2: lagunya asli. Apa ayo?
0: Judul lagunya dan penciptanya Teh.
1: Album apa? Album
2: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
1: Terima kasih mawarnya bukan sih?
2: Bukan.
0: Tak kasih satu kesempatan lagi.
2: Satu kesempatan lagi.
1: Cintaku Kini bukan?
2: Enggak.
0: Donat melayang lagi yang ketiga.
1: Dari tadi udah melayang.
0: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yovi Widianto.
2: Ingat?
0: Nah.
2: Oke.
0: Pertanyaan keempat Teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan lo di situ. Rita Effendi membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo Teh.
2: Masih kemarin.
1: Apa ya judulnya? Aduh Mbak Ita baru kemarin lihat.

0: ya, aku lupa, enggak tahu.
1: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
2: Loh, ya,
1: itu bersama dalam cinta. Tapi yang dibawakan
2: cinta. Teteh ini salah nangkep maksudnya.
1: Salah nangkep kayaknya ya.
2: Teteh membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa?
1: Jadi di situ enggak, yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ. Ya udah.
2: Ya udah.
1: Impian menyata.
2: Ya, donatnya yang keempat melayang juga.
1: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
2: Bersama Nana Nur dan Ren Rani Nur, Rita Effendy pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau enggak tahu kebangetan teh.
0: Nur Bersaudara.
1: Ya, masa Rani Nur Bersaudara.
0: Ya kan aku di itu diselipin.
2: Ayo cepetan deh. Ini yang terakhir.
1: Yang terakhir.
2: Masih ada kesempatan satu ya, donat.
0: Aku ingatnya Nur Bersaudara.
2: Waduh, memang bukan rezekinya teteh ya untuk makan donat.
0: Ember.
1: Jadi ya, nama trionya adalah Nes.
2: Nes.
1: Bener gak sih?
0: Aduh. Enggak tahu. Mas Widi ini curang nih.
2: Curang ya. Marahin deh.
1: Marahin.
0: Ini sengaja nih Mas Widi nih.
2: Marahin.
1: Kok sengaja?
2: Supaya donatnya enggak diambil.
1: Supaya Oke, baik kalau begitu. Rita Effendy tidak berhasil memecahkan teka-teki.
0: Satupun terjawab.
2: Tidak ada satupun yang terjawab.
1: Siap.
2: Baiklah.
1: Ya udah. Kita dengerin lagu sesuatu yang indah, iya. Flashback ke tahun 89 itu ya.
2: Rita Effendy dan Unang
1: Abdul Fattah.
0: Siap. Okay.

0: Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Telah terbiasa dari Rita Effendi. Cerita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
1: yang sudah
0: ya.
1: Ini, Mas.
0: Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan? Silakan, silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Mas Denny.
0: Boleh Mas Denny, boleh Terita.
3: Mas Denny. Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada yang baru-baru. Kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama tuh biasanya sepanjang masa
1: ya kan. Mungkin gini,
3: benar
1: Mas Denny. Benar, mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang apa namanya zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
0: Siap. Nah, itu dari Lara Purnamasari. Adanya Mbak Ica.
1: Asik ada yang namanya sama.
0: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, ruang rindu berjaringan
1: dari
0: nasional.
1: Dari Sandra di Aceh.
0: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
1: Ini ada single terbarunya.
0: Tadi kita
2: selamat
0: puter.
2: Selamat tinggal baru. Selamat tinggal.
1: Untuk Mbak Sandra di Aceh ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
0: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
0: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak
1: dan
0: Ita. Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa, salam-salam buat
1: sukses,
0: Bu Farida, Ayu Masoi Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi, suka banget Januari di Kota Dili. Siap.
2: Asik.
0: Kemudian ada Jamal di Magelang.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
1: Keren-keren dan cinta banget.
2: Betul.
1: Pokoknya.
2: Betul.
0: Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal
1: loh.
0: Ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap.
0: Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
1: Kak Venus.
0: Ingat banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih. Ah,
1: sambil kemudian, nangis.
0: Lagi oh sambil nangis. Oh. Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku. Oke, oke, oke.
1: Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
0: bisa
1: nih.
0: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
1: Makasih Kak Venus, sampai
0: kemudian
1: jumpa.
0: Kemudian apa nih? Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar, minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
1: Yap.
0: Ditungguin ya. Salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang dan Mbak Rita Ismail di area di Pro 1 Padang serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Siap.
0: Pak Hanafi di Padang. Oh, tadi udah telepon ya. Lanjut Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
1: WhatsApp call-nya kan
0: dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang voice note.
4: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
0: Malam Brandy.
4: Selamat malam Mas Yudi Ismail. Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
1: Siap.
0: Siap.
4: Malam Teh Rita Effendi.
0: Malam Teh Rita.
4: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi.
0: Dan sangat
4: berkesan sekali saya dan istri. Teh Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Teh Rita Effendi sampai saat ini? Dan Teh Rita Effendi domisilinya di mana Teh Rita Effendi?
0: Siap.
4: Itu saja Teh Rita Effendi, salam dari saya Brandy Bogor dan selalu sukses ya Mbak Rita ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: dan Mbak Ita Purnamasari, sukses.
1: Iya.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam Bang Brandy di Bogor.
0: Terita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya, karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendy.
1: Iya.
0: Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak?
3: Dinas
0: bisa luar kota. Bisa jadi begitu, dinas luar kota iya. Teh. Oke. Okay.
2: Iya,
0: kayaknya ada fans berat lagi, ya. Iya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendy malam hari ini. Selamat malam Mas Yudi ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya, baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
1: konser
0: Memory
1: of the Show bisa di
0: volume 1 di mana akun media sosialnya?
1: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia di Instagram.
0: Oke, okay. alunanmusik.nostalgia.
1: Ya, informasi tentang tiket dan lain-lain.
0: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ. Untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
0: Oke. Okay. Baiklah
1: lagi,
0: kalau begitu.
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendy,
0: Dian
1: kemudian
0: Dian Piscesa,
1: Betaria Sonata, Rati Purwasi dan Atik Sibi.
0: Oke,
2: datang.
1: Siap mendukung.
0: Aku pengen dengerin.
2: Beli tiketnya. Udah kayak kernet.
1: Sayang anak.
0: Terima kasih. Terita, sampai ketemu ya.
1: Terima kasih banyak,
0: Teh.
1: Dokter Denny, terima kasih banyak.
2: Mas Yudi ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
1: Oh iya, Nick.
0: Oh, terima kasih. Hai, Nick. Kapan ketemu kita, Nick?
1: Nick mau datang kan ke Jakarta?
0: Insya Allah.
1: Kita jumpa di darat.
2: Oke. Kita jumpa.
0: Ya.
1: Sayang.
2: I miss you.
1: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?
0: Ya nggak apa-apa.
2: Mas Yudi. Mas Denny, makasih.
0: Sama-sama.
3: Sehat terus ya, Teh.
1: Iya.
2: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa terasa
1: sudah di penghujung
0: kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.

0: malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

Masih dari Jalan Melana nomor 1 Kabupak FM 96,9 MHz. Terima kasih pendengar karena Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami di Sumba malam hari ini. Dan kita baru saja mengikuti Ruang Rindu Berjaringan seluruh Indonesia bersama Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, di Sumba malam hari ini saya akan menemani Anda dengan lagu-lagu nostalgia, akan saya hadirkan untuk Anda di pukul 23 hingga pada pukul 24.00 malam. Nanti saya akan menemani Anda dengan beberapa informasi dan juga lagu pilihan. Dan ada lagu dari Lydia Natalia dengan judul Nostalgia Biru. Selamat mendengarkan dan mengikuti rangkaian acara siaran kami di Sumba malam hari ini.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, informasi kami hadirkan untuk Anda di Sumba malam hari ini. Dan informasi kami hadirkan dari portal rri.co.id, dari pusat pemberitaan. Lima hari pasca pembukaan Asian Games 2026, tim Indonesia raih 10 medali. Pesta olahraga Asia Games 20 tahun saat ini sudah memasuki hari keempat sejak pembukaannya pada 19 September 2026. Selama beberapa hari berjuang, kontingen Indonesia berhasil mengamankan 10 medali. Pantauan RRI melalui situs resmi pukul 16.01 waktu Indonesia Barat, Indonesia mendapatkan 1 medali perak dan 9 perunggu. Dengan perolehan medali tersebut, kontingen Indonesia menduduki peringkat ke-23. Chef de Mission, tim Indonesia, Todo Tua Pasaribo, meyakini peluang timnas menambah medali emas terbuka hingga Selasa 22 September 2026. Atlet Indonesia baru mengikuti sekitar 26% dari seluruh nomor pertandingan. Tak lupa, Todo Tua memohon doa dari masyarakat luas atas perjuangan para atlet di Asian Games 2026. Tim CDM akan terus berupaya memastikan bahwa kebutuhan non teknis kontingen terpenuhi dengan baik. Perolehan medali kontingen Indonesia didapatkan dari cabang olahraga badminton, karate, mixed martial arts, soft tennis, taekwondo, dan wushu. Cabang badminton menyumbang 1 medali perunggu yang didapatkan oleh tim Rego Putri. Di cabang karate, Sanistia Rani dan Lubis Lekia mencatatkan medali perunggu untuk kontingen Indonesia. Tak mau kalah, Haut Mauli Valencia memberikan sumbangsi 1 medali perunggu di cabur MMA kelas Women Honor 54 kg. Tim Rego Putra Soft Tennis Indonesia juga berhasil membawakan 1 medali perunggu. Pundi-pundi medali turut ditambahkan oleh tim Wushu melalui 2 atletnya, yaitu Siregar Sheraf dan Widodo Eugenia. Perunggu terbaru didapatkan kontingen Indonesia melalui cabur weightlifting. Di cabur tersebut didapatkan oleh Wijayana Lulu di nomor women's 49 kg all groups. Satu-satunya medali perak yang telah berhasil diamankan oleh tim Tekbal kontingen Indonesia melalui Sumaya di nomor women singles. Masih di tim Tekbal, Putra Yoga menambahkan catatan medali perunggu sebanyak 1 buah untuk nomor men singles. Klasemen perolehan medali masih dipimpin oleh kontingen Tiongkok dengan total 72 medali. Kontingen Tiongkok berhasil meraih 45 medali emas, 17 perak, dan 10 perunggu. Jepang dengan 60 medali, 13 emas, 22 perak, dan 25 perunggu. Korea Selatan dengan 36 medali yang terdiri dari 7 emas, 7 perak, dan 22 perunggu. Asian Games 2026 berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang, mulai dari 19 September hingga 4 Oktober 2026. Sebanyak 43 cabang olahraga dipertandingkan di 54 arena yang tersebar di wilayah Aichi dan sekitarnya. Demikian informasi Sumba malam hari ini. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Ya, pendengar dan sahabat RRI di malam hari ini, dan memang kalau hari ini belum berjalan seperti yang kita harapkan, jangan langsung menganggap semuanya itu gagal. Mungkin memang belum waktunya, mungkin ada sesuatu yang sedang Tuhan siapkan. Tetap berusaha, tetap berdoa, dan jangan kehilangan harapan. Karena besok adalah kesempatan baru. Dan ini adalah menjadi motivasi ringan untuk kita semua ketika menjalani segala aktivitas kita selama seharian. Kita mau kembali melihat apa yang sudah kita lakukan hari ini. Dan semuanya itu adalah tindakan dari kita sendiri. Semoga dapat menjadikan hal yang positif untuk diri kita sendiri. Dan jangan pernah ragu untuk tetap berusaha, tetap berdoa, dan jangan pernah untuk kehilangan harapan. Dan bagi untuk seluruh pendengar yang masih bersama kami di malam hari ini, bagaimana suasana Anda di malam hari ini? Semoga Anda semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan terhibur dengan lagu-lagu yang kami siapkan untuk teman-teman Anda di malam hari ini, yang sedang bersama keluarga, yang sedang santai di rumah, ataupun yang sudah siap untuk beristirahat, ataupun yang masih bekerja di luar sana. Semoga Anda semua dengan aktivitas Anda apa saja dalam keadaan yang baik-baik dan penuh semangat dan penuh sukacita. Dan tentunya di malam hari ini kita masih main-main Anda dengan lagu-lagu nostalgia. Dan kita lanjutkan kembali kebersamaan ini hingga pada pukul 24.50. Saya akan mengakhiri kebersamaan kita dengan lagu-lagu nostalgia. Untuk itu tidak perlu kemana-mana, karena masih ada lagu-lagu pilihan yang sudah saya siapkan khusus untuk teman-teman Anda di malam hari ini. Tinggal naikkan sedikit volumenya.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya.

sekarang kamu tahu kan? Angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Ya pendengar, sambil menemani Anda di malam hari ini dengan lagu-lagu nostalgia, saya hadirkan informasi untuk Anda ikuti dari portal rri.co.id. Presiden Prabowo tegaskan komitmen pendidikan gratis akan mulai dari TK. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberikan layanan pendidikan gratis bagi murid di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan komitmen tersebut dimulai dari jenjang taman kanak-kanak atau TK. Muti mengatakan penguatan pendidikan gratis juga akan didukung melalui pemanfaatan berbagai program bantuan pendidikan, diantaranya dana bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP atau dana BOS serta program Indonesia Pintar PIP. Muti menekankan seluruh murid di sekolah negeri maupun swasta mendapatkan dana BOS. Sementara PIP diberikan kepada murid yang berasal dari keluarga tidak mampu. Kebijakan tersebut juga akan diperluas untuk jenjang TK. Muti mengatakan mulai 2027, murid TK dari keluarga tidak mampu akan mendapatkan PIP dengan bantuan sebesar Rp450.000 per tahun. Yang mengatakan perluasan dukungan pendidikan tersebut berkaitan dengan rencana pemerintah menerapkan wajib belajar 13 tahun. Wajib belajar tersebut akan mulai dari jenjang taman kanak-kanak. Selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan penguatan kualitas tenaga pendidik. Muti mengatakan Presiden mengarahkan peningkatan kualitas guru melalui berbagai pelatihan yang pembiayaannya akan diupayakan berasal dari APBN. Demikian informasi Sumba malam hari ini. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

Ya pendengar, di malam hari ini tentunya tak terasa sekali waktu, ternyata cepat sekali berlalu ya. Dan tidak terasa kita sudah menemani Anda selama beberapa jam ke depan, dari pukul 17.00 hingga pada pukul 23.51 waktu Indonesia Tengah malam hari ini. Dan semoga kebersamaan kita hari ini bukan hanya menghadirkan musik, tetapi juga informasi, hiburan, dan sedikit energi positif untuk menjalani hari. Dan lagu saya masih hadirkan untuk Anda hingga pada pukul 20.04 dan lagu terakhir dari Rati Purwasi mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini. Dan sebagai penutup kebersamaan kita sebelum kita benar-benar mengakhiri kebersamaan malam ini, mari kita syukuri satu hal sederhana. Kita masih diberi kesempatan untuk melewati hari ini, mungkin tidak dengan kesempurnaan, mungkin ada lelah, mungkin ada kecewa, tetapi kita masih ada di sini hari ini, dan itu sudah menjadi alasan untuk kita selalu patut bersyukur atas waktu dan kesempatan yang boleh kita jalani. Dan tentunya terima kasih untuk waktu dan kebersamaan Anda dan bersama saudara pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih dan saya pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Selamat malam, selamat beristirahat, dan bagi yang masih bekerja, tetap semangat menjalankan tugas. Semoga malam membawa ketenangan dan esok pagi membawa harapan yang baru. Tetap bersyukur menjalani segala aktivitas. Lagu dari Rati Purwasi dengan judul Mau Apa Lagi menutup kebersamaan kita di Sumba malam hari ini.

Pendengar, berakhirlah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Rabu 23 September 2026. Saya bertugas mewakili kerabat kerja. Hari ini, Elon Dong mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi besok, Kamis 24 September 2026. Pada pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

bagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produk Sumba, mengudara melalui frekuensi FM 96,9 MHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Kamis 24 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Merdeka!

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar, bersama saya Naomi di Lintas Sumpah Pagi. Di pada hari ini pendengar dengan Mutiara Pagi Katolik. Dan pada saat ini Mutiara Katolik sedang tidak ada untuk hari ini. Dan pendengar, kita akan mendengarkan musik religi Katolik.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Halo pendengar setia, hari ini kita akan membahas tentang penulisan sertifikat tanah yang benar. Sertifikat tanah adalah dokumen penting sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu, penulisan yang benar sangat penting untuk menghindari masalah di kemudian hari. Lalu, bagaimana cara penulisan sertifikat tanah yang benar? Secara umum, sertifikat tanah harus ditulis dengan jelas, lengkap, dan akurat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, nama lengkap pemilik tanah. Pastikan nama yang tertera di sertifikat sesuai dengan identitas resmi pemilik. Nomor identifikasi bidang tanah, NIB. NIB adalah nomor unik yang diberikan untuk setiap bidang tanah. Pastikan NIB tertulis dengan benar. Luas tanah. Cantumkan luas tanah dengan jelas dan sesuai dengan pengukuran yang sah. Batas-batas tanah. Deskripsikan batas-batas tanah dengan detail dan jelas, termasuk patok-patok yang digunakan. Jenis hak atas tanah. Sebutkan jenis hak atas tanah yang dimiliki, seperti hak milik, hak guna bangun, atau hak pakai. Informasi lain seperti letak tanah, nomor sertifikat, dan tanggal penerbitan juga harus tertulis dengan benar. Mengapa penulisan sertifikat tanah yang benar sangat penting? Penulisan yang benar sangat penting karena beberapa alasan. Kepastian hukum. Sertifikat tanah yang ditulis dengan benar memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Mencegah sengketa, penulisan yang jelas dan akurat dapat mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan terkait kepemilikan tanah. Memudahkan transaksi. Sertifikat tanah yang benar akan memudahkan proses jual beli, sewa menyewa, atau transaksi lain yang berkaitan dengan tanah. Lalu, apa yang harus dilakukan jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah? Jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah, segera laporkan ke kantor pertanahan setempat untuk dilakukan perbaikan. Jangan mencoba memperbaiki sendiri kesalahan tersebut, karena dapat berakibat fatal.

0: Weh Pona, tumben kau datang jam begini.
1: Hai Lalisa, stres kali di rumah ge.
0: Apa saja yang kau stres tiap saat eh?
1: Ini kita harus pibah utang sana sini hanya untuk piket ini.
0: Hai itu lagi. Iya Pona, dulu waktu kita kecil sebenarnya kede itu udah makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wey, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudi sumba toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal minta ampun sekarang. Aduh, iya toh?
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat inti dari kede itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jaga budaya sebenarnya ya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul Pona, kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega-3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Bulog menjaga kualitas beras hingga bertonton? Beras yang kita konsumsi sehari-hari ternyata melewati proses penyimpanan yang cermat dan modern. Bulog menggunakan sistem penyimpanan yang disebut Controlled Atmosphere Storage atau CAS. Sistem ini mengatur suhu, kelembapan, dan komposisi gas di dalam gudang penyimpanan. Tujuannya untuk mencegah pertumbuhan hama dan menjaga kualitas beras tetap terjaga. Selain CAS, Bulog juga menggunakan teknologi fumigasi untuk membasmi hama. Proses ini menggunakan gas khusus yang aman bagi manusia, namun mematikan bagi serangga dan juga kutu. Beras yang disimpan di Bulog juga rutin dicek kualitasnya. Petugas ahli akan mengambil sampel beras secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau perubahan kualitas. Sahabat pendengar, itulah sekilas tentang cara penyimpanan beras di Bulog. Dengan teknologi dan proses yang modern, Bulog mampu menjaga kualitas beras hingga bertonton. Jadi jangan khawatir tentang kualitas beras yang Anda konsumsi ya.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumbang.
1: Kita ada bangun tenda, terus kita buat terpal seadanya dari bambu. Pokoknya kita usahakan bahwa proses belajar mengajar itu harus tetap jalan walaupun ada bencana gempa ini. Ruang kelas kita itu kan terbatas, terus kemudian ada bangunan itu yang terkena dampak dari gempa itu rusak berat, jadi tidak bisa digunakan.
2: Kegiatan game itu yang kami lakukan itu kan secara terbuka. Kami merekrut siapa saja yang mau bekerja sama bersama kami di dalam Partai PKB.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Waikabuba, Kabupaten Sumba Barat. Inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Kamis 24 September 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya pemulihan pendidikan pasca gempa Flores SMK Sanjaya Bajawa tetap belajar di sekolah darurat. Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa di Sumba Barat tengah membentuk struktur partai sampai pada level paling bawah dan membangun pendidikan politik para kader. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya Naomi Dita. Pemulihan sektor pendidikan menjadi salah satu tantangan penting pasca gempa yang melanda wilayah Flores. Kerusakan bangunan sekolah dan terganggunya kondisi psikologi siswa maupun guru membuat proses belajar mengajar harus dilakukan dengan berbagai penyesuaian. Kondisi tersebut turut dirasakan sekolah menengah kejuruan swasta Sejaya Bajawa. Sejumlah fasilitas sekolah mengalami kerusakan berat sehingga tidak dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Meski demikian, pihak sekolah berupaya memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung dengan memanfaatkan ruang terbuka, tenda hingga bangunan darurat yang dibuat secara sederhana. Guru Bahasa Inggris SMK Sanjaya Bajawa, Francisco Saverius Kane MPD, mengatakan sekolah harus menerapkan pola pembelajaran darurat setelah adanya instruksi dari pemerintah provinsi terkait sekolah-sekolah yang terdampak bencana.
1: Kita ada bangun tenda, terus kita buat terpal seadanya dari bambu. Pokoknya kita usahakan bahwa proses belajar mengajar itu harus tetap jalan walaupun ada bencana gempa ini. Ruang kelas kita itu kan terbatas, terus kemudian ada bangunan itu yang terkena dampak dari gempa itu rusak berat, jadi tidak bisa digunakan sehingga kita belajarnya itu bergantian. Jadi kita buat rosternya itu bergantian dan kemudian kita menggunakan team teaching juga untuk mengajar di kelas-kelas yang terbatas. Jadi ada beberapa jurusan itu yang siswanya kita gabung. Kemudian kita ada tim teaching dan kita masuk mengajar di situ.
3: Selain kerusakan fisik, dampak gempa juga dirasakan pada kondisi psikologi siswa dan tenaga pendidik. Rasa takut dan trauma menjadi salah satu tantangan dalam mengembalikan aktivitas pendidikan ke kondisi normal. Di tengah upaya mempertahankan kegiatan belajar mengajar, SMK Sanjaya Bajawa masih membutuhkan dukungan material untuk memperbaiki fasilitas yang rusak. Keterbatasan sarana membuat guru harus mengajar dengan fasilitas seadanya. Bagi sekolah kejuruan, kondisi tersebut menjadi persoalan yang cukup berat karena pembelajaran membutuhkan ruang dan peralatan praktik. Franciscus berharap pemerintah pemangku kepentingan pendidikan serta berbagai pihak terkait dapat melihat langsung kondisi sekolah dan memberikan dukungan untuk proses pembangunan kembali fasilitas pendidikan. Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Kupang mendorong penguatan peran usaha kesehatan sekolah atau madrasah UKSM dalam meningkatkan kesehatan dan kualitas peserta didik. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah daerah tentang UKSM tingkat Kota Kupang tahun 2026 yang juga membahas keberlanjutan program Inakasi. Laporan Ica Gua.
4: Rapat koordinasi pemerintah daerah tentang usaha kesehatan sekolah dan madrasah tingkat Kota Kupang 23 September 2026 mengangkat tema optimalisasi peran UKS dalam penguatan kesehatan mental, gizi dan pencegahan HIV/AIDS untuk mewujudkan peserta didik yang sehat dan berkualitas. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang, Hengki Malelak mengatakan, UKS tidak lagi dipandang sebagai kegiatan pelengkap di sekolah, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun generasi Kota Kupang yang sehat, tangguh dan berkualitas.
5: Sekolah merupakan salah satu lingkungan yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kebiasaan hidup anak. Karena itu, UKS harus kita lihat bukan sekedar sebagai suatu kegiatan pelengkap di sekolah. Jadi, bagi pembina, bapak ibu kepala sekolah, sekali lagi pemerintah memandang bahwa UKS itu bukan lagi sekedar pelengkap di sekolah, tetapi sebagai bagian dari upaya untuk membangun generasi Kota Kupang yang sehat, tangguh, dan berkualitas.
4: Hengki Malelak juga menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah dan puskesmas dalam melakukan edukasi, deteksi dini, pelayanan, pembinaan, serta rujukan kesehatan bagi peserta didik. Menurutnya, rapat koordinasi tersebut diharapkan menghasilkan kesepahaman, pembagian peran, dan tindak lanjut yang nyata. Sementara itu, Kepala UPTD SD Impres Kuanino II, Wilhelmina Hadia, berharap program UKS dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh sekolah di Kota Kupang. Ia juga menyampaikan agar program inakasi dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
6: Harapan saya untuk program UKS ini, kalau bisa jangan hanya sekolah-sekolah tertentu. Kalau memang sasarannya itu kan tadi dikatakan bahwa pendidikan dan kesehatan itu hal yang paling utama. Nah, ini yang diundang hari ini hanya sebagian kecil dari sekolah yang ada di Kota Kupang. Ya, kalau bisa harapan saya bahwa melibatkan seluruh sekolah yang ada di Kota Kupang untuk program UKS.
4: Pemerintah Kota Kupang berharap usaha kesehatan sekolah dan madrasah dapat menjadi gerakan bersama melalui kerjasama pemerintah daerah, sekolah, puskesmas, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kesehatan sekaligus kualitas sumber daya manusia di Kota Kupang. Dari Kupang NTT, Ica Angguva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa di Sumba Barat tengah membentuk struktur partai sampai pada level paling bawah dan membangun pendidikan politik para kader. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
7: Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sumba Barat, Igede Samara Adiguna SE, mengatakan pihaknya kini fokus membenahi struktur partai serta memperkuat konsolidasi politik sebagai persiapan menghadapi pemilu dan pemilihan kepala daerah pada pilkada mendatang. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh kader dan mesin partai memiliki kesiapan dalam menjawab harapan masyarakat Sumba Barat. Igede Samara juga menyampaikan bahwa dirinya tengah mempersiapkan PKB yang berencana untuk mengusung dirinya sebagai calon bupati Sumba Barat pada pilkada mendatang. Menurutnya, komitmen tersebut berjalan seiring dengan upaya memperkuat struktur partai dari tingkat kabupaten hingga ke tingkat kecamatan, desa dan dusun. Ia berharap PKB dapat hadir dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah, terutama dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil. Pernyataan itu disampaikan IGD Semarah setelah pelaksanaan kegiatan pembentukan struktur Dewan Pimpinan Anak Cabang DPAC PKB di sejumlah kecamatan di Sumba Barat yang berlangsung di Aula Sekretariat DPC PKB Sumba Barat. Dalam proses tersebut, PKB membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin bergabung dan bekerja bersama dengan partai.
2: Kegiatan itu yang kami lakukan itu kan secara terbuka. Kami merekrut siapa saja yang mau bekerja sama bersama kami di dalam partai PKB. Kemudian kemarin juga kami baru saja melaksanakan UKK, uji kepatutan dan kelayakan para calon-calon ketua DPAC masing-masing kecamatan yang hadir, yang diwakilkan oleh masing-masing kecamatan itu ada dua calon-calon ketua. Sehingga betul-betul kami menyaring calon-calon ketua ini yang betul-betul mau bekerja sama dengan kami, yang betul-betul paham tentang situasi politik Sumba Barat, sehingga kader-kader yang dilahirkan di kemudian hari lewat partai PKB ini, kader-kader yang profesional.
7: Selain itu, partai juga telah melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon-calon ketua DPAC dari masing-masing kecamatan. Ia menjelaskan, setiap kecamatan memiliki dua calon ketua yang mengikuti proses seleksi. Seleksi tersebut dilakukan untuk mendapatkan kader yang dinilai memahami situasi organisasi politik di Sumba Barat serta memiliki komitmen untuk bekerja bersama dengan Partai PKB. Setelah proses pembentukan struktur selesai, seluruh calon ketua DPC akan diundang dalam rapat bersama untuk memahami arah tujuan dan program PKB ke depan, termasuk program yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Menurut IGD Samara, target PKB ke depan adalah memperkuat posisi partai di Sumba Barat dengan membangun kader yang solid dan profesional. Ia menyebut PKB tidak hanya menargetkan ketersediaan kursi legislatif di setiap daerah pemilihan maupun DPR RI, tetapi juga mempersiapkan diri menghadapi pilkada yang akan datang. Dari Sumba Barat, Cirlende, Air Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur menyebutkan bahwa rumah musik Selam merupakan tempat yang tepat bagi anak-anak untuk bertumbuh. Berikut laporan Aris Lake.
8: Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Joni Asadoma menyampaikan rumah musik Siloam hadir untuk memberikan pengembangan bakat dan seni bagi anak-anak di Kota Kupang dan NTT. Menurutnya, rumah musik Siloam menjadi wadah untuk mengasah dan mengembangkan potensi sehingga mereka tidak terjerumus pada hal-hal yang salah. Hal tersebut disampaikan Joni Asadoma saat pembukaan pendaftaran kursus minat dan bakat di rumah musik Siloam Kupang.
9: Di rumah musik Seruam, ya, sebuah tempat untuk membimbing, mendidik, membina, menuntun anak-anak kita, ya, yang dari boleh dikatakan atas 5 tahun lah, ya, 5 tahun remaja dalam bidang musik, ya, baik itu seni suara, baik itu alat musik, ya, kemudian juga ada modeling, ya. Ini satu tempat yang sangat bagus untuk pengembangan bakat dan kemampuan anak-anak kita. Di samping itu juga kita menjaga anak-anak kita ini untuk mereka tidak berada pada tempat-tempat yang salah.
8: Wagub Joni juga mengatakan pemerintah Provinsi NTT mendukung penuh karya-karya dari musik Siloam. Dukungan tersebut bisa berupa moral serta perlengkapan alat musik. Sementara itu, Ketua Yayasan Rumah Musik Siloam, Adriana Bunakala mengatakan kehadiran Wagub NTT memberikan energi positif bagi anak-anak. Selain itu, sebagai kekuatan agar Rumah Musik Siloam terus melangkah maju.
10: Kehadiran beliau memberikan semangat baru bagi anak-anak. Kehadiran beliau menjadi kekuatan kami untuk melangkah ke depan bahwa pemerintah tidak perlu terhadap upaya sekecil apapun yang dilakukan oleh anak-anak NTT untuk membangun Nusa Tenggara Timur melalui kesenian. Kemudian yang ketiga, ada banyak pesan yang beliau sampaikan kepada anak-anak tentang bagaimana mencapai prestasi dengan perjuangan yang dimulai. Sehingga saya pikir bahwa kehadiran beliau memberi energi baru, semangat baru, dan harapan baru bagi kami semua.
8: Adriana juga berpesan kepada pemerintah bahwa rumah musik Siloam sudah menghasilkan banyak seniman hebat. Namun anak didik yang baru mulai bertumbuh perlu dilibatkan di setiap event. Menurutnya, hal tersebut memberikan ruang bagi anak-anak untuk meraih prestasi seperti yang dilakukan Wagub NTT sejak kecil. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bantu keperluan masyarakat Korem 161 Wirasakti gelar Basar Murah memperingati HUT TNI ke-81 tahun 2026 di lapangan asrama tentara TNI AD Kuanino, Kupang. Laporan Vence Sakarias.
11: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026, Korem 161 Wirasakti menggelar Basar Murah selama 2 hari dari tanggal 22 hingga 23 September 2026 yang dipusatkan di lapangan asrama TNI Angkatan Darat Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian TNI dalam membantu kebutuhan masyarakat di Kota Kupang. Kepala Koperasi Korem 161 Wirasakti Kapten Infantri Nerson Baitano mengatakan Basar Murah ini menyediakan berbagai bentuk keperluan khususnya sembako dengan harga yang murah sekaligus menjadi momentum untuk memperkokoh kemanunggalan antara TNI dan rakyat.
12: Terima kasih, jadi dalam rangka hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-81 tahun 2020 ini dari TNI dalam hal ini Korem 161 Wirasakti melakukan basar murah di wilayah asrama Kuanino untuk membantu masyarakat yang berada di sekitarnya maupun warga-warga yang berada di wilayah sekitar asrama Kuanino. yang kami siapkan di sini, dari khususnya kami dari Koperasi Korem Sedang Satu Wirasakti, ada beras, ada telur, ada minyak goreng, ada super mie, pop mie, dan beberapa macam lainnya. Seperti ada juga bawang, ada juga tepung.
11: Sementara itu, salah seorang warga Kuanino, Rosalina, mengatakan sangat berterima kasih dengan adanya pasar murah ini. Ia dan keluarganya bisa mendapatkan sembako dengan harga yang terjangkau jika dibandingkan pasar. Rosalina berharap kegiatan seperti ini dapat dilakukan di kemudian hari, khususnya membantu masyarakat yang kurang mampu.
13: Kalau kakak tahu ini informasi, ada pasar murah ini dari mana?
14: Dari malam ke sini.
13: Dari malam ke sini, oh iya. Harga murah, murah kok?
14: Iya.
13: Berapa? Di pasar yang di sini berapa?
14: Di pasar, ada 65 dengan berapa jadinya? 55.
11: Bantuan RRI Basar Murah yang dilaksanakan di Asrama Tentara TNI Angkatan Darat tersebut merupakan wujud kepedulian TNI Angkatan Darat sekaligus sarana untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan antara TNI serta masyarakat.
3: Sekitar 10 UMKM bakal ambil bagian dalam Mooncake Festival 2026, 25 hingga 27 September di Jalan El Tarik, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Event yang memadukan kuliner, hiburan, transaksi digital, sekaligus aksi solidaritas untuk masyarakat terdampak bencana di Flores. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.
15: Di acara Mooncake Festival kali ini, sebagai bentuk keprihatinan kami kepada teman-teman di Flores, kami menyediakan kupon donasi sebesar 10.000.
16: Jalan El Tarik Kupang akan menjadi pusat aktivitas Festival Mooncake 2026. Sekitar 110 tenan UMKM disiapkan untuk menawarkan beragam produk kuliner dan usaha lokal kepada masyarakat. Panggung hiburan juga akan diisi pertunjukan budaya, lomba tari kreasi Nusa Tenggara Timur, musik lokal serta pemilihan koko dan cici Nusa Tenggara Timur. Ketua Umum Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, PSMTI Kota Kupang, Dedi Tanjung dalam keterangan persnya di Kupang Selasa malam, mengatakan festival ini diharapkan memberikan ruang bagi UMKM untuk memasarkan produknya sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.
17: Kita berharap dengan event ini setiap tahun kita bisa adakan. Tujuan daripada kita adakan ini bagaimana untuk memeriahkan tambah ramai Kota Kupang, dan tujuannya adalah UMKM ini bisa berjualan, bisa mereka bisa menawarkan produk-produknya dan mereka harus bisa untung dan mendapat berkat daripada acara ini.
16: Tak hanya kuliner dan hiburan, Festival Mooncake membawa pesan solidaritas bagi masyarakat Flores. Panitia membuka posko peduli bencana Flores di lokasi festival untuk menerima bantuan berupa makanan, masker, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Roni Yapiter, Ketua Panitia Festival Mooncake 2026, memastikan masyarakat juga dapat berpartisipasi melalui kupon donasi senilai Rp10.000. Kupon tersebut akan diundi pada 27 September dengan hadiah 1 unit sepeda motor. Sebelum festival berlangsung, kupon tersedia di Toko Pelangi Timur, Toko Karya Subur, dan Glory Swalayan.
15: Sebelum tanggal 25, kupon-kupon donasi tersebut bisa dibeli di Toko Pelangi Timur, di Toko Karya Subur, dan juga di Glory Swalayan.
16: Dari sisi transaksi, seluruh tenan akan menggunakan QRIS Bank Nobu. Pengunjung dapat melakukan pembayaran secara digital melalui QRIS saat berbelanja di area festival. Festival Mooncake 2026 diharapkan menjadi ruang bertemunya UMKM, ekonomi kreatif, hiburan, dan solidaritas sosial di Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia, Kupang, mewisuda 23 lulusan Sarjana Teologi dan Sarjana Pendidikan Agama Kristen Angkatan 14 pada Rabu 23 September 2026 di Oriental Kupang, Nusa Tenggara Timur. Laporan Christine Gegung.
18: Ketua Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Kupang, Dr. Denny Volkes Masnino, mengatakan para wisudawan harus memiliki integritas dan karakter Kristus saat melakukan pelayanan di tengah masyarakat.
19: Apa yang dikerjakan, itu yang diomongkan. Atau apa yang diomongkan, itulah yang dikerjakan. Karena kesulitan-kesulitan itu ada, dan pergumulan-pergumulan itu ada. Lihatlah contoh bagaimana giatnya Bapak Ibu dosen untuk menyampaikan atau untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk melayani Tuhan. Berbagai tantangan-tantangan yang ada, dan kalau kita tidak kuat akan menyerah.
18: Saat menyampaikan sambutan, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen Kanwil Kemenak NTT, Yakobus Oktavianus mengatakan, wisudawan perlu memiliki komitmen spiritual saat melangkah dari dunia akademik ke dunia profesional.
20: Karena ini lembaga perguruan tinggi keagamaan Kristen, maka pasti patron dan pola yang paling utama itu adalah Sang Guru Agung. Saudara-saudaraku, teman-temanku, mengikuti orang yang sudah hari ini itu bersama dengan sejumlah alumni yang sudah ada di lapangan di tengah-tengah masyarakat. Ini menjadi suatu indikator atau bagian yang penting untuk membentuk ekosistem yang baik dan yang bermartabat, yang berkualitas di STT Kupang. Karena bagaimana kita bisa meneropong kehadiran para wisudawan di lapangan nanti, itu akan menjadi satu nilai penting untuk kemajuan STI.
18: Sebanyak 23 lulusan angkatan ke-14 yang diwisuda terdiri dari 14 lulusan program sarjana teologi dan 9 sarjana pendidikan agama Kristen. Pelaksanaan wisuda juga dirangkaikan dengan pemberian beasiswa sensasi atau selamatkan satu generasi sebesar Rp91 juta dari Yayasan Obor Emas Indonesia kepada Sekolah Tinggi Injili Indonesia Kupang. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Christine Gegung, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena mendorong pengembangan potensi lokal melalui hilirisasi produk tenun saat membuka program intervensi perangkat daerah atau dasa cita di Desa Neobaun, Kecamatan Neomuti, Kabupaten Timur Tengah Utara, Senin kemarin. Kegiatan tersebut diisi pelatihan pembuatan tas, dompet, dan aksesoris berbahan tenun NTT, cek kesehatan gratis, serta penyerahan 8 mesin jahit distribusi industri kepada kelompok tenun. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
21: Kali ini kita mencoba untuk membuat kaitannya dengan dasa cita adalah memastikan agar bahan-bahan yang Bapak Mama miliki di kampung masing-masing ini itu bisa diolah sehingga memiliki nilai tambah yang lebih untuk kemudian menjadi hasil karya dari Mama-Mama di Desa Noebaun. Itu yang kemudian yang kami sebut namanya hilirisasi.
22: Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan pernyataan tersebut ketika membuka kegiatan intervensi perangkat daerah dasa cita di Desa Noebaun, Kecamatan Noebaun, Kabupaten Timur Tengah Utara, Senin sore kemarin. Menurut Gubernur NTT, kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT tersebut berupa pelatihan pembuatan tas, dompet, dan aksesoris dari tenun NTT yang dirangkai juga dengan cek kesehatan gratis serta penyerahan bantuan 8 mesin jahit tipe industri yang diserahkan langsung oleh Gubernur NTT kepada 8 kelompok tenun sangat mendukung ekonomi rakyat. Gubernur NTT Melki Lakalena dalam sambutannya menjelaskan bahwa program yang didorong pemerintah provinsi bukan sekadar program biasa, tetapi diarahkan untuk memastikan potensi lokal dapat diolah menjadi produk bernilai tambah melalui proses hilirisasi.
21: Dan hari ini saya senang waktu saya laporan oleh Ibu Selvi bahwa khusus di Desa Daumaun ini dilakukan dengan fokus sasarannya ke ibu-ibu. Kemudian ibu-ibu diberikan bantuan mesin jahit dan dia akan dipakai untuk membuat namanya tadi hilirisasi atau membuat nilai tambah dari produk yang kita hasilkan sendiri. Mama-mama Mas Bro sini penghasil tenun kan, benar ya? Benar? Biasa kalau jual tenun biasa begitu, kalau satu lembar berapa harganya? 1 juta. Kalau dia dikemas seperti tas dan sebagainya itu bisa jadi berapa duit? 1 juta lebih kan? Nah itulah kemudian kami berharap agar dengan bantuan dan pelatihan ini diharapkan agar mama-mama mereka sudah mulai bisa membuat produksi dari yang ada di Desa Noebaun ini punya nilai tambah lagi yang lebih dibanding saat ini.
22: Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Seda Provinsi NTT, Selvi Hanange Esos, menyampaikan pemerintah Provinsi NTT melalui semangat Ayo Bangun NTT mengajak seluruh stakeholder bergotong royong mendukung program Dasar Cita, Cek Kesehatan Gratis atau CKG, dan pengembangan OVOP atau One Village, One Product. Ia berharap pelatihan bersama instruktur dari Kupang dapat meningkatkan keterampilan dan kreativitas masyarakat Desa Noebaun sekaligus membuka peluang usaha dan menambah pendapatan keluarga.
0: Dalam mendukung program Dasar Cita yang pertama, dari ladang dan lautan menuju pasar, serta Dasar Cita yang kelima, posyandu tangguh, masyarakat sehat dan bebas stunting, serta mendukung program OVOP, One Village, One Product, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT mengambil peran dalam mengoptimalkan potensi unggulan lokal yang ada di Desa Noebaun, yaitu kerajinan tenun dari tangan-tangan terampil mama-mama di Desa Noebaun.
22: Wakil Bupati TTU, Kamilus Elu, menyampaikan bahwa Kabupaten TTU memiliki potensi ekonomi yang luar biasa, namun masih perlu dikembangkan dan diberdayakan secara maksimal. Ia mengajak para penerima manfaat untuk memanfaatkan bantuan tersebut sebaik-baiknya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi olahraga.
3: Turnamen Nasdem Cup 2026 menjadi panggung pemain lokal Rotendao untuk menunjukkan kemampuan dan membuka peluang memperkuat tim sepak bola Kabupaten Rotendao Perseron. Selengkapnya laporan Raja Ewaldus.
5: Turnamen sepak bola Nasdem Cup 2026 resmi digelar di Kabupaten Rotendao pada Senin 21 September 2026 dengan melibatkan 20 tim lokal. Kompetisi ini diarahkan menjadi ruang penjaringan pemain berbakat untuk dipersiapkan memperkuat Perseron. Ketua Panitia Nasdem Cup 2026, Devrison Sakarias, mengatakan sepak bola merupakan olahraga favorit berbagai lapisan masyarakat. Karena itu, kompetisi lokal perlu terus digelar agar talent Rotendao berkembang dan mampu bersaing di tingkat lebih tinggi. Menurutnya, kompetisi menjadi kesempatan menemukan pemain lokal yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Turnamen Nasdem Cup 2026 digelar DPD Nasdem Rotendao bekerjasama dengan PSSI Kabupaten Rotendao. Sebanyak 20 tim dipastikan mengikuti kompetisi yang berlangsung di lapangan sepak bola Sanggaoen, Kecamatan Lobalain.
23: Olahraga sepak bola telah menjadi olahraga favorit hampir seluruh lapisan masyarakat, dari yang tertua sampai pada anak-anak. Dengan demikian, maka sepak bola perlu terus digerakkan lewat event-event lokal agar klub putra-putra Rotendao tidak tertinggal dalam event-event regional maupun nasional.
5: Bupati Rotendao sekaligus Ketua KONI Rotendao, Paulus Henuk, menyambut pelaksanaan turnamen tersebut. Ia berharap kompetisi menjadi cikal bakal lahirnya pemain yang dapat mengikuti seleksi Perseron. Paulus meminta PSSI Rotendao melakukan pembinaan secara berjenjang melalui tim utama dan lapisan kedua. Menurutnya, pola tersebut dapat memperluas pemantauan terhadap kemampuan pemain lokal. Pemantauan melalui kompetisi dinilai membantu PSSI memperoleh gambaran kemampuan pemain secara lebih utuh. Paulus mengatakan pemerintah daerah akan mendukung kegiatan sepak bola secara berkelanjutan. Pemerintah berencana mengembangkan Liga Desa dan Piala Bupati dengan pembagian wilayah Timur, Tengah, dan Barat.
24: Semoga kegiatan seperti ini akan menjadi cikal bakal untuk mendapatkan bibit-bibit pemain sepak bola di Kabupaten Rotendao untuk menyiapkan diri nanti di dalam seleksi untuk menyiapkan tim Perseron untuk mengikuti Eltare Cup yang akan datang. Saya minta supaya nanti di PSSI Pak Ketua untuk juga menyiapkan second layer atau tim kedua dari tim untuk Eltare Cup. Jadi ada tim inti, ada juga tim cadangannya yang juga bisa dibuat secara berjenjang. Tahun depan kita akan menyelenggarakan sepak bola Liga Desa dan Piala Bupati yang kita akan lakukan itu secara terus-menerus.
5: Kompetisi tersebut diharapkan menjadi jalur pembinaan sebelum pemain masuk dalam seleksi Perseron. Dengan kompetisi rutin, kemampuan pemain dapat dipantau berdasarkan penampilan mereka sepanjang musim. Turnamen Nasdem Cup 2026 mengusung semangat pembinaan sekaligus persatuan antar klub dan masyarakat. Penyelenggara berharap kompetisi melahirkan talenta yang dapat membawa nama Rotendao pada kompetisi sepak bola tingkat regional. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemulihan pendidikan pasca gempa Flores, SMK Sanjaya Bejawa tetap belajar di sekolah darurat. Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa di Sumba Barat telah membentuk struktur partai sampai pada level paling bawah dan membangun pendidikan politik para kader. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naomi mengucapkan terima kasih.

Ya, FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba pagi hingga pada pukul 11 dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik pendengar dan juga tentunya akan ada ragam musik pilihan Anda. Nah, pendengar saat ini, pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Kagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

FM 96,9 MHz Pemkab SBD perkuat komitmen percepatan penurunan stunting. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menunjukkan komitmen dalam mendukung program nasional pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Komitmen tersebut ditujukan melalui keikutsertaan jajaran pimpinan daerah dalam rapat koordinasi teknis dan advokasi pencegahan dan percepatan penurunan stunting regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara tahun 2026 yang digelar secara virtual. Kegiatan yang diselenggarakan pemerintah Sekretariat Negara Republik Indonesia melalui Sekretariat Wakil Presiden itu berlangsung pada 21 hingga 23 September 2026. Rapat koordinasi tersebut berpusat di Semarang menjadi forum untuk memperkuat sinergi pemerintah daerah dengan arah kebijakan nasional dalam upaya percepatan penurunan stunting. Dalam kegiatan itu, Wakil Bupati didampingi Sekretaris Daerah DRS Edmundus Ennau, Asisten 1 dan Asisten 2, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah terkait. Keterlibatan lintas sektor tersebut dinilai penting untuk memperkuat koordinasi antar OPD dan merancang dan melaksanakan berbagai intervensi pencegahan stunting di daerah. Pemkab Sumba Barat Daya juga terus mendorong penguatan koordinasi lintas sektor sebagai bagian dari upaya menekan prevalensi stunting. Sinergi antar pimpinan daerah dan seluruh OPD terkait diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan program sehingga dapat mendukung terwujudnya generasi muda Sumba Barat Daya yang sehat, cerdas, dan berkualitas di masa mendatang.

17 Agustus bukan sekedar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tetapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak terdoyahkan. Kini zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita menghormati setiap tetes darah yang pernah tertumpah demi merah putih. Mari jadikan bulan kemerdekaan ini bukan hanya penuh perlombaan dan kemeriahan, tetapi juga menjadi momen untuk mengenang, belajar, dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri, dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!

FM 96,9 MHz Babinsa dan Babin Kamtibmas perkuat sinergi bersama masyarakat. Dalam rangka mempererat silaturahmi serta meningkatkan sinergitas TNI Polri dan dengan masyarakat, Babinsa Praka Johnson bersama Babin Kamtibmas melaksanakan kegiatan komunikasi sosial bersama masyarakat di wilayah Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kegiatan Komsos tersebut menjadi salah satu sarana bagi aparat wilayah kewilayahan untuk membangun komunikasi secara langsung dengan masyarakat. Melalui interaksi tersebut, hubungan antara TNI Polri dan masyarakat diharapkan semakin erat serta terjalin kerjasama yang baik dalam berbagai aspek kehidupan di lingkungan setempat. Dalam kesempatan itu, Babinsa Praka Johnson bersama Babin Kamtibmas mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat, juga dihimbau untuk meningkatkan kepedulian terhadap berbagai kondisi yang terjadi di wilayah sekitar. Kegiatan Komsos yang dilaksanakan secara rutin juga menjadi wadah untuk menyerap informasi serta mengetahui kondisi masyarakat di wilayah binaan. Kehadiran Babinsa dan Babin Kamtibmas di tengah masyarakat diharapkan dapat memperkuat rasa kebersamaan dan membangun kepercayaan antara aparat dengan warga. Dengan terjalinnya komunikasi yang baik, sinergitas TNI Polri bersama masyarakat di Kecamatan Kota Tambolaka diharapkan terus terpelihara. Kerjasama tersebut diharapkan mampu mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya.

0: Kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.

0: Kejadian luar biasa malaria di Indonesia merupakan salah satu beban tertinggi di Asia Tenggara yang telah mengakibatkan kematian jutaan orang. Tren kasus malaria yang diindikasikan dengan annual parasite incidence atau API di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut. Kasus malaria positif tahun 2017 30.232 atau 5,39 per mil. Kasus malaria positif tahun 2018 18.053 atau 3,00 per mil. Kasus malaria positif tahun 2019 11.234 atau 2,16 per mil. Untuk kasus api di 7 kabupaten yaitu Belu, Lembata, Alor, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat masih cukup tinggi, yakni lebih dari 5 per mil.
1: Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat malaria, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Pemerintah Republik Indonesia menyarankan agar kita menggunakan kelambu berinsektisida tahan lama yang sudah melalui uji standar WHO dengan efektivitas minimal 3 tahun tanpa penyelupan, atau juga menggunakan kelambu berinsektisida yang efektif 6-12 bulan. Diharapkan agar semua kabupaten atau kota terjadi penurunan kasus malaria setinggi-tingginya menuju eliminasi malaria Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023.
0: Agar kita terhindar dari kesakitan atau kematian akibat malaria, gunakanlah kelambu tersebut yang bisa melindungi sekurangnya 80% masyarakat yang tinggal di daerah endemis malaria, melindungi kelompok rentan terhadap penularan malaria, khususnya ibu hamil, bayi, balita, mencegah terjadinya kejadian luar biasa malaria, melindungi penduduk di daerah endemis malaria yang jauh dari unit pelayanan kesehatan, juga mencegah penularan malaria pada kelompok sasaran khusus TNI, Polri, wisatawan yang menginap di daerah endemis malaria.
1: Untuk mencegah agar masyarakat di Nusa Tenggara Timur terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria, maka berdasarkan lokasi dan sasaran penduduk, kelambu berinsektisida dibagikan secara massal ataupun rutin melalui kegiatan integrasi, yaitu dari puskesmas, didistribusikan melalui kepala desa dengan kebutuhan kelambu tiap desa secara gratis atau melalui kelompok masyarakat seperti RW, dusun, kader, LSM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain.
0: Ayo, jangan tunda lagi agar Anda terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria. Pakailah kelambu berinsektisida sekarang juga. Informasi lebih lengkap bisa Anda peroleh pada pengelola malaria, puskesmas terdekat, pengelola malaria pada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan kader malaria desa serta pemerintah desa setempat. Ayo, berantas malaria. Kelambu dipasang, tidur tenang, malaria hilang.
1: Info layanan masyarakat ini disampaikan oleh Global Fund, komponen malaria Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bekerja sama dengan RRI Kupang.

FM 96,9 MHz Radio Stasiun Produksi Sumba, 29 tim berebut gelar juara Bupati Mamuli Cup. Gairah sepak bola di Kabupaten Sumba Barat Daya kembali membara. Lapangan Galatama Kota Tembolaka didapati suasana meriah pada Sabtu 19 September 2026. Petang saat Bupati SBD Ratu Ngadubonubula secara resmi membuka turnamen sepak bola Bupati Mamuli Cup 2026. Pembukaan turnamen dihadiri sejumlah unsur penting daerah, di antaranya Wakil Bupati SBD Dominikus Arangga Kaka, Ketua DPRD SBD Rudolf Raduholo, Ketua ASKAB PSSI SBD Yose De Ornari, serta perwakilan Polres SBD. Kehadiran para pejabat dan tokoh daerah menambah semarak dimulainya kompetisi tersebut. Dalam sambutannya, Bupati Ratu Ngadubonubula mengapresiasi panitia dan ASKA PSSI SBD yang telah menyelenggarakan turnamen tersebut. Ia menegaskan, Bupati Mamuli Cup tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah untuk menjaring talenta-talenta muda berbakat yang nantinya dapat dipersiapkan membawa nama Sumba Barat Daya ke level lebih tinggi, termasuk menghadapi Lazarus Cup di Semau dan turnamen El Tari. Semarak pembukaan semakin terasa setelah Markus Dairotalu memberikan bantuan dana pribadi sebesar 35 juta untuk mendukung pelaksanaan turnamen. Bantuan tersebut mencakup 1 juta untuk masing-masing dari 29 tim serta 3 juta masing-masing untuk perangkat wasit dan panitia pelaksana. Dukungan itu diharapkan membantu kelancaran kompetisi sekaligus mendorong para pemain dan panitia menjaga keamanan, ketertiban, sportivitas, serta fair play hingga laga final.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, banyak teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah, di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Ini memang.
14: Sebenarnya orang ini ada sekolah di Pondok.
13: Ada?
14: Baru. Ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu, apa alasan mau kasih sekolah di sini?

0: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
1: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
2: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
3: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
2: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang. Dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
4: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini, dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
5: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
2: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Ya,
6: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
2: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
7: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
2: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

FM 96,9 MHz Pelni Waingapu salurkan bantuan bencana untuk masyarakat Flores, NTT. PT Pelayaran Nasional Indonesia Cabang Waingapu melalui KMAU melaksanakan pengiriman bantuan bagi masyarakat terdampak bencana alam di Flores, wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengiriman bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan Pelni dalam membantu pemerintah serta berbagai pihak yang berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah terdampak bencana, terutama dalam kondisi yang membutuhkan penanganan dan distribusi bantuan secara cepat. Menurut ya, fasilitas pengangkutan gratis tersebut memberikan kemudahan bagi proses distribusi bantuan menuju wilayah yang membutuhkan. Jalur transportasi laut dinilai memiliki peran penting dalam mendukung mobilisasi bantuan antar daerah, terlebih besar dan membutuhkan jumlah bantuan yang dikirim mencakup besar dan membutuhkan sarana angkutan yang mampu menjangkau wilayah-wilayah kepulauan di Nusa Tenggara Timur. Pelni Waingapu berharap bantuan yang diangkut menggunakan KMAU dapat segera diterima oleh masyarakat terdampak bencana dan memberikan manfaat sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Hermina menegaskan Pelni Waingapu akan terus mendukung upaya pemerintah dalam penanganan maupun pemulihan pasca bencana, khususnya melalui peran perusahaan dalam menyediakan konektivitas transportasi laut. Keberadaan jaringan pelayaran Pelni diharapkan dapat terus dimanfaatkan untuk mendukung mobilisasi masyarakat maupun barang, termasuk bantuan kemanusiaan, sehingga akses wujud wilayah-wilayah di kepulauan di Nusa Tenggara Timur tetap terjaga dalam berbagai kondisi.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hai, lali stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibar utang sana sini hanya untuk piket ini.
0: Hai, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu deh makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wah, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudi sumba toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal minta ampun sekarang. Aduh, iya toh?
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat inti dari kede itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jagain budaya sebenarnya ya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja gitu.